0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, udah, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya, jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotik Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adimurna. Apotik Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adimurna. Apotik Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
7: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
8: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: besok ada acara gak?
1: Kenapa emang Pak? Tanya ada acara segala. Mau ngapain? Atau Bapak mau ngajak Ibu jalan-jalan ya?
0: Ya pokoknya pagi-pagi habis sholat subuh.
1: Gasik amat. Mau ngajak jalan kemana sih Pak?
0: Mau ngajak ke sawah. Jadi sore Bapak lihat padi-padinya udah siap panen tuh. Keburu habis dipatokin burung Bu.
1: Kirain mau ngajak piknik.
0: Ya kan itu juga piknik Bu. Ke alam bebas. Sambil lihat matahari terbit. Indah kan Bu?
1: Ya indah sih Pak. Tapi emang gak nyuruh orang aja buat panennya? Soalnya kalau habis dari sawah, Ibu suka pegel-pegel badan. Kayak ringsek gitu loh Pak.
0: Tenang aja Bu. Bapak udah beliin habutuk dari pagi. Sengaja biar diminum sekarang nih. Habutuk buat herbal ramuan Arab yang paling top. Ibu minum aja 2 kapsul 3 kali sehari. Besok sebelum berangkat ke sawah lagi juga minum dulu. Biar badan selalu fit.
1: Oh, yang suka diiklanin di radio-radio itu ya Pak? Yang top-top-top itu kan? Katanya bisa juga buat membantu mengobati penyakit dalam ya Pak?
0: Iya Bu, betul. Pokoknya khasiatnya jos. Udah banyak testimoni, halal dan udah BPOM. Plus tanpa efek samping.
1: Oke deh Pak, besok Ibu siap ke sawah deh.
0: Oke deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Magna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
6: I'm going to the gym.

0: daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran head, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000 ya, terus yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Halo, pagi Balani Stara Paramon.
1: Maria.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporete teman-teman ya. Kenapa?
1: Artis
0: ora sih? Oh, tidak. Iya, senggane be asene wis paling cilik, wis paling atis ya. Aduh.
1: Keriput, ya.
0: Iya, gampang. Iya. Apa sih lagune?
1: Kang Mas.
0: Iya, yeah. Sugeng rawuh. Selamat pagi Sugeng rawuh.
1: Sugeng rawuh pagi ya.
0: Kang Mas ya.
1: Terus buat Kang Mas ya pagi. Buat Om Kasnur ya.
0: Iya.
1: Mas Parjo pagi.
0: Akil pagi Akil. Akil nang Adi Werna Akil. Bu Rini pagi, Bu Rini.
1: Bu Rini Pak Pramudiono.
0: Amran. Selamat pagi Amran.
1: Apa?
0: Amran Zakaria.
1: Oh, Amran pagi. Mama Kiwi, Mama Wasra, Mama Ninya.
0: Yuk, Wakucluk pagi Wakucluk. Iya, Mbak Feby Belpas. Kewak kucluk. Iya, mboten atis Mama Lani mung sejuk. Wah.
1: Iya. Iya. Apa warna mat cuma lu.
0: Iya.
1: Terus no UPM.
0: Iya.
1: Mama Ari, Bapak Ari.
0: Husri, mie ayam cakra. Atis jadi ini gue liat Kang Mas yang Mbak Ria cari Busri. Eh, si sini Busri. Siapa ya?
1: Mbak Atun. Mbak Atun mie ayam.
0: Oh, maksudnya oh iya, Mbak Atun mie ayam ceker ya. Trio Pesek. Selamat pagi Trio Pesek. Pesek. Nemen ya. Piol pagi Piol. Piol pagi Piol.

0: Pak Buidau apa nyiramnya, Pak?
1: Apa kan
0: urane sih? Oh, kangkung kok duduk gedang kok kangkung. Duduk gedang. Malah duduk gedang dengan di. Ah. Nanur
1: gedang Bu Ida ngot ngot
0: wae. Lah kok wae iya. Budekmu jare nyikep aku mah. Wah. Nyikep mah nyik. Iya. Ya memang mama Lali lagi katisen ngono. Kompor kok anget toh.
1: Oh, kok kebakar. Kan malah
0: mati
1: rasa gitu. Kayak
0: anget malah enggak apa-apa. Ketika orang artis jadi artis ketambane kan ndur kompor. Iya.
1: Enak ati sembari apa ngerti.
0: Iya ora ya Ahmad Kanapi pagi Ahmad Kanapi. Iya, ora Mbak Rojana pagi Mbak Rojana. Iya. Mama dia pagi Mama dia.
1: Mama dia aku spoiler sehat ya.
0: Iya, kowe. Iya, kowe dina Minggu cek lalen kowe omahe weru ya Mama Lani, weru ora?
1: Nyong wingi aring tetepen.
0: Iya, ora liwat mana? Liwate ndi?
1: Kira-kira weru.
0: Iya kan sing keh, sing monen saya kira lagi jebule laka ya. Iya, rel saya kuis lah. Kayaknya pokoknya ngono si maunen rel. Kok belok ke kiri aja lurus ya, dong lurus luruskan neng kaya. Simpan naring. Bugaris. Iya, maksudnya si min rel. Kayak belok ke kiri ya. Iya, lurus terus. Nang kono pertigaan ya, pertigaan abang belok kiri kan naring Trinil, naring Yumarti. Kue lurus setitik. Nah, Umi Mbak Siti Soima ngarepe gili persis ya. Gulati ketemu lah. Ora wong sing pertigaan sing dalan sing paling Muyu Marti ngono pertigaan kowe perek nemen. Iya jebule. Iya kan.
1: Ora ni sasak barepan ngenteni nang pertigaan, Mas.
0: Oke, Gulati wong arepe gilinya ketemu lah persis.
1: Kok benderane dipasang ya mbare ya?
0: Ya iya kowe. Oh. Ya pasang mau ora pasang ya pasang.
1: Iya kok, gedara manis ya.
0: Iya gedara manis ya. Bu Ida nandur gedang gembur tukul-tukul Mama Lani. Iya mulane wong gedang gembur ditandur ya orang tukul-tukul pimin sih Bu Ida. Aduh.
1: Malah tambah gembur.
0: Ya. Mbak Asifa, cunong wis weru omahe Mbak Siti Soimah durung cuma ya diancer-anceri ya kowe lho. Ki Mbak Ume nyuneng kene, oh jebule sing pertigaan simpan arah ning Yumarti ke prek lah. Iya. Gampang wis golati ya Mbak Asifa.
1: Mama bengkel motor.
0: Mama. Mama Winda ana bengkel motor apa? Ader ya mbunyo ora ngerti.
1: Ya. Ya terus
0: ngono. Dia. Pania
1: wong ireng Mama Isma ya.
0: Iya. Ha. Iya. Yo. Ya, jasak rajum, jar-jar. Sak sing wingi geger gedang bae si Mbak. Bu Ida sing duwe gedang. Tanduran gedang. Ah, Mama Frida pagi Mama Frida.
1: Mama Frida.
0: Iya.
1: Mama Frida.
0: Iya, mangkat ta. Enggak, Mama Frida ke balik kampung. Asline kan wong kono. Oh, ya, Mama Frida. Ya? Iya, sini ke Dumbanteng ya Mama Frida. Mama Uya, Bapak Uya. Selamat pagi. Uya, Uya. Ya, jadi Bapak Bapak Uya pada mangkat acara mangkat ya penul kaya acara Mama Frida betul Mbak Ria deket kaya wah ya mesti mangkat lah ya balik kampung ya Mama Frida. Mama Frida
1: wong kono terus terdeneng pegel terus arepa masker sih nganggo piknik ketemu Bang Sair
0: kaya kue
1: ya akhirnya
0: kue, ya kayak kue lah pokok kayak.
1: Ketemu saling senyum
0: akhirnya pacar. Ya. Kang Ibni Abdillah pagi Kang Ibni.
1: Kang Ibni Abdillah makan Kang Ibni.
0: Yo, lah gambar tok Kang Ibni ya. Yo. Mbak Feby jadi Bu. Baik.
1: Apa?
0: Mbak Feby.
1: Mbak Feby. Albarek dicak ya.
0: Iya, cangking maning ya Mas Albarek. Iya.
1: Heeh. Ngumpoki Mbak Atun ya. Mbak Eka Ningsih Pumaryati.
0: Iya, heeh.
1: Budi Abiba Pati Gondro.
0: Iya. Iya. Iya.
1: Mama Sire, Mbak Am Kembang Pang ya. Mama Uli, Mama Yunita.
0: Iya. Iya kamu kesuan barohnya. Tincreng nong, cereng. Mama Reganis, pagi Mama Reganis.
1: Mama Reganis.
0: Iya.
1: Pasukan ibu-ibu gemoy pagi.
0: Pasukan ibu-ibu gemoy.
1: Mama Mita, Mama Bayu, Mama April, Bu Im, pasukan.
0: Iya.

0: Sepemaning, ya.
1: Terus bunga kertas hari. Dikasih Mama Gilang. Terus Mbak Wika.
0: Mbak Wika Danu.
1: Terus mau kabe baik dari.
0: Wes kabe baik.
1: Iya, terus paling ngular dene aku ya.
0: Yo.
1: Pereng sinemburi ya.
0: Ya. Wes sinemburi. Sinemburi siapa sinemburi? Oh ya, nawis lah ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tingting. Jus, terima kasih Mama Lani ya. Iya, si Jimani Yu di sapa di 6145477. Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Tanggut sapore teh.
0: Sapore teh teman-teman.
2: Sehat Pak ya.
0: Sehat Kang Popidin.
2: Iya.
0: Iya.
2: Jadi suaranya ya.
0: Yes.
2: Oke. Lagune Senandung Rembulan.
0: Senandung Rembulan.
2: Ya ol. Mm-hmm. Yuk.
0: Produk-produk
2: naturela semalih sabar ya.
0: Amin.
2: Mesti menemutin Mama Lani ya. Mm-hmm. Mama Om Awang, kolekan Kip ya. Kalian cengeranin ya.
0: Yuk.
2: Nengok Mbak Asifah weh. Ingus nyendol,
0: oleh
2: Mbak Ite ya, Martoloyo ya, oleh Kang Doli, oleh Febi Pelpas ya, oleh Kedung Banteng ngurup apa Mbak Ria?
0: Iya Kedung Banteng anak Ma'i Wa'ato, pagi Ma'i Wa'ato.
2: Iya, Ma'i Wa'ato pagi, oleh Ani pagi Amben ya.
0: Iya.
2: Lengo Kang Doli.
0: Ana Mbak Siti Soimah ya. Simpan jadi tuan rumah ya, ya nanti hari Minggu ya Balai Lestara ya. Ya.
2: Oh, peneng Kuningan kape ya.
0: Ya.
2: Ya, kali peneng Harjo Sari kae rombongan cuma kape.
0: Kang Adi Dados, kae mangkat Pak Guyuban Pak 3 Kakang Kopit.
2: Yo, Kang Adi Dados ya.
0: Pereko sampean ngetan. Ngetan balamwa ngingung idul ya. Pereko. Sampean ya ora lah alasan bae sampean.
2: Dari ngombahin ini ayam ya sama Om Ale. Kowe nyawel nggo Mbak Ibu ya. Karo Mama Ayu.
0: Iya.
2: Dakon.
0: Jare budemut ke di amnesia dadakan Kang Kopidin. Bisa nemene apa miki ora urus dalan.
2: Oh iya.
0: Sampai orang urut jalan, orang urut jalan temenanan ya. Iya.
2: Itu maksudnya kayak jalan di luar tahu mana sih?
0: Iya kemakannya kan, Miki kan yang ngomong ancuk balamua, balamua ngidul.
2: Jadi budemu tapi siapa loh jalanmu?
0: Ya sampainya aku dunia apal, masa yura apal.
2: Iya budemu ya selesai.
0: Mama
2: ya.
0: Hasna mangkat, Kang Kopit mangkat ya.
2: Iya Mama Hasna ya, jadi gue atau online ya.
0: Iya.
2: Mama Hasna ya. Jadi gue Kang Aryo. Ini rapi ya.
0: Kang Sailobo, jar Kang Sayo, Kang Kopidin apal ka. Wah, iya, mene ya.
2: Main orang ngerti.
0: Masa kan iya kayo. Sih wong dalan simpan arah jajaban orang ngerti kan.
2: Iya,
0: tidak mungkin lah ya.
2: Saya buka
0: tempat
2: itu ya. Nci. Rombongan tinuk ono kabeh.
0: Iya,
2: Tenggo kayo. Sing ana nang bandar Polang ya.
0: Nama Anjeli.
2: Ya Mama Anjeli karo Mama
0: Udah mau
2: ya.
0: Cari ketemu konyol neng kana but Kang Boim Mbak Atun pagi Mbak Atun
2: ya, Kang Boim Mbak Atun ya
0: pada baik Kang Boim ya ajak akan iya. Alasan din ya pada baik harus ngomong ya
2: terlebih kue Mbak ini ayam Om Ali ya Kang Boim kue orang Mbak Atun ya
0: iya
2: kalau berhenti ya
0: Kang Mukhtar Maning pret lah but ya, lah kasih embu ya Kang Mukhtar bapak Bunda Siti Bengle pagi Bunda Siti Bengle
2: ya Bunda Siti Bengle pagi
0: ya
2: pengen gua ami parpatu parbuku nela ya
0: iya
2: Mama Renggani aku on ya
0: ya
2: gua KPP Mbak Ria
0: KB baik ya oke you
2: jalan seluruh Kang Pandawa 5 pekirkan
0: iya
2: you
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih. Ana Kang Kopidin. Pimen mamarganis, pura-pura ora weruh Kopidin wong lanang kae. Pura-pura maine ora weruh. Ayo. goyang.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Abu Top. Langsung saja bisa diperkenalkan. Silakan Pak, dengan Bapak siapa?
1: Bapak Roni dari Selarok. Cuman sekarang di kawasan Serayu.
0: Serayu. Oh, yes. Bapak Roni dari Serayu ya?
1: Iya, di Serayu.
0: Ini datang ke studio ada keperluan apa, Pak?
1: Ini ada keperluan beli Abu Top.
0: Punya keluhan apa, Pak, sebelumnya?
1: Keluhannya gula sampai 600. Iya, 600. Terus kemarin periksa udah mulai turun sih, alhamdulillah. Abu Top memang benar-benar top.
0: Berarti jenengan berarti memang konsumsi Abu Top.
1: Abu Top.
0: Habis berapa botol?
1: Berarti ini satu ini berarti tiga botol.
0: Habis 3 botol udah merasakan khasiatnya.
1: Khasiatnya udah merasakan sendiri. Alhamdulillah.
0: Berarti konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya pagi 2, siang 2, malam 2.
0: 3 kali sehari 2 kapsul. Ya. Terus sekarang secara perlahan punya apa efek baiknya sudah dirasa.
1: Sudah dirasa sendiri.
0: Oke. Ngomong-ngomong usianya berapa, Pak?
2: 57.
0: 57.
2: Iya.
0: Tapi kelihatannya kayak masih
2: 67.
0: Muda. Oh, 67.
2: Lahir 67 sih.
0: Oh, 57 benar.
2: Iya, 57.
0: Iya, mudah-mudahan dengan konsumsi Abu Top terus-menerus, maksudnya kesehatan bisa terjaga, bahkan bisa sehat kembali apa ya.
1: Amin. Abu Top, ramuan Arab yang paling top.
3: Abu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Abu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Abu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Abu Top, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
5: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Abu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Uda Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Bercanda ya, seru nih Bahar sudah digoyang ya. Yuk di sapa lagi, mau gabung di 352888. Halo, pagi Balan Setara Paramon.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporete nemen-nemen. Sehat alhamdulillah Bude.
2: Sarapan
1: oh. Sarapan wis lah.
2: Pira.
1: Ping loro. Kenapa?
2: Jatah
1: eh, wis lah, wis. Bubai juga ya. Kenapa?
2: Padat.
1: Padat merayap.
2: Iya.
1: Iya, usara keduman. Wingi ora keduman, oh, ki ora keduman maning ya. Ora keduman ya. Jam sanga kurang nyong permisi ya Balan Setara ya. Oke. Okay.
2: Kan meeting ya?
1: Iya, meeting. Meeting sama kantor pusat ya. Iya, meeting tapi lewatnya HP ya.
2: Oke, gitu.
1: Oke. Okay, okay. Ya Allah. Lagunya Iis apa? Ariska ya? Iis Ariska ya? Mulut manis hati berduri ya. Waduh, jan. Mulut manis ya. Yuk, Kang Mukson. Mbak Rohyati cereng nong. Je.
2: Terus nggo.
1: Sapa mani? Yuk. Ur pagi ur. Iya, Mbak Feby Bel, Pak. Ami bakar madu.
2: Ami.
1: Bakar madu sama Umi Laila. Bu Sri Mam Cakra ya. Kang Doli. Selamat pagi Kang Doli. Iyo, Bu Ida Martoloyo.
2: Si Dampiak.
1: Bu, nah iya nyos ngomong awet mien. Wong wis nang omah ben nang Dampiak. Bu Ida Martoloyo boy. Bu Ida Dampiak ora gelem. Jarene jarene ora gelem munine. Lah nyong wis terkenal Bu Ida Martoloyo ya ku. Ya ora. Tidak sesuai ya. Iya, kajare Bu Ida emoh lah tetep Bu Ida Martoloyo.
2: Apa Ibu gedah?
1: Wong main nang dampi aku Bu Ida Martoloyo. Melase sing goleti ya. Ya ora ni Bu Ida Martoloyo, bukan nang Martoloyo, jebule wong nang dampi ya. Iya. Nah iya. Wah iya wis. Iya gedang-gedang, Bu Ida gedang. Sirami kangkunge. Ya. Iya, Mama Nadia. Nggih. Iya. Terus apa mani Budi?
2: Terus
1: Ali.
2: Terus
1: Siapa mani? Kang Channel Jahit, Mama Gendis. Iya.
2: Putra Krisna Gigi MP.
1: Yo, Mbak Feby Belpas.
2: Mbak Feby.
1: Iya.
2: Wikan Danu.
1: Iya, Mbak Wikan. Terus apa mani ke? Mama Ikma. Selamat pagi Mama Ikma.
2: Minggu ketemu ya, Ma.
1: Iya, Bu, yang ngono Mama Ikma. Budi emut. Ya, wos, biasa iya. Pasti ada aja ya. Iya, pimen kayak Bu Ida. Nduke akeh nemen Bu Ida bareng nduk. Nduke dedek emeng maning we, Mama Kiwi.
2: Ya, Mama Kiwi.
1: Cari Mama Ikma embu bae. Wah.
2: Bye,
1: ya bu bye ya.
2: Iya.
1: Apa bu bicara pimen? Ngendok iya berkae apa kokok petok. Bisa Mama Kiwi Bu Ida, Bu Ida lagi ngendok ya. Iya lagi kokok petok. Iya. kayak hasil ngingu ayam. Wah, ayam makan teman. Iya.
2: Entuk ya.
1: Iya, kayak Bu Ida, kayak pimen Kang Kopidin, minggu ya, mangkat bude. Lah sampai ngongkon, iya dak boro mangkat ka. Ya mangkat, aja ora mangkat Kang Kopidin. Sampean iya. Yo Mama Hasna. Piol. Pagi piol. Iya. Ya orang gerem dampiak pancen Mama ya Kiwi, Bu Ida orang gemeran Ibu Ida dampiak. Iya Anton lawatan. Selamat pagi Anton. De. Bunda Nena Bill de.
2: Sore ndak?
1: Iya, mana oh? Sore mana?
2: Kita
1: balik ke maghrib. Iya, Bu Ida kangkung kangkung. Trio pesek Bude hadir Mama Lani.
2: Ya.
1: Iya, pimen si Bunda ne, pimen. Iya. Iya, wingi piye balik-balik maghrib berku sibuk dewek jare bener nabi. Iya, sibuk bae pokoke yang ngutak-ngutik HP bae, ngutak-ngutik bae HP bae, dolanane kertas karo pulpen bae. Gampang ya. Gampang atak kae rok-rok. Iya manjing gampang ku. Yen jukut. Ya ngone anda nyili anda ne tanggane oh yang go manjat gerbang kangen dek weh jare Nabil kangen dek kompore aku bersih nemen lah kak Budi. Iya biasa biasa kan Budi ngotori iya ngotori dapur ya. Iya
2: ngotori li
1: panas kita. Iya kan kalau ngotori cu iya mulane kan dikotori dipanasi dibersihi ya aku. Mama Rengganis, selamat pagi Mama Rengganis. Iya. Iya. Laut yuk pesek lah bosen blenger.

0: Iya, yang ngomong kok Mas. Pade. Oh, yang ngundang cintaku. Ngundang yang, iya. Yang. Yang. Yang. Iya gue. Yang.
1: Yang abang suka maring.
0: Yang. Yang digoyang, digoyang, yang digoyang. Kang Mukhtar, ya prima si prat prat kasri, budlah, ya marmut budlah, marmut budlah, marmut. Aduh, aduh, orangnya Nana Bude, jare Bunda Nabil, orangnya Nana Bude bisa masak ya, iya. Sa, jare nek siak siok, nemen, sing weruh Bude masak. Ari masak siak siuk siak siuk.
1: Saya
0: punya anu dong tap tap lain. Siak siuk siak siuk siak siuk siak siuk ya. Iya iya. Wis kali ini Uma wis mana? Kan kan bisa tanpa aku ya. Yang bubai pimen kan bisa. Yang penting kan nanti aku pulang masak masakanmu itu, makan masakanmu gitu ya. Bisa pimen sih. Mau kering gua mana-mana. Mana ke kompore panas sih. Laka Bude. Laka kom, laka Bude kompore. Iya, kompore atis. Kompore atis. Laka Bude kompore atis ya gua. Kompore
1: pada kisut ya.
0: Ya, nemen. Aslinya buka kulkas bisa kisut kabeh. Kisut kabeh ora lombok, ora tomat, ora apa wis laka Bude kisut kabeh. Cari bundane iya dek, mene dek, kompore panasi wah, ora papa, lo ke penyara ora papa. Sing penting kan konyong balik, anak masakannya Bude ayah kowe. Mana
1: aku diculik cewek
0: kan. Kan anak bundane, pimen sih. Wala nih ngomong baik. Ya, pokoknya nyong, idipnya beres, nyong balik, langsung santap ya kowe. Iya enak lah, enak oh masa orang enak kan jaluk gas enak enak kayak kue. Bude orang mene penyare buka kulkas pada kisut lah.
1: Lombongnya pada kisut.
0: Iya nyampe kaget. Oh lah dolah, kini kisut kabe. Batun mie ayam ceker melak melasia ur. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Eka cari Bude orang mene penyare buka kulkas rumit terus. Pada kisut orang lombok, orang tomat, orang sayuran, orang apa? Pada iya tempe. Iya tempe apa? Ada kisut. Ya kisut kan cari mengker. Iya garing kan berarti kan kisut tau menyimpan si mengkelut. Iya tempe. Iya panci mulai mana nih ngomong ke diri kayak kepada kayak iya aduh kayak mbak lala wis pokoknya ah wis pokoknya lah kayak kue lah pokoknya wis pokoknya mana masak masakan request senyong wingi iya kue iya makanya penyari orang senang sing kisut deh gue jadi iya pokoknya cekare sing akeh ya.
1: Karung beda. Kok
0: jarang kami? Aduh, sepakok kewes. Mana nih ngomong kek? Kek libur, bolos.
1: Libur.
0: Bolos? Oh, kesok kamu kata kek bolos.
1: Tiga banyak bolos, tinggal.
0: Iya, orang apa-apa kan gak di ngomong, gampang kok ya. Iya. Jalan apa, jake isut, teng mata sepet dek. Wah.
1: Kodok belajar, jangan pendek.
0: Terong ya kisut. Eh sih, iya. Kisut kabe lah mulanya gue. Laka Bude ya. Aduh kisut kabe wis lah kayak jeleknya orang sih seger-seger ya enak sih seger. Buka kulkas maling kan ada kisut. Kisut lah. Aduh tau bleng.
1: Wis.
0: Ya kowe payah.
1: Kita
0: mau ketuku
1: terong
0: gak? Ya, wis. Kono nampak kisut ya. Iya, wis. Yo, oke. Mbak Feby. Pagi Mbak Feby. Sing seger ya buah jeruk. Katanya mesti ya.
1: Wis. Ada kisut, Pak. Wis.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: jos. Terima kasih Bu Demut ke jadi Bu Nabil. Cekeli, cekeli Pan Mudun. Ya, ya, cekeli yang kok tiba. Halo pagi Balanya Sara Paramon.
1: Pagi Mbak Ria. Assalamualaikum Bu Demut. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Anak sing barengi Ami bakar madu bersama Umi Laila. Waduh, sing barengi protol Ami melu protol. Lalalalalala. Si Cimani Yunam 145477. Aduh Ami blobor beli mie. Halo pagi Balani Sara Paramon. Nemen.
1: Oli protolane
0: Ami. Miki, ana sing barengi dian Ami ya Mi. Aduh.
1: Barengi sapa ini Mbak? Udah yeah. Tahu bisa masuk aja.
0: Yo, Mbak Eka.
1: Sehat ya, Mbak?
0: Yo, sehat alhamdulillah.
1: Lagunya Mbak.
0: Lagune apa?
1: Dari Asraf ya.
0: Asraf yang
1: Aceh Gile apa ya?
0: Aceh Gile.
1: Oh iya. Selamat melu kue Mbak.
0: Melu Bu Demut.
1: Bu Demut ya.
0: Iya.
1: Sama Lani ya.
0: Iya.
1: Para pohon kabe.
0: Oke.
1: Bicara
0: ya. Iya.
1: Langka-langka ya.
0: Terus.
1: Semoga aja selalu ya.
0: Amin.
1: Iya lancar rezekinya ya Mbak.
0: Amin.
1: Iya. Makasih ya Mi. Merotolane. Bicara ngomong Erwin. Selalu. Amin. Makasih Maria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting.
1: Jos.
0: Terima kasih ya. Ada Mbak Eka Tonjong. Yang ada di Tonjong Bumi Ayu ya. Iya, Ami lagune angge-angge orong-orong. Yes. Pimen Bu Ida. Ucul Bu Ida ucul. Dala ucul. Wis bisa nek kerang-kering iya yo. Wis loro ya wis ya. Cukup dua saja ya. Ya yang sudah gabung di 085293199588 terima kasih. Langsung saja ya. Iya disapa yang sudah gabung di UWA ya. Iya, terus barke langsung nyonge pamit ya. Permisi ya, Balanestara ya.

Selamat pagi, ada Mbak Am di Kebang Pang. Salamnya buat Mbak Mutrika Zen, Mbak Nia, Mbak Feby, Mbak Ila Kupat, ada Mbak Tari, buat Trinil, Bu Ida, buat Bu Sri Mam Cakra, buat Bu Roni, Bu Mandor, terus buat Bu Suri, Bu Meong, ada Kang Asik, buat semuanya saja, buat yang siaran terima kasih. Ada Amrul di Purbasana, selamat pagi hadir. Salamnya buat Mbak Saada, ada Kang Parcu, Bu Demut, ada Mbak Am, buat Kang Kasturi, buat Mama Kiwi, Mama Lani, Mbak Nia, buat semuanya saja, Mbak Lani, Sarah Paramon, buat yang siaran terima kasih. Ada Semasa Brang di Harkit ya, selamat pagi hadir. Selamat buat semuanya saja. Buat Mbak Ria terima kasih. Terus ada Mama Ayah di Arjuna Selerok hadir. Selamat buat semua Balanistara Paramon, spesial buat anak aku, makasih buat yang siaran. Terus ada Mama Hilman, selamat pagi sudah hadir. Ada Bunda Septi juga, selamat pagi ya sudah hadir Bunda Septi. Kang Miss Bekito juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Gendis juga, selamat pagi sama Umba Bangnya ya sudah hadir. Terus ada Umi Ii sama Umi Dine ya di kawasan Debong, selamat pagi sudah hadir. Mama Nadia juga selamat pagi sudah hadir. Ada Akil di Pesarean Adi Werna, salamnya buat Amran Sakaria, Singlawas Tembe Nongol ya, buat Afurkon, Mutrika Zen, Mbak Ila. Terus buat ya Mbak Ila Tower ya, buat semuanya saja, buat Mbak Ria matur nuwun. Terus ada siapa lagi, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Kang Sugeng Rawuh hadir. Salamnya buat Najib Cok Singgih, ada Bang Jawir Cilok Jumbo ya, buat semua Balanistara Paramon, semoga kita semuanya diberikan umur panjang, diberikan kelancaran rezeki, amin. Matur nuwun Mbak Ria. Iya, Radio Stara Paramon sing dangdutik favorit ya. Terus ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono, selamat pagi sudah hadir. Ada Wak Kuclok juga, selamat pagi sudah hadir. Ada Bu Sri Miam Cakra, selamat pagi hadir. Salamnya buat Balane Stara Paramon semuanya, semoga pada sehat selalu. Terus buat Lima Sri Kandini, semoga pada sehat selalu. Buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada Ahmad Kanapi, selamat pagi ya Cecak Rajum, pagi Cecak Rajum. Ahmad Kanapi Nekali Gayam Talang Tegal, selamat buat Cecak Rajum. Ada Kasnuri Anto ST Wakencer di Ansar, selamat Riyadi, Nasirhan, Abisen, Panglima Kumbang. Ada Kang Cahayu, Mas Hato, buat HM, spesial buat Perwati Wati, makasih. Terus ada Mbak Rojana, selamat pagi yang ada di kawasan Benglek ya sudah hadir. Ada Kang Ibni Abila di Wonosobo, selamat pagi sudah hadir ya. Ada Mbak Asifa sama Dede Hafiz ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Winda di Brebes, selamat pagi sudah hadir. Papa Uya, Mama Uya di Kepandian, selamat pagi sudah hadir. Mama Frida, selamat pagi ya sudah hadir. Terus ada siapa lagi, assalamualaikum Mbak Ria, dari Amran Sakaria di Kali Jambu Bojong Mbak. Suami kanggo KBB ya, tanpa terkecuali, spesialnya buat mamai anak-anak ya. Matur nuwun Mbak Rian J, Amran Sakaria, buat Kang Edi Dados juga selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Sailobo di Sekerung, suami buat pasukan relap jegir ya, kayak Pak Joko Poleng, ada Abah Sahrul, ada Gus Beler, Kang Kasturi Lupes, ada Kang Udin, Kang Edi Dados, Kang Pi, ada Kang Parto, Kang Sano Wakulkas, ada Papa HM Bude Emut, ada Uwer-Uwer Cecak Rajum, ada Mbak Ayu, buat Ami Pakar Madu, Kang Agi, pada Mama Lani, Mama Lisa Furkon. Terus buat Mama Nadia, Mbak Ikmah. Terus buat Kang Iton, ada Kang Ibni, ada Jeng Robi, Wa Ia, Wa Ato, Yusiti, Soimah. Ya buat Balanistara Paramon semuanya, buat Mbak Ria makasih, hidup latating Joz. Ada Mama Anjeli, selamat pagi, selamat untuk Mama Lali, Mama Dea, Mama Rengganis, buat Nyi Ratu, Mama Hasa, Om Kas, buat Cecak Rajum, ada Kang Kofidin, ada Kang Akib, Kang Aryo, Kang Paju. Spesialnya buat Wanyatku yang ada di Bala Pulang, sehat selalu ya. Buat penyari makasih, hidup latating Joz. Ada Mbak Atun, Kang Boim, selamat pagi sudah hadir. Mama Ikma di Slawiatan hadir, salme berhenti ke Darmanis ya hadir, salme buat semuanya saja. Spesial untuk Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria makasih. Mama Kiwi, selamat pagi ya sudah hadir. Piol, selamat pagi sudah hadir. Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir. Mama Renggani, selamat pagi sudah hadir ya. Uwer juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Feby Belpas, selamat pagi sudah hadir ya. Salamnya buat Mama Lani, Kang Piol, Kasuri, Cecak Rajum, ada Ami Pakar Madu, Mama Dea, Kang Kofidin, ada Kang Mukhtar, Bu Demut, ada Mbak Am, buat Ibu Ida Mataloya, Mbak Sarul, Kang Parjo, ada Mbak Nia, Mbak Nadia, Ibu Saada, Awang, Kang Doli, buat Mbak Ria makasih. Anton Lawatan hadir, Mbak Rianji.
Ada lagi halo dari Najib di Bengkulon yang punya Singgi Cok Motor. Salamnya buat Kang Jinan Jaya, Cicak Rajum, ada Mbak Nurul, buat Kang Sugeng Rawuh, spesialnya Kanggo Mbak Rian J. Terus ada Wak Ato sama Mak I. Hadir Mbak Rian J, Wak Ato Mak I. Terus absen baik dari Kang Mukson. Salamnya buat Balan Estara Paramon, buat Mbak Ria, terima kasih. Ada Wong Ireng, salamnya buat semuanya saja Balan Estara Paramon. Super sayangnya buat Bani yang selalu ada di hati. Makasih buat Mbak Ria, semoga sehat selalu. Terus ada Mama Yanti. Assalamualaikum Mbak Ria, aku hadir. Salam sehat nggih buat semuanya. Ya Mama Yanti di Macan Ucil ya. Mbak Puri, selamat pagi, aku hadir. Kang Kopidin juga selamat pagi. Ya sudah hadir ya. Terus ada Bu Ida Martoloyo juga selamat pagi, sudah hadir ya. Ya durung online wis mudun ya. Ya. Ya wis Balan Estara Paramon ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Jumat ya, di 10 Juli 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ya Ria Jenaka, permisi. 101.5 Stara Paramount FM Tegal, Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tapi gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek dhisik tuku Vitamak mumpung kemutan. Ya meneh nyong dhisik sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan kualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur
3: Indonesia. Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebri, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: buto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman. Bangun tidur nyaman, enak deh pokoknya bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0852-2510-4827. Agen Mama Ari, Bapak Sunarto. Alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung, Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu.

0: keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ora mungkin niki, ora mungkin.
1: Ora mungkin. Niko,
0: ora ono sing ora mungkin
1: iki. Niko sik. Kowe iki terlalu kewanen. Kowe terlalu sesumbar.
0: Asal kowe ngerti yo. Aku ki wis sayang-sayangan. Asatu valid aku ki ora bakal ditolak. Dong ora.
1: Tapi kowe kudu dong. Kowe ki sapa? Kowe ra pantes godhake ngerti ra? Aku yakin 99% kowe ki mau ditolak.
0: Seko 99% aku sing 1%.
1: Tapi 1% kowe sing marek kowe loro.
0: Mulai hari ini aku dan kamu resmi berpacaran. Loh?
2: Kowe sopo?

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisa.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabaya, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah

0: berobat kemana-mana, kakinya sangat sakit banget. Kayak semut itu kakinya mar semutan.
1: Gejala apa itu?
0: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba pertama coba yang 50 udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100 dua botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
0: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi ini untuk apa?
0: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
0: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
0: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek ayo gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Family Saporete setiap hari di Paramount FM mulai jam 10.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik A.

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Projo Sumarto, nomor 2, RT 06 RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebon Jauh RT 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parung Kujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop. Saya punya keluhan darah tinggi.

ramuan Arab. Saya langsung coba beli di agen terdekat dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman.

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paraman FM Tegal. Halo, Wilujeng siang. Ketemu lagi di hari Jumat berkah ya, tanggal 10 Juli 2026. Jangan lupa hari Minggu nanti 12 Juli 2026 ya, hadir di pertemuan rutin P3K ya, di Tonggara, di rumahnya Mbak Siti Soimah ya. Sekaligus nanti ada peringatan Muharram ya, santunan anak yatim. Semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Hadir semua ya, Balanes Sara Paramon FM Tegal. Amin. Cuaca mendukung mudah-mudahan. Iya, Acak Lalen ada obat herbal ramuan Arab yang top markotop yang kemasannya berwarna kuning. Jangan sampai salah pilih ya. Kalau mau beli obat herbal ramuan Arab di apotik, pastikan yang kemasannya berwarna kuning ya. Itu Singwis Lawas, Singwis pasti teruji. Acak ganti-ganti.

0: Saporete ya, selamat beraktivitas buat Balanesara Paramon FM Tegal yang lagi makaryo hari ini. Mudah-mudahan gawainya lancar, rezekinya juga lancar, amin. Halo Wilujeng Siang.
1: Halo.
0: Aha.
1: Wilujeng Siang
0: Sara Paramon FM Tegal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Mbak Nurul kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah Kang Kasnuri.
1: Ya. Mm-hmm. Lagunya
0: apa?
1: Mabok ngeslot.
0: Mabok ngeslot. Oke. Okay.
1: Lagi mabok kecubung sih ya.
0: Aduh.
1: Salam-salam ya Mbak.
0: Iya, salam-salam Angga.
1: Salam enggak. Papa.
0: Mabok ngeslot.
1: Dewi Konte.

0: kalau itu Jamila, Amrul, Majidian, Om Oman, Om Lim, Abi Syahrul. Terus enggak, well, war-war, biol-biol kan ada, pinter-pinter, channel jahit, Amat Ganteng, Bapak Uya, Mama Uya, terus Casak Racun, Asyuh, ada.
1: Laris manis.
0: Kita dan Aryo Kang Doli. Terus Mbak Atin sama Kana Bisa Putra. Terus Bunda Siti Pengile, Mama Ayi, Mama Yuna, Malam Bulu Pengile juga. Terus Mbak Eva, Mbak Betty, Mbak Tati, Mbak Iman, Mama Lani, karo Dede Gani Ganteng. Terus go Kang Parjo. Ratu Kang Pendi.
1: Nomor nah, nenyong pe penuh ka.
0: Bapak Sikin ya. Ibu
1: Ida Martoloyo dengaren. Kayong kelingan enyang somse ya. Iya.
0: Jamar tolong aja ya. Lima Sri Kandine, Mbak. Mama Elsa, Mbak.
1: Mama Elsa, halo.
0: Halo, si Putri Kodok.
1: Anak-anak baik, Putri Kodok.
0: Iya, lanjutnya mana ini, Mbak. Tau, Ida Pacul, Gana Pacul, Tommy Gonyel Pacul. Terus maningnya ya. Nyanyi Nur Tanti jadi habis Mbak Hasibah, Mbak Ngotun, Mama Vera, Mbak Murni, Mbak Amis, ya Kepel, Anis Kepel, Ila Tower, Ila Kupat. Mbak Saada, Mbak.
1: Halo Mbak Saada. Ya,
0: karena Awang. Terus kayak Papa Ari ya. Bang Komis, Bapak Ada kan Jansus. Kang Darmo Papau, Watasilin Pekaji Nolan, Pekaji Syarifin Nur, Bunda Ekotasi Purbowo, Bunda Salma Masilmi, terus Mama Kiwi Kang Sabun, Mama Wajir Kamisa, Mama Nening, Mama Iyum, Kang Mutar Odong-Odong, Mama Nur, Bapaknya Karisma, terus Mama Pawarno Maju.
1: Mama Kiwi, Mama Kiwi juga hadir.
0: Hadir, besok.
1: Besok minggu hadir Mama Kiwi. Aja orang hadir Mama Kiwi. Iya. Iya. Ya Allah, rahat ya.
0: Habis oke ngobrol. Lanjut maning go mikir paket tuh buket tuh ya. Terus Mbak Ijam, Mbak Ibad, Mbak Siro, Mbak Nini Kang Kobra.
1: Mbak Siro.
0: Mbak Siro ya hadir kemarin. Kumpul.
1: Ngeli.
0: Ngeli meja, Mbak.
1: Iya, enggak tak ngeli meja. Kencot buat tengah inyong. Iya.
0: Ya, lanjut ya.
1: Iya, lanjut.
0: Mama Iqmal. Manis, iya, Mama Ki, kayak si Mbak Nia.
1: Mbak Nia, halo Mbak Nia. Iya. Jerene pan gawa kerupuk ngesuk Mama Kiwi. Awas loh kalau Ariana gawa kerupuk.
0: Wak Ato, karo Mai. Wak Ato Mai.
1: Iya, Wak Ato Mai. Deket-deket situ ye.
0: Iya, kok gawe kena kupat toh. Iya, Yumarti Kang Sarno.
1: Oke.
0: Dolan
1: meneo Bu Ida. Ora kangen karo nyang.
0: Lawas ya, Mbak.
1: Nemen. Una wes.
0: Mama Bila, Mama Firda ya.
1: Oke.
0: Santo Mbak Ijen ya, Mas Anis, Mama Tia. Spoiler kang ngontang nganting kang ngono tunon. Kang Sobar Mas Juhri, Kali Soka. Terus Mas Turi jadi Bogor. Akak Mokson, Ibu Rohayanti. Enyo Iya. Umi Hana, ada Mira, terus ya, Mbak.
1: Yuatri, yumintel-mintel.
0: Iya, yumintel-mintel Kang Agi, Bang Albert Junet, Bu Maryati, Pak Maryati, Mama Asna Jengatini, terus Maninge, iya, apa kamari ya, Karmuti, Mantor Reman, Mansur Mandela, terus apa Rohim Benopal,
1: Mama Gita Tinggi,
0: Mama Gilangan Samsul, Kang Handoko Wir Urut, Kang Jajmat, Mat. Terus kan Teh Mimi, dan Cita Tuti, dan Dinda, Dewi Cendana, Tete Agustin, Wak Ita.
1: Nyong memori ini penuh mati-mati. Terus Rodi,
0: Pendi Debak,
1: Pendi Kamping,
0: Ente Lihin, Mama saya, si Angge Didados, Lelep Jeger, terus sebel Marto Pati, Mama Lidia, Mama
1: Hintane Harapan,
0: Mama Nanda, Mbok Subang, Melir Bodas, Mama
1: Ucak, sing bintang-bintang sirae,
0: Santoso, terus Mudri Kasin, Mama Ho, Mama Bede, Mudri
1: sing bintang bintang-bintang,
0: Madam Renggani,
1: tulis di pusing ya gue, metu. Iya Kang, hati-hati Kang. Fi amanillah ya Kang.
0: Atun Tewang.
1: Iya.
0: Putra Krisna, Mama Neng, Mas Bambang, Mas Santo, Kang Raju, Karo Lima, Bidadari Neng.
1: Oke.
0: Iya. Semuanya kan Bimba.
1: Oke.
0: Balana setara Paramon. Minggu depan pada ketemu.
1: Insya Allah. Insya Allah. KB pada teka. Iya, tidak ada halangan.
0: Iya, amin amin.
1: Iya kan.
0: Anak si gurung Mbak.
1: Siapa?
0: Bolang.
1: Bolang turung disalami. Ngo ngamuk kok ngosep. Eneng-enenge angel maning. Iya. Oke.
0: Aha. Lu budanena bin dia. Ya wis, Mbak. Spesialnya buat dengan Mbak.
1: Oke, oke.
0: Lagunya wis ketemu, Mbak.
1: Lagunya mabuk ngeslot ya, mabuk ngeslot. Wis kalem bae. Iya.
0: Sayang Mbak.
1: Oke.
0: Terima kasih Mbak atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dumlah ting-ting. Yes. Jadi belakangnya Kang Kas Duri, ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
2: Sugeng siang Pak Nurul. Tadinya sebarat teman-teman sehat.
1: Iya, iya, Masya Allah Bahar Umi.
2: Icikipang ya Pak Nurul.
1: Pong Icikipang.
2: Apa mikir Mbak lagu nek?
1: Pong Icikipang.
2: Iya, Pak Nurul. Iya Mbak Icikipang ya Mbak.
1: Pong Icikipang.
2: Iya Mbak lagi. Cilik di bopong-bopong ya Mbak.
1: Cilik di bopong-bopong. Barang gede digawa uang.
2: Iya, kayak ayah Umi Habibah ya, kalau masih gondrong ya. Iya, jadinya di bopong-bopong, paling gede dilakas lah kalau masih gondrong. Ini betul putulnya Mbak. Ini putul lorong papira kayak. Salam-salam ya Mbak.
1: Iya, salam-salam enggak.
2: Loh, Kakak Suli, bibit betul Kang Doli. Bisa matoloyo, sinok-sintok. Wajah munok masak. Mama Kamisa, Ning Sintren, Mama Kiwi kalau Kang Sabut, Kang Mutara dong-dong, Mama Nek, Mama Seli, Walemu, Daroja, terus Mbak Lili, Rapasa, terus Mbak Poh, Hingga Dolawan, dan Jalan Lele, enak ya sambil goreng juga enak.
1: Nyong urung monong kok wis kapan-kapan.
2: Iya, ala ala tahu soto
1: huwa napa. Iya, ya Allah.
2: Terus Papa HM ya. Terus Desi Dewi Kunti. Terus
1: Mimi, Mi. Ya. Pan diselentik Mama Kiwi jare Mi.
2: Lah apa sih?
1: Iya jarene si Mimi ki ngomongnya saru jare. Bajur. Lo tak selentik kok.
2: Mama Kiwi jare cipiak-piak. Ayo ampun.
1: Aduh,
2: Bunda Septi,
1: okay.
2: Cinta Nola, yuk atu, Bunda Ana, di belakang pasar bibitnya, sampai ini mantul, sampai ini mantul. Buruan dipasikin. Buruannya Mama Dias Good Bailer. Aku okay. Saya minta Mama Elisa. Mama Neng harus Sumbamba. Sehat selalu Mama Neng.
1: Amin.
2: Mama Neng selalu sehat ya.
1: Amin.
2: Dan COVID-in Baby Bear Pak Mama Nono kali ini.
1: Amin.
2: Mama Nadia.
1: Amin.
2: Dan COVID-in Lalu Ijatraya Mbak Yunita Mulini Pramudiono.
1: Oke okay,
2: oke okay. Lalu Busati Purbowo.
1: Iya.
2: Pak Bagio kalau Bu Guru. Mama Andi Pemalang Nyai Ratu Mama Lani Kang Pajo. Lalu Pato di Wobo-Obo Kang Piin Rini. Apa sana terus apa atau kalau pak galok duitnya nengola oli sakit tinggi mak I terus kayak punya imut
1: yeah.
2: Terus kayak ayu posan terus kayak omasjat belasan sibuk jangan lagi suhanya Umi Habibah pada gondok Mama Awang bahasa aja. Lalu Kak Gomis, Mama Bangga, Kang Sensun, Bapak Lekalisma, Mama Lekalisma, siapa mani ya, Mbak?
1: Siapa?
2: Mama Lekaliso, yang hilang manis. Bapak udah makan ya, aku ketemu anak-anak.
1: Iya, Mi.
2: Lekalan. Pak Diang. Iya, Pak Diang, Pak Diang, Mama Lekaliso, Pak Diang.
1: Oke.
2: Okay. Maino, Bintar, Lalu Pial. Zira zira hush.
1: Zira zira zira.
2: Uwal uwal isi kiwir. Tuh siapa paling ya mbak?
1: Siapa?
2: Kamu ini ya. Bapak Hanna Kak Handoko Kak Samjul Tanjung udah sakit dan mojang. Mama Ani Songgong Kak Arya Mbak Hilda Kak Aon. Siapa paling mbak? Kulingan Tudin Yoi Sedana Yoi Loki Selopi dan Cita-Cita Tut dan Mimi Ranca. Lalu Mbak Ios ya.
1: Ya.
2: Mbak Ios lagi nyetrika Mbak.
1: Oh lagi gosok Ios.
2: Iya lagi nyetrika Mbak Ios.
1: Serkep nemen ya.
2: Iya serkep nemen.
1: Iya.
2: Jadi masih baca telas. Ini kan orang anu mendung.
1: Yung ya lo kok
2: jatuh. Yoi Loki Yoi Loki ya. Ya gua kabir biar Mbak.
1: Alhamdulillah. Asih ya Mio.
2: Pikir aku siapa Mbak.
1: Jarene pong iki ki pong.
2: Nanti ya ya. Taruh Udin.
1: Ya Mi.
2: Opo happy laler. Ya coba.
1: Wis ya wis.
2: Ya makasih Mbak Loro.
1: Sama-sama.
2: Selalu
1: amin. Amin ya.
2: Semoga Mbak Loro sehat ya Mbak.
1: Amin.
2: Semoga melepuh surga kalau sendal-sendal ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Yuk di belakang Ami Bakar Madu dan Umi Lela ada siapa? Halo Wilujeng Siang Sarah Paraman FM Tegal.
3: Halo.
1: Halo juga.
3: Dangdutin apa ini? Teman-teman.
1: Kang Aryo kie.
3: Betul ya menurut.
1: Ya Allah sudah teman lawas teman marikan di Kang Aryo.
3: Saya kabarnya menurut ya.
1: Insya Allah sehat.
3: Alhamdulillah. Ayam lagi gayem benar.
1: Gayem iya kie pengkoang. Anda awet Pada. Muda, mangan bengkowang, anda kulitnya halus mulus.
3: Lagunya menurut.
1: Lagunya apa?
3: Percuma.
1: Percuma.
3: Yeah,
1: yang ya. Versinya siapa? Percuma.
3: Ini.
1: Oh, yang original ya?
3: Iya.
1: Yeah. Oke okay, deh.
3: Nama percenepet menurut.
1: Terima kasih.
3: Terus buat memasna perkeluarga jangan itu ke. Tuh, Ami Bakar Madu bareng Melela sama Yami. Terus buat Om Kasturi bareng Mama Bini.
1: Iya.
3: Tuh, Mama Bini punya pekerja terwilangnya pekerja terbaru Black Control Cetak Racun bareng BJD. Terus buat Bisa Matolwe bareng Cino Cetongnya Pak A, Mama Sire, Batin bareng Bakar Nabine Kang Oshi Kampar Ju, Kang Junegan Darmo, Kang Ibujem Tile.
1: Oke.
3: Terus, Bila Pai Tahrul, Kang Regi Tuhan, Kang Terus, buat Baika, Barang Anjase. Terus, Purini, Berkah Pramudi Unine, Mama Dea, Permis Benere, Mama Lisa, Berkah Bisi, Mama Ikma, General B, Ini ayam bareng Kang Alim karena perinasi. Terus Kapan Uyu, Kapan Jiden, Kapan Karisma, Kamu Saro, Tengok Dong,
1: Bang Wir. Wir.
3: Bang Wir, yo, selamat siang. Terus buat Mbak Eva, Ibel Pak, Go Mama Ayu Tengle, Mama, terus buat Mama Bayu, Mama Rapi,
1: yeah.
3: Terus buat Kang Rizianto, Pak Menteri Ibunya Kang Agi
1: Perkiraan,
3: Kang Kopiti, terus buat Kang Hendro Perkiraan Perohi, Pak Mohenine, Mama Lidia,
1: Oke.
3: Mama Ina Pemimpin Cewek, Kang Tegme, Kang Pendi Handoko, Mama Kiwi, Bang Asa Uji, Broni, Pak Mbak Bandung Cetu,
1: Bandung
3: Nyamat, Mama Renggani, Nyai Ratu, Bokap Cipai Menurut.
1: Oke deh Kang Aryo.
3: Spesial buat Menurut, sukses selalu.
1: Amin ya Allah, terima kasih.
3: Super spesial yang sedang memasak. Makasih ya Menurut.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Umblak Ting Ting. Ya, di belakang Kang Aryo ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
4: Halo.
1: Halo juga.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum. Halo.
1: Halo juga Bang Al.
4: Oh, langsung paham aku ya.
1: Ya iya, kena suaranya pewis ketara kayak kue.
4: Kayak apa?
1: Ya kayak kue. Kayak Bang Al kayak ngelepak gua. Pan jaluk lagu apa kagian?
4: Ya lo kayak ku ya setengah.
1: Iya, daripada konyong kelalen hayo.
4: Oh, apa pilih mengkenen temen wong jatuh cinta yen lagi kangen bayangan ananing mata. Ya apa ya mbak ya?
1: Sudul apa ya nyong kelalen?
4: Aku bakal
1: lalik. Nah, teman aku pudang ya. Apa kegian cepat lagu ini judulnya?
4: Lagu judulnya apa?
1: Judulnya
4: Nunung Alfi mbak.
1: Nunung Alfi apa judulnya dong?
4: Judul apa ya? Ali
1: Ali
4: Ilang
1: matane
4: ikan timira larang gane.
1: Ali
4: mbak. Aja lali kau kulane.
1: Oh judulnya aja lali.
4: Wong ditinggal kali. Aduh iyalah. Ini kok judulnya
1: aja lali. Oke.
4: Aja lali mbak.
1: Ora.
4: Lali ya beli papa kok.
1: Boten kesupen.
4: Alah kesupennya beli papa.
1: Tong hilapnya.
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke.
4: Iya lagi beli penak buat tapi sibuk mbak.
1: Oh gitu. Semangat, yeah. Sehat selalu Bang Al.
4: Sampan teh kayak ketinggal poin kan.
1: Apa iya?
4: Tengah welas luwin.
1: Iya nyong pegawaian dingin sih. Yep. Maring apotik kok Bang Al. Kejar setoran Bang Al.
4: Oh hebat toh.
1: Iya.
4: Enggak. Ah ya, yang aku menang itu tak gintil menang.
1: Kaya kue.
4: Tak gintil kaya wonge kaya.
1: Itulah.
4: Kaya wonge kaya. Tak kau sewat api men ngonong ya. Iya. Kaya kabin apa ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Just. Yuk di belakangnya ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal. Hai. Halo. Hai. Halo.
5: Halo juga.
1: Iya, dari siapa di mana?
5: Ini dari Misor Langit Dukur Bumi.
1: Kang Ibni Mono Sobo ya?
5: Iya. Gimana
1: kabar? Oke, sehat insya Allah.
5: Alhamdulillah. Ini lagunya apa? Kalau nggak ada juga.
1: Kepriben?
5: Kalau nggak ada, maksudnya nggak ada.
1: Iya, apa? Apa lagunya?
5: Under udara,
1: oke, siap, under udara.
5: Sudah, berhubung waktu mau pot, mbak.
1: Under udara.
5: Semuanya ada.
1: Oke.
5: Itu yang sudah pada masuk.
1: Iya, under udara. Sami-sami.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumblak ting-ting. Ya di belakangnya Kang Ibni Wonosobo ada siapa? Halo, Ilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
7: Karlinge Saporete, Mbak Nurule Lakamani.
1: Aye.
7: Assalamualaikum Mbak Nuru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tumblak ting-ting.
1: Jas. Aku wes.
7: Iya, teman Nurul ya.
1: Insya Allah.
7: Mudah-mudahan ya, lo ya. Sing dijaluk kayak aku.
1: Iya.
7: Kayak mau pucaknya nembang apa?
1: Ibu. Lah karena nemen ya.
7: Iya, harus diladeni wong kaya kuwi.
1: Mangkane dedakane mules nyong wetenge.
7: Iya, ali suarane.
1: Mama Kiwi. Mama Kiwi, Mama Kiwi.
7: Iya, Mama Kiwi, Mama Kiwi. Orang sing diorang iki kaya kuwi mbuh senenge mbuh.
1: Iya kan.
7: Cai citok kuwi kan mbuh.
1: Lah kaliane ya.
7: Iya, senenge iya, angel gak dewe.
1: Iya.
7: Ya meras penyiare lah.
1: Senengane kerjane
7: iya,
1: ya.
7: Iya.
1: Jare aku kegian zegzeg pan jaluk lagu apa.
7: Para sobat tubu-tubu.
1: Iya, senengane gawe kuwi sana hadiah ya ora.
7: Wis paling benang-benang pada proto.
1: Iya, tebak lagu senengane.
7: Iya. Oh, ya wis nyong ari nyandak ya gendeng blorot.
1: Gendeng melorot, oke siap-siap.
7: Iya, nyandak ya.
1: Iya, insya Allah.
7: Mudah-mudahan ya.
1: Iya, melorot biasa wari kucing neng dhuwur kayak senengane gawe gendeng pada melorot.
7: Kucing tok kadang-kadang rase, Mbak.
1: Oh, kayak kue. Kok ujug-ujug dong udan bocor.
7: Iya, nyong pan ngomong luak kok bukan sing merasa.
1: Musang.
7: Oh, musang ya.
1: Iya.
7: Musang bisa, luak bisa.
1: Iya.
7: Cuman kue menene luak pandan ya kok.
1: Oh, enak kok mambune wangi kae.
7: Emang iya dong kue liwat mambune
1: jane. Sipit. Iya.
7: Iya, bisa pandan be kalah ya.
1: Iya benar.
7: Bisa ngomong ya pandan cuman mambune luwi anu kue.
1: Iya, lebih wangi ya. Kadang bikin cuman, merinding ya. Sepi-sepi, iya. Peteng-peteng ya mambune sipit.
7: Yang singgane metu-metu ya sama artis. Lah kau wong setugel ya.
1: Iya.
7: Iya, bisa lah kakak itu kan bengi song. Kala-kala belum betul nih ngeringkel lo ya.
1: Lah kue.
7: Iya, wis kau mungkin salam-salam membelu sih sempat belum bu ya.
1: Oke.
7: Okay. Soalnya Jumat nyong ya pan ya pemikir ya. Pam dewek.
1: Pan Jumatan.
7: Spesial ke Mbak Nurul ya.
1: Terima kasih Bang Wir. Amin ya Allah, amin.
7: Sehat jiwa raga, sehat dari batin, sehat.
1: Amin,
7: segala,
1: amin, amin.
7: Nanti mudahkan segala urusan yang tercapai segala cita-cita kayak Mbak ya.
1: Ya, ul.
7: Makasih Mbak Nurul.
1: Sama-sama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Melak Ting Ting.
7: Iya.
1: Ya, terima kasih yang sudah online barusan ya di 352888 dan juga 6145477. Lian emang kok maning oh, melebu ya. Dinikmati dulu lagunya satu-satu nih. Ada yang mabuk ngeslot ya, mabok ngeslot spesial buat Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin Lebetan. Ya, jangan lupa ya obat herbal Ramon Arab yang top markotop. Ada Habutop yang kemasannya berwarna kuning. Jangan sampai salah pilih.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Indonesia. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Yeh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Yeh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Ma, Bapak mangkat disit ya.
0: Kiye, Pak? Jas udane kelalen. Mengko megeret to, Pak? Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: ya, lanjut lagi ya Patas Paramon Tarlingi Saporete jam 11:32 waktu Paramon FM saat ini. Ada Vitama Denvi Mata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Halo Wilujeng Siang, setara Paramon FM Tegal.
1: Halo Tarlingi Saporete.
0: Iya Sak. Alhamdulillah waras bergas terengginas Sak.
1: Sehat Mbak Nurul.
0: Alhamdulillah wis kayak kiem bapak Sak.
1: Kayak kiem prima bener bener.
0: Eh singi klik Sak waktu ke Sak. Iya Sak.
1: Minum hapu toko.
0: Wis Sak, tapi waktu ke kayak yang cinta nemen karo ini yang ora lunga-lunga Sak. Alhamdulillah. Iya bener, cuaca dingin banget ya, enggak pakai AC aja semeri.

0: anaknya ya. Becer ya.
1: Kucing lewat katone banoro.
0: Iya ya Allah, wiruk lewat ya katone. Aduh, ya, kayong. Tolong. Menyedihkan sekali ya.
2: Siapa
0: yang mana
2: tahu
0: wiruk? Lah ya.
1: Jumatan, Mbak.
0: Oh iya, hati-hati Jumatan ya, Sak. Aduh, Sak, masjid ya, Sak.
1: Karena mikir blebu ini tak angkat ya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Wani orang blebu.
0: Wis enggak usah rong, Sak.
1: Oh
0: yes, kenceng isak aja nganti melorot sak. Sarung isak. Lah ya kowe.
1: Ngobrolan ya, Mbak ya?
0: Iya, pada-pada sak.
1: Kasihan, Mbak.
0: Enggak usah apa sak.
1: Temut pirang lambe abang, Mbak.
0: Oke, oke.
1: Semoga selalu ya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh melak ting ting. Yes, iya kalau mau Jumatan aduh dingin ada wangi semprot parfum srot srot srot ya. Ada siapa lagi silakan 3528886145477 Vitama dan Vimata membantu memelihara kesehatan mata ya. Baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata miles, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Under Udar spesial buat Kang Ibni Wonosobo.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa pelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Yes.
2: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kut

0: Kabin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 085293199588. Ada Sugeng Rawuh. Namanya Kang Sugeng Rawuh. Waduh. Ini bakul bakso ayam ya. Salam kenal. Ada di mana bakso ayamnya? Terus ada Bunda Septi juga ya. Halo Bunda Septi, sehat-sehat ya. Apa kabar juga nih untuk Mama Kiwi? Mama Kiwi hadir bersama Kang Sawut ya. Ada Wong Ireng bersama Mbak Nianya bawa supaya Mama Ais mengori Pemalang. Terus ada siapa lagi nih? Iya, Anton Lawatan ya, makasih. Mama Rengganis juga makasih. Bunda Siti Bengle makasih. Dan sampai di sini saja Nurun menemani Anda di Patas Paramon Tarlinga Saporete jam 12 siang nanti. Ketemu sama Yosan Darista ya, menemani Balanda Paramon beristirahat siang dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurun permisi. 101.5 Sarapan Paramon FM 3 Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Degial. Selamat siang dan apa kabar balian Setara Paramon. Ketemu lagi sama Yus Anda Arista ya, seperti biasanya di para sore siang. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Jumat berkah barokah ya, di 10 Juli 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita di Parasari. Ada demang-demang campur sari, ada juga demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda ya, dan untuk menemani suasana istirahat serta lele-lele Anda. Dan juga untuk menemani aktivitas Anda yang saat ini sedang masih sibuk dengan segala aktivitasnya, yang sedang masih berada di masjid menjalankan ibadah sholat Jumat juga. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat keberkahan dalam segala hal ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 atau di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Dan tentunya kebersamaan kita di Parasari siang seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya, monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Dan jangan salah pilih ya, Habu Top ini kemasannya berwarna kuning ya, berwarna kuning, dan Habu Top ini sudah jelas terjamin kualitas serta teruji khasiatnya. Jadi kalau Habu Top juga sudah teruji kualitasnya, kenapa harus pilih yang lain ya? Ya, satu demang lebes dulu masih untuk mengawali kebersamaan kita di Parasari untuk kesempatan siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Yus Anda Arista di Parasari siang sampai di jam 2 siang saja.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah. Ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, 3 kali. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi
3: wawancara. Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT7 RW2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT7 RW2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM di Gel. Masih ada Yusuf Andi Arista di Parasari siang ya, sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita. Dan masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung di 352-888 kita sapa. Halo, selamat siang Balan Star Paramount.
1: Hola.
0: Hola, selamat siang juga. Baru sarapan. Ya baru saja sarapan. Ya jelas enggak makan siang dong. Belum makan siang.
1: Makannya
0: makan nasi. Kalau saya makan ati.
1: Makan ati.
0: Makan darah.
1: Makan darah ya.
0: Iya.
1: Habis makan darah ya.
0: Ini lagunya apa, Kang? Masih melebu teman-teman keter dicaluki lagu.
1: Kalau dipotolan bisa apa?
0: Oh, protolannya siapa? Mau sing pertama berarti nen ya.
1: Apa ya nak yang bayar?
0: Apa? Apa? Iya. Apa lagu?
1: Jenang
0: kulo. Iya. Mana ngau? Nyanyi mana ngau?
1: Nyanyi.
0: Kulo koe ojo lali. Irama ne enak.
1: Iya,
0: aku tak kaya ngomong ngomong. Jeneng kaya kadang sinyi ratu nyanyi. Lime. Masa jenang kulo ora ala ka. Ya wes. Oke.
1: Ana ya.
0: Andi sih. Waljine. Oh iya wes. Soalnya anak bisa anak jenang gulu rama ae pama.
1: Iya.
0: Berarti beda lagu ya?
1: Iya. Jenang dene lah. Anak
0: waljine. Aduh, siapa ada kabur? Pada kabur. Orang gini ora. Salam mau kan? Siapa?
1: Jasak.
0: Iya, sudah pulang dari sholat Jumat apa? Belum. Apa jangan-jangan belum ke masjid? Sak.
1: Ora aktif.
0: Makan durung mana? Kene mbipan makan kayak sampean sih. Takone sudah makan siang, belum baru sarapan ya. Jangan-jangan pas tanya Jasak Rajum udah sholat Jumat, sak. Baru mau berangkat ayo.
1: Ya, kayak gue lah. Ramen,
0: Ji. Iya ya, embu.
1: Kurang fit ya.
0: Laku.
1: Iya. Fisik
0: tak sehat, tapi ya kayak gini. Kalau ayo kalau apa bapil memang kebawahnya kayak gue sih ya, bawahnya ke awak, ke bawah badannya ikut gerges. Dalam. Sudah barusan pada pulang.
1: Jasak Rajum Budi Abiba bareng Pati Kodrong Mas Ada bareng Mas Awang ya Ya Agustin Mas Jante Yang Robi A Lopi gitu ya. Mana ya
0: lagi
1: Budi ini Pak Promosiono
0: Nyiratu
1: Mama Frida
0: Mama gitu Frida ya. Bunda Septi
1: Kami Bakar Madu
0: Nji
1: yang Milela ya.
0: Oke.
1: Mbak Atin apa kanape? Nuri.
0: Wah atau Mai?
1: Atau Mai?
0: J.
1: Sama Cia, Amro. Pak Syahrul,
0: Korong
1: Mas Jana ya.
0: Oke.
1: Manet. Rini Sari Dungteng ya.
0: J.
1: Manes, Mama Suripa. Sama Cia, Mama Ari, Bapaknya Ari. Mama Anis, Mama Elsa, sama Ciam.
0: Ya.
1: Yeah. Ingat ini juga sama Ciam. Ini Abdillah,
0: Ciam
1: Toso ya.
0: Upo Happy Mama, biasanya cuma Jumat kayak orang Mekah ya.
1: Di gue siapa?
0: Kang Handoko.
1: Handoko, Kang Samdo.
0: Iya.
1: Oh,
0: jasak wis
1: lotot jebule.
0: Oh,
1: jasak wis.
0: Piring, oh, iya. Kita
1: buat piring
0: kalau iya, iya.
1: Mas yang sama
0: nih, Kak. Lagi sa.
1: Well,
0: Teteh Agustin sudah.
1: Ya, Agustin.
0: Udah.
1: Toko Samsul ya. Anda smart. Masna, Kang Moksen, Baru Yati,
0: Kang Fitter, Kang Jenar Jahit,
1: Jenar Jahit,
0: Arbat, Ahmad Ganteng,
1: Piol, Ahmad Ganteng, ke Eva Karanganyar ya, ke Madia, di Mamane Abdila, ke Madia,
0: Oke, semuanya saja.
1: Mama Kapi Kang Pacu, Mama Rani,
0: okay.
1: Bowo, Mama Kiwi, Depi,
0: Bu Santo Yong Tahu, ya, Bu Santi Purbowo, Bu Rini, Pak Pramudiono, ya.
1: Mas Jadi.

0: hari ini sapo rete, Mbak.
1: Aman.
0: Ibu kabar, Mbak?
1: Kabar alhamdulillah seminep.
0: Semending, Mbak.
1: Semindep.
0: Semending, Mbak.
1: Semindep.
0: Semending, Mbak.
1: Ya, mending.
0: Nah, kok kayak kok masih ndek ngono bisa kan rantem
1: sih. Ya, nyatanya soalnya durung pati yang ya pati yang pati ya,
0: Mbak. Semending. Ya kok kudu mari. Dur,
1: maksudnya ya maksudnya maksudnya kok ben sampean melas karo nyong terus nyong digendong ngono lho, Sa.
0: Semending, Mbak.
1: Nyong
0: melas otak.
1: Ya, maksudnya nyong orang jawab langsung ben sampean dikayong orang jawab apa dan esi kayong putu digendong nyong kayak kue.
0: Ya
1: kan nam usah. Walaupun
0: lah,
1: nyong sungkan gendong nyong abot ya.
0: Temben
1: lah nyong momen lah.
0: Nyong
1: ya luke gendong bae. Ya aku ngremben abot sak tambah abot ya. Ibaratnya sing dongane sekintol dadi sekintol setengah sekintol setengah. Ya ora nang mburi lah mah.
0: Ya,
1: jadi ini nyong tangannya nengburi, jadi ini nyong tangannya bisa ngemuk-ngemuk rainnya sampe bisa tak pleat-pleat dengan nongnya ya, sekerajum iya, wajahnya dengan nongti pleat-pleat aja sekerajum lah gue, mesti pantak temal-temol pipine irungnya ya.
0: Iya.
1: Lah gue anggar gendong arane rambut yang bapak kena diusuk-usuk ngonong ya. Tak mbentang nyong
0: angin.
1: Tak mbentang angelan ngontok nyong tunggula mentang kelak anak apa. Gendong bayi ah.
0: Mau, argumnya banget nyong wes lah.
1: Mau nyong nyelugi gendong.
0: Mau,
1: nyong mulai rudu. Pur ini mulai rudu kayak sekali. Kalau ketemu jasak mulai kumat rudu nih. Wong Irang. Iya.
0: Alhamdulillah ada bu ya.
1: Tadi memalani ke suara memalani.
0: Memalani, memalani. Tadi memalani ya.
2: Plut.
0: Rai
1: dulur anak
0: irang sorry. Makanya orang dulur
1: ya. Dulur.
0: Orang
1: bisa. Bisa nih sama foto mama lani dengerin orang gelem sih.
0: Ada nyomong
1: no. Apa? Sampai yang tidak bisa. Orang bisa membohongi diri saya ya. Iya, saya itu bisa melihat apapun yang tidak terlihat.
0: Ya, kayak apa? Balane kuburan nang.
1: Iya. Nyong balane demit ada di ne aja. Iya, aja wani-wani ne enggak aja wani-wani ne pere-pere karo aku ne ya.
0: Iya. Dang dongane ratu nang kono ya.
1: Dang Ios nganjalu gendong kudu dituruti, dang ora dituruti.
0: Ya ora.
1: Dang ora dituruti ketemu nyong, koyo nyong dadi menjelma menjadi macan.
0: Ucul Mama Lani kan bisa ada Kang Doli.
1: Iya.
0: Doida.
1: Jadi Kang Doli mikir sampai lagi gemboran balik-balik sing masjid langsung nyanggah piring koro sendok ting.
0: Durung ya lah nyanggah le HP.
1: Ngodene busa ada. Busu hede. Ting. Ning apa? Kiri ngomong apa penyonya arti kak?
0: Ya weh lanjut.
2: Ini kan randa kape Mbak Yos. Ini casa kerugi. Ngomongan langsung mentenggil.
1: Mentenggil.
0: Malah nih. Tidak ngeblok benar ngomong.
1: Iya jujur blok ya sa.
0: Iya.
1: Ya penyonya karena orang ngerti bahasa apa kue sa kalem sa. Saya kan umur saya kan masih mencingis, masih di bawah 17 tahun, jadi tidak tahu bahasa ya, seperti nah, itu. Iya, kita kan
0: orang ini pada kena HP.
1: Iya, lewat waduh kafe.
0: Ya
1: orang lah waduh, masuk waduh kudu rando.
0: Ya aku enggak, yang kamu ngelukannya jawabkan bantu randu.
1: Cuman ya sampein pinteran yakin dengan anak kumpulan randu-randu sampein bisa banter temen sih. Sak, feedback kayak kue, aduh, ada diri juga duit, ada duit.
0: Yang beli money, iya. Beli money, cepet menoras, ya yang orang gelam.
1: Keh, mama Nadia keh, malah nih keh. Keh, jaim temen keh, jaim.
0: Lah kue.
1: Alasannya mana ini?

0: dipaksa Mbak Yos. Aslinya aslinya orang gelem Mbak Yos, tapi yang dipaksa, masa dipaksa gelem?
1: Lah, yang dipaksa berarti gelem.
0: Ya orang bisa, dan dipaksa ya dan dipaksa ya
1: berontak.
0: Orang ya orang bisa ya memelani, masa dipaksa ujung apa dipaksa kayak yang aku bilang ekspresi Raine sampean nang foto petulus nemen marani ini ya seakan-akan berharap ya Allah semoga aku dangpan balik digenduli ngonong semoga nyong
1: balik
0: semoga dong apen-apen nyong balik pada ngomong jangan pergi jangan
1: puas kalau sana balik lah yang nyeski kayak gue.
0: Bunda Siti.
1: Ya.

0: sa mahae. Ano lang sa mga to.
1: Yan.
0: Kasundani ko
1: lang. Oh, pasti. Wato ta pasti, mang katya wato ya.
0: Ya. Kundila na ka, mga tora.
1: Sapa?
0: Kundila na ka.
1: Kundila na ka, sapa?
0: Sama yan, si.
1: Nyong, yun yung mangkat to.
0: Sabar mo, di grupe, di kundila na kuburan ko.
1: Nyong kan personile grupe sampean salah si jine. Ya, iya, sampean mayorete, nyong bagian backing vokale.
0: Vokal aku lebang pada bisa kapo.
1: Iya, backing kan nyong jadi backing, yang backing vokal kan cuma kayak kue to. Sekedar bisa.
0: Bunda. Bunda Sandi Purbowo.
1: Lah, Bunda Sandi Purbowo.
0: Sering vokal.
1: Iya, lah nyong bagian backing vokal, backing ke cuma meng gerembeng tok, gremeng sak. Aja watir nyong orang nyanyi.
0: Ah, semua di kubur berarti pasang gremeng.
1: Dang nyong nyanyi ya ngok nok kuntine pada ya.
0: Ya udah
1: geng-geng lah. Oh,
0: ya,
1: berasa kayak terpanggil.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Niki
1: Kang Piol, Kang Piol.
0: Piol, sinar saya.
1: Ya, selamat siang, jasa keracum.
0: Selamat siang juga. Malam.
1: Ya.
0: Hari budar roda.
1: Ya, wong ireng.
0: Wong ireng, semangat selalu.
1: Nih.
0: Bapak Nek Uya. Jadi Mama Ari, Bapak Ari. Mama Elsa, Buka Teja.
1: Ya, ul.
0: Mama Yunita. Mama Alisa Kang Agus.
1: Sampai nengin lagi neng mandat, berarti mangan apa sah?
0: Eh?
1: Kan pacetan pirang-pirang, sampai mak apa?
0: Mana gendul?
1: Gendul, lah kan akan nemen sah?
0: Ya sih, situ mesti ngomong.
1: Sampai mampu nih cuma mangan gendul tok?
0: Ya.
1: Di tengkono kan kayaknya anak apa lah, embek-embek ri, orang dipangan ri nih.
0: Orang, bukannya orang gelem mangan,
1: embek-embek
0: kan berlulu.
1: Dudu-dudu tok.
0: Kan tengkono kan nyaman
1: lah. Berarti mangannya dudu tok sah?
0: Orang di dua apa ya?
1: Segini harus dipangan, mung di sini rumput itu dua.
0: Takon bareng.
1: Ya, bisa nih sih sah.
0: Gani karo mama lani.
1: Sampai dalam kesempatan, tak kali undangan kayak kue sing para rande-rande, ya demplok IKB.
0: Astok dua lagi.
1: Ya, arane mumpung anak dasarnya sampai nih.
0: Kayak kue, ngomong, yalah yang kira-kira menemukan
1: diri. Sampai nih menghargai, berarti wong dipacat pirang-pirang, kamangannya mung gendul tok.
0: Iya, ini masanya gendul.
1: Ya, orang menghargai, tak ada kejadulan mani, mandat.
0: Ya, apa-apa, beneran teman, tidak apa-apa, kak.
1: Ah, jadi siapa, kok sampai marani dawak?
0: Ya, orang, yang harus jadi orang mani.
1: Oh, orang bisa, ujuk-ujuk wadul. Ujuk-ujuk mandat wadul. Mbak Yos, nyong orang undang jasa, ujuk-ujuk di depan mata saya, Mbak Yos. Alasannya mau nini kangen, kalau mandat, ya.
2: Ini gendul
1: Mayos,
2: pang mantau
0: aci ini
2: wedi
0: jaren
2: mangan untune
1: mencolot. Wah ya.
0: Sengaja.
1: Sengaja dipacat di tahu aci ya sampean mangane gendul.
0: Wong ora seneng dibawakan ora seneng.
1: Ya demut buat ya menghargai walaupun ora seneng kan menghargai tuan rumah ya Mama Lani ya.
0: Ya justru nyah menghargai.
1: Ya sampean apa-apane demplok kanyul berkat dibuang ya kan. Oke,
0: menginak pisan ya kan.
1: Kayak sampean sing mah gawe kresek ya. Iya, kan danu pada ngledek koyak. Bisa mangan pilus apa ora? Bisa. Dari danu bisa mangan pilus opak-opak ya opak bisa ya. Mungkin apa-apa itu punya. Ya kayak pinter mangan opak.
0: Ah, pinter lah.
1: Sandingit aku aci be gila.
0: Ya orang-orang gila, cukup-cukupannya seneng primen.
1: Mau ni menghargai, sungkan menghargai.
0: Seneng banyak.
1: Es kan?
0: Kira gune?
1: Aja dudang maning mandat ah.
0: Iya. Apa ni malas nak orang dudang?
1: Bagjane maning pasar, suka sok jeblok kasar dengan pirang-pirang sengaja kok. Sampingan dari kaya ngerti, dari tamu undangan spesial.
0: Kita orang usah maling pasar.
1: Lah iya. Orang panjang di gendul, jangan lupa gendul.
0: Jangan mau anak gendul ya.
1: Nah orang, aslinya mandat orangnya dia ni, cuma gara-gara melas. Melas kalau sampai nak tolak gendul.
0: Tak anak bukan.
1: Kak, ya.
0: Anak.
1: Bagjane sing esuk jeblok anak masak, anak ri-ri ditukuni anak apa pun.
0: Mau yang berjauh lebih itu orang.
1: Kan bang-bang anak kembus ya, Sak? Anak kembus ya?
0: Anak.
1: Lagi berarti kembus kan bisa, Sak, mangan.
0: Menduannya anak, komplit.
1: Menduan pas gawanannya sampean menduan, no.
0: Iya, mesti aku tau.
1: Iya. Tapi, tapi berarti sampean orang mangan menduan.
0: Ya, mangan
1: lah. Mangan? Lah, gue masa gak wadah pangan dewek?
0: Ya iya sih.
1: Orang etor.
0: Orang
1: etor. Jod, penjod.
0: Ya, lagu
1: apa, Sak? Lagu apa, Sak?
0: Uli Bangunan, wis.
1: Uli, oke.
0: Okay. Ya, salam minggu. Kalanya para aman KP ya. Semoga pada selalu. Insya Allah, tangan rolas.
1: Tangan rolas ya, pada hadir ya, Balai Sara ya. Ji. Di mana, Sak? Di Tonggara. Di rumahnya siapa, Sak? Di rumahnya siapa, Sak?
0: Ibu Siti Soima.
1: Ibu Siti Soima.
0: Ya, tanggane tengah desanya pulau.
1: Ancer-ancernya lain, Sa?
0: Cuma di ancer-ancernya pabit tanggane, Sa. Terus
1: ya.
0: Arah ke Jogban.
1: Ya, dan ketirnya takon ya, Sa?
0: Tanggane persis, Sa.
1: Ya,
0: weh. Maka ada belok kiri, ada belok kanan, lurus, nge. Lurus, tengetan.
1: Ya, oke. Okay.
0: Soalnya, kan perapatan, ngetan perapatan. Belok kanan, belok kiri. Belok kiri ke Dumbandeng. Ngetannya tonggol, ngetannya tonggol, ngidulnya tonggol. Tapi kan, gue tonggolin bang, ngetan mana ngetan lurus, so.
1: Ya, wes. Oke, okay. Ya. Puteng ya. Ngancelan saya, ya. Oke.
0: Okay.
1: Oh, iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, demlak ding-ding.
0: Ya.
1: Jos. Suaranya gatel, Sak. Nyong aslinya pengen ngabut-ngabut di jasak mudun. Tapi nyongnya kayak yang saya nyala dewek, Sak. Hari ini saya kalah melawan jasak, ya. Tenggorokan ya pengen di garuk-garuk. Sudah dua penelpon saja dulu ya, cukup ya. Nanti di sesi berikutnya saya buka lagi. Ya, untuk ada balon suara para Man FM, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal lama narapi lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio radio suara para Man FM Tegal di Jalan Raya Dambiak 132 Tegal. Kang Doli. Oke, siap. Jek pak-pak. Selonjoran yos. Kopi ini sih seru udah Kang Doli. Aku radian kopi. Ya susunya bewes ya. Kenal kopi susu. Kopi ini dibuang, susunya diseruput. Jenang gula. Spesial buat Kang Doli yang ada di kawasan Dampiak.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Murtiati. Alamat Jalan Timur Timur, RT 04, RW 10, Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, saya punya sakit lambung, pinggang terasa sakit, kesemutan di tangan. Tapi setelah mendengar iklan Habutop di radio, mencoba beli dan mengkonsumsinya, produknya. Alhamdulillah, setelah minum Habutop sakit saya mereda dan habis 4 botol yang isi 200 kapsul. Mari pendengar radio, apabila punya sakit seperti saya, segera membeli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
2: Anda

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM di GL bersama dengan Yus Andaris tadi para sari siang ya. Masih ada demang-demang campur sari dan juga masih ada demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda di hari Jumat berkah barokah ini ya. Ya tentunya mudah-mudahan keberkahan akan senantiasa menyertai langkah-langkah kita. Yang mau gabung yuk di sapa kembali di 352888. Halo, selamat siang Mbak Lani Stara Paramon.
1: Selamat siang Mbak Yas.
0: Selamat siang gantengnya Ibu Lani.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: Stara Paramon FM
0: Parasari
1: Sari
0: Sapor
1: Parasarine
0: Sapor
1: Sapor Rete.
0: Saki ora akeh-akeh. Sapa sing sapor teh maning? Jasak. Iya, jasak. Jasak lucune sapor reten men ya. Jasak wagu, wagune sapor reten men. Jangan kok nyami Ibu Lani. Adur. Adur botake sapor reten men gani.
1: Ayane
0: ya, iya Mbak Yos durung ngecek. Weruhe separo tok si botake.
1: Hanya topine enggak pernah lepas.
0: Oh, Mbak Yos itu dilihat deh jidede memang seperti itu lapangan bola. Lapangan bola. Oke. Okay.
1: Jangan marah ya. Pak.
0: Enggak, Jasak itu enggak suka marah.
1: Nanti kena darah tinggi.
0: Iya, darah tinggi. Itu resep sehatnya Jasak itu enggak suka marah. Tapi memang hobinya ngodor. Iya. Tapi ngodor-ngodor yang membuat semua orang itu bahagia. Ngomongnya pelipetan. Ya gani ya.
1: Sama marah.
0: Kalau marah. Iya. Kamu tak iya sukanya itu eng-engan sama kakaknya atau sukanya berantem?
1: Senengnya
0: ngeledek ya. Itu tanda sayang. Tanda sayangnya Mbak Kesa sama Geni. Kalau diledekin diem aja. Biarin nanti capek sendiri Mbak Kesanya ya.
1: Tapi kan Geni jadi
0: sebel. Oh sebel ya. Ya bilang oh, Mbak Kesa jangan ledekin terus dong. Aku kan jadi sebel sama Mbak Kesa. Begitu
1: diomelin.
0: Karena kamu lucu dan mengemaskan. Mungkin kamu lucu dan mengemaskan jadi Mbak Kesanya suka ngeledekin. Udah biarin aja.
1: Ya katanya gitu.
0: Emang Mbak Yus aja gemes sama kamu pengen nyubitin tapi nanti dimarahin Ibu Lani. Anak aku dicubitin terus sama Mbak Yos kayak gitu. Iya makanya, tapi nanti besok kalau ketemu di acara paguyuban mau tak cubit sedikit boleh?
1: Boleh.
0: Boleh, izin ya, izin Ibu Lani. Tapi jangan terusan nanti dipendelikin Ibu Lani ya. Ya udah nih, mau salam dulu apa mau lagu dulu nih?
1: Lagunya
0: Pokoke Melu bisa. Gani bisa nyanyi apa enggak? Coba nyanyi oh pokoke melu. Coba nyanyi kayak apa coba sarane? Pokoke melu. Pokoke melu. Melu ibu. Ibu. Ibu siapa namanya?
1: Melu ibu.
0: Melunan ibu.
1: Ibu Melani.
0: Meli Bulani. Pokoke melu ya gani ya. Monggo.
1: Membayar. Sehat selalu.
0: Amin. Gani juga ya.
1: Nyariin Mbak Yos di radio.
0: Oh. Ya enggak ada sampai radio ini dibongkar-bongkar ya enggak bakal nemu di radio ya. Kalau mau ketemu Mbak Yos ke studio. Oh, suaranya. Oh, adanya suara lagu-lagu aja sama iklan-iklan begitu. Iya, tapi oh begitu. Iya, kirain nyanyi Mbak Yus di radio ya. Mbak Yus kemarin meeting ya. Mijet sing penting-penting. Kalau ada dedegan yang tak pijet, ini dedegan nih. Enggak ada, jadi ya micet yang ting-ting. Masa kok? Masa sih?
1: Apa itu nih?
0: Ya, lanjut. Ibu, Ibu Lani.
1: Mau kue ya.
0: Teteh Dinda mah, Teteh Dinda mah.
1: Oh iya, Teteh Dinda.
0: Iya. Casak ya.
1: Casak. Nomor ganis.
0: Ayah. Iya.
1: Rini Pak Pramudiono.
0: Dede Geni bocah pinter online. Gimana ibunya ya lebih pinter lagi, kata Teteh Dinda.
1: Pinteran
0: Geni, Teteh Dinda. Iya dong. Ciplakannya siapa dulu dong, kayak gitu. Kalau Geni pinter itu orang tuanya bangga, ya kan? Lanjut Ma.
1: Terus enggak. Kain ini Mama Ari, Bapak Ari ya. Sangat tingkir. Pion ya.
0: Ang Pion.
1: Mama Bu, coba boleh.
0: Iya, Mami Tika Leoni.
1: Mami Tika Leoni siap.
0: Iya, Kang Jenal Jahit.
1: Kang Jenal Jahit. Mama Alisa Makus. Umparto Bebe.
0: Kang Raju.
1: Kang Raju. Kalau Mama Pitu
0: Sri. Njuh.
1: Terus udah tiba pakai gondrong, pakai bubur ayam ya, soto.
0: Oke. Okay.
1: Terus nggak Mama Renggani.
0: Wong Ireng Mbak Nia.
1: Wong Ireng Mbak Nia. Apa Alul? Mbak Eka. Anjar Mega Tonjo.
0: Oke. Okay, ya.
1: Impas tukang pasukan itu buku moy.
0: Anji.
1: Kita Bayu sama Tinda. Umat juga salam dua kapsul. Terus nggak Pak Ian,
0: okay,
1: Pak Agustin,
0: Bu Rini, Pak Pramudiono. Oke.
1: Ayo lo, Bu.
0: Pak Atomai.
1: Oh iya, Pak Atomai. Sareng kok kontak dengan tim, Bu.
0: Iya, iya. Iya, rujak teplek.
1: Buka tata
0: rujak. Sidene rujak teplek ya, Mak, iya.
1: Oh, nyong.
0: Iya. Iya mau nen, iya mau nen pedaminane Yos pada mampir ngapain tak kayak kena kupat. Tapi kemarin telepon tapi nggak tahu nanti. Kemarin telepon Yos katanya ya rujak, nggak tak kayak kena rujak teplek ada kerupuk lopot kayak kue. Ya sing gampangan soalnya kan dari ini dari kita kan dari paguyuban mabar. Yang penting tidak merepotkan ya Mak ya. Prima. Iya rahatan ya. Sebenarnya tidak merepotkan Mak ini atas silaturahmi ya.
1: Iya terus nggak. Awang Ibu Sate ya, Bapak Uya, Mama Uya, Mas Parco, Bu Titi Abdile, Bapaknya Asi, Kopi Ape Se, Mama Neng Umbambang, Maki Marani Pamandor,
0: okay.
1: PM, Bang A, Mas Bairah, Tower, Mama Sira, Paham Kembang-Bang ya, Turut Ngopanes Manes, Mbak Baby Berbas, Mas Akbar, Kang Peter, terus nggak, ayo, Mama Kidang Wardium, terus nggak, Mbak Yos kayak ngam, bukannya belum pak
0: nih? Iya mah. Mangkane, mangkane nyomiki koro jasak ngalai kalah sih mah. Orang mampu. Iya orang papa sebening, iya sebening jasak bagi ya.
1: Trio pesek.
0: Iya, iya, Manung ya, Manung luar biasa bisa hadir Manung ya.
1: Iya terus saya di sini Mama Rizky Kumalar ya.
0: Mama Rizky ikut?
1: Mama Rizky ikut.
0: Iya, alhamdulillah. Oke. Okay.
1: Anda kapri kamu tenaga sanggup sih.
0: Oh iya, kuliner semangat temen ya.
1: Iya.
0: Semangat temen, ngomongin ngono kayak orang Mbak Yos nyong dipaksa nurut ya, rane berarti iya, ya. Kue. Paksa mainnya men tapi tangannya mana jelandong iyalah moninnya dipaksa nyun dipaksa mayo soalnya
1: prep
0: dipaksa kayak emos pakai emoy emoy nyatanya be menikmati ya mah ya menikmati gandule yang nanti tau di toal nganti enteng oke
1: titik
0: ini ya. Ji.
1: Supreng
0: kok merasa tanya.
1: Oke
0: ya.
1: Makasih Mbak Yos.
0: Ji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumlah ting. Terima kasih ada Dede Gani ya, duet bareng ibunya, Ibu Lani. Nah, ini ketinggalan Mama. Ada Mama Winda Berbes, Mama Winda Kaliwingi ya. Oke, selamat siang Mama Winda. Blebek. Sak, gendong sak. Kang Raju, gendong. Gendongan teman Sion. Iya, pengennya ditimang, timang. Anakku peyang. Ya, adik belakangnya Mama Lani. Kembali di sapa 477 nya. Halo, selamat siang Mbak Lani Sarah Paramon.
2: Selamat siang Mbak Yo.
0: Selamat siang. Aku
2: hari ini sebarat dari teman-teman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Enak gedung arep Mbak Yo.
0: Ah, mula. Ngorep bisa. Ngorep bisa gebes-gebes. Gebes-gebes kan Bu.
2: Timbangnya
0: arep kok. Ya, ya, caranya Ami.
2: Enak.
0: Ya, caranya Ami tak enak gedung arep.
2: Mbak Yo. Mbak Yo. Kamu bukan enak.
0: Oke.
2: Sehat Mbak
0: Yos. Alhamdulillah. Semangat.
2: Ayo teman di TikTok.
0: Ya iyalah.
2: Ya apa-apa nih nonton TikTok.
0: Apa-apa nih. Ya iya nang TikTok. Ayo kan karena efek. Efek filter.
2: Iya, iya. Mama Ali ya Miki ya.
0: Ya.
2: Apa aja. Jajah-jajah nih. Dalam kakak Doli. Bibit betul kan Doli. Dalam Bu Ija Matoro. Ya sinok sitro. Bapak Liku ya. Bapak Liku ya. Dalam Mas Awang Bahasa aja.
0: Ya.
2: Jasa Rasul Suhajo Mi Habibah Pak Degondrong. Mbak Yunita. Terus Mi Habibah Pak Degondrong ya. Dalam Bapak Nekalisma Mekalisma Pak Jamun Nuk Masa Kami Satu Sayang Di Sintren.
0: Okay.
2: Mama Kiwi Kang Sabu Mas Awang Bahasa aja. Buli ini Prabu Diono Bu Samti Purbowo. Terus Kang Doni Bunda Sepi. Kita nol ayu atun Bunda Ana
0: Ahmad Albar nih. Ami Ahmad Albar. Ahmad Albar.
2: Ahmad aku cuman tolong.
0: Amin. Jaluk duit teh.
2: Mama Lili kalau Subambang.
0: Ya.
2: Balemu Daloja Lapasa Balili Bapur.
0: Kang Raju. Kang Raju.
2: Enak itu sejauh bang.
0: Ya.
2: Tahu tau tahu nih enak leman.
0: Beres beres.
2: Bapak AM. Bapak AM. Terus Mama Gila, Mama Legadis, Abah Sarul, Abah Lisa, Mandala Mana sama Mandela, Uwal Uwal Uwal Cikiwil, terus Piol, terus Jena Cair, Abah Kamali, terus Kang Akif, Kang Lani, Jaji Jai Kunti, Mama Tadoga, Mama Not, Mama Selin, Mama Tia, Mama Tia, Mama Tia, Mama Tia, Mama Tia, Mama Elisa,
0: Mama Winda, Mama Winda.
2: Sidan?
0: Mama Winda kali ini.
2: Oh iya, Mama Winda kali ini. Telepon tolong mene, Ma. Panggil bakal.
0: Oh, Bapak. Dok?
2: Dok, kasih.
0: Wow,
2: Bapak Happy, Bapak Happy. Kasih Mama Winda. Bapak Happy.
0: Oke.
2: Okay. Terus siapa maling ya, ngono?
0: Mami Tika.
2: Jangan cumpis ya.
0: Mami Tika Leoni.
2: Mami Tika Leoni. Mami Tika Leoni. Mami Tika Leoni. Coba ya, kaya. Bilang, mau kacrat.
0: Iya ya Mi.
2: Lagunya apa Mi?
0: Iya, lagunya Jamu Pegel Melarat ya Mi.
2: Iya, Wah Ato.
0: Wah Ato Ma. Jaluk duit.
2: Melu-melu ngabudot. Jadi kacot. Lutra Jerong. Bapak Dibu ngebaba. Mama Lydia. Bisa yang kacot ya.
0: Iya.
2: Kang Komis, Mama Bagas ya.
0: Kang Muhtar. Mi, Kang Muhtar, Mi, Kang Muhtar, Mi.
2: Kang Muhtar, ada Mama Nod, Mama Selin, Winda.
0: Sampun Ami
2: ya lu mah enggak jujur di gua
0: cari
2: aduh kamu tuh jujur sama lebe di mana di dunia yos
0: singgong kon sapa ni cari kamu
2: iya kamu tuh panen iwa kemana le aduh kamu tuh di dunia yos baik bergaul mele
0: ya kan Muhtar ngode ngode kan Muhtar
2: ya banyak jangan sama yang gaul mele ya.
0: Kalem, kata kau
2: ini
0: sama.
2: Ya, ini belum di perusahaan di perbuatan. Bukan lah ya, Bayar.
0: Kalem, mi santai.
2: Mama Rinda, eh?
0: Beres, beres, beres, beres.
2: Bapak juga bu guru, kita mau kamu sama mau kawan mana ya, Bayar?
0: Iya, iya, ngotak balang mana? Yang
2: aku mau nolongnya, Bayar.
0: Ngotak balang naya sekarang balang balang.
2: Iya, baby Berpa, Mama nolong kalinya, Mama Nadia kau bicin ya. Iya, kamu saya mau kawan mau depan mana? Wah, ada bakal nabi, ada sapu, ada awan, ada Mama, ada kang Andoko, ada tuan juga. Jangan
0: cepat cepat. Bapa Andi sombong. Kau ceritakan teman Mi. Assalamualaikum di belakang teng-teng. Yos, orang blebur Kang Muhtar, aman ya. Ami mikir dieling na, Mbak Yos, kayak Ami bakar aja suwe-suwe online nih. Watirin blebur, alhamdulillah aman terkendali ya. Orang blebur sacuil-cuil lah acan. Yakin Ami ah, wis pinter. Pinter mengendalikan diri dari ucapan blebur. Gak masih kita mulai mana kita dina Jumat sih mendingan ya Mi ya. Ya sudah. Tadi berapa dua penelpon ya. Satu lagi ya durasi tapi jangan terlalu panjang. Halo selamat siang malam Sarah Paramon.
3: Halo.
0: Halo Bang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Ya. Halo.
3: Ya. Ya.
0: Ah, urung ketemu sampai nenyo enggak ya urung sehat.
3: Ana mang katana beli sih.
0: Wingi ta gue Bang, aku ora dolan Bang. Ya, ngira serius dolan tapi kerja Bang. Rapat Bang wingi Bang, rapat untuk hari Minggu sih Bang.
3: Oh.
0: Nanti kan ada santunan Bang.
3: Oh, meeting.
0: Iya, iya, mi ceti Bang ana lah, pan di ceti lah. Kaire ya mit lah.
3: Aku lagi beli
0: tangan
3: sampai.
0: Ih, di bisa aneh sih Bang. Ya, ya dang nyong kangen sampe nora kangen. Dang nyong nora dang nyora kangen acan-acan sampean ngomongnya kangen. Ah kayak gitu deh, kayak misteri kita kayak sepertinya sudah tidak. Mancing keributan ya Bang ya.
3: Iya, mancing emosi.
0: Mancing emosi. Ader kamu bisa emosi sama saya?
3: Apa ya?
0: Kamu bisa emosi sama saya? Enggak ah.
3: Bisa.
0: Enggak bisa kamu. Enggak, kamu kayaknya enggak mampu, kamu enggak mampu emosi sama saya, kamu enggak mampu.
3: Ya. Ya, papa sing penting wong wis tenang. Istilahnya wis akrab.
0: Ayo, kawat ya Bang ya. Coba lihat-lihat ya Bang ya.
3: Iya.
0: Heeh.
3: Kayak wis mapai wis.
0: Apa?
3: Mapai.
0: Apa sih Bang?
3: Jalan setapak.
0: Apa Bang kue judulnya?
3: Mapai bodas.
0: Mapai bodas.
3: Iya. Mapai jalan setapak. Sing nembang arane ayo.
0: Dudu. Tapi
3: di sana itu tak duntung tok.
0: Soale
3: wonge kurang sekilo.
0: Akenemen liane kurang saon, yos kurang sa kilo. Oke Bang.
3: Iya. Assalamualaikum Dodak Ting.
0: Waalaikumsalam Dumblak Ting Ting Jos. Terima kasih ada Bang Al. Nyaluk lagune mawar bodas. Jarene sing nyanyi aja sampe yos andarista. Dong sang nyanyi yos mengko kurang sakintal parah maning. Liane kurang saon yos kurang sakilo. Bang Al, Bang Allah. Cehong sekali kamu Bang. Yo tetap jaga kesehatan Anda balansar paramon dengan mengkonsumsi habudop setiap hari. Habudop ini obat herbal ramon Arab yang lagi ngedop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Selain berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, habudop juga baik bagi para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes kista, masuk angin, asam urat, mah, dan diare. kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, bagus juga untuk stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain. Harga dari Haputop yang isinya 200 kapsul Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000 saja. Dan untuk yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dambiak 132. Pripun Kang Raju? Nok yo sampun tahar napa dereng? Sampun. Limen Kang Raju, pan main sing seger-seger. Mau ngatak. Kang Joko Tinggi juga selamat siang ya. Sing seneng dang bang alam lebu ya. Tapi syaratnya kudu di. Dumlang dung dung, dumlang dung dung. Syarat kayak bang Alia.

Ropi yang ada di kawasan Desa Grogol juga. Selamat siang Mbak Aninu. Untuk semuanya saja Balai Nestara Paramona FM Tegal. Selamat siang semuanya. Selamat menikmati istirahat siang Anda dan selamat menjalankan aktivitas Anda pada siang hari ini. Mama Lani.

0: aja ekat ekot baik.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune inyong opardi.
2: Bar maring di situ ngeyo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kue gendong putu lemu. Ora pegel po yo kek Siti.
0: Ya, alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
2: Ya, jos oh. Rahasiane apa kowe donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di
2: apa kowe yo?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Gonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ing awak.
2: Oh, iya wis, bonyong toko ah.
3: Sayang anak,
1: Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawa duit cagagah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

Ya, ada cinta sekonyong-konyong kodera dari miliknya almarhum Didi Kempot ya. Ini lagi disuka banget sama Mami Tika Leoni yang ada di kawasan Kalimantan Tengah Sugeng Siang. Ji, lagunya sudah saya hadirkan spesial untuk Anda. Kemudian terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Bu Rini bersama dengan Pak Pramudiono, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian di belakangnya Bu Rini ada Kang Piol juga, terima kasih Kang Piol sudah hadir. Mama Lani bersama dengan Dedek Laninya juga selamat siang ya. Ada Assalamualaikum Jenal Jahid Debong Kulon Nyimak Sara Paramon. Ya, campur sarine saporet teman-teman. Salam pendengar dan buat semua, salam buat semua Balan Estara Paramon FM dan semua pelanggan-pelanggan Kang Channel Jahit semua ya. Kemudian di belakangnya Kang Channel Jahit ada Sugeng Siang Mbak Yos, kulo Mami Tika Leoni bade nyuwun tembang sekonyong koder sudah dihadirkan tadi ya. Ini masih sayup-sayup terdengar. Salam kagem sedoyo mawon, salam kagem Mbak Yo, salam sehat amin, terima kasih. Kemudian di belakangnya Mami Tika Leoni, Mama Winda kali wingi ya juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Casang keracun Rika Semrawut sendal-sendul sih sak, aku lagi angin ngguyu sak. Ajang ledek sih sak, aku ngguyunya lagi wagun men sak, yakin powernya orang metu sak. Ya, ngguyunya lagi angin men lah, kayak raine sampean. Sana raine kayak nyong sih yos, raine angin lemen. Kayak raine aku dewek wis aku. Raine yos kan angin lemen. Di belakangnya, mikir siapa ya sak, gara-gara jasak sih. Mbak Winda kali wingi ya, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Kang Ahmad Albar juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Sugeng Kerobokan Nokios, Nokios dalam lagunya Jali-Jali Nok. Sampun dahar Nok, alhamdulillah Kang Raju. Kang Raju kali Mama Asli Sbon sareng kelima bedadari ne. Salam kagem Mama Prabu, ada Mama Ella, ada Mama Jelita. Buat Mama Ina ada Bujito, ada Mbak Siva Pekalongan, buat Mama ada Mbak Ari kali Mas Ateng. Mama Amel, buat Mama Arstu, ada Mama Afi Babakan, buat Mama Lani ada Tete Agustin, buat Mas Ibni Abdillah, ada Kang Kobidin, ada Kang Sayolo, buat Papa Esa, ada Mbah Nur Sidik, ada Cuilan Sheng, ada Bayanto, buat Papa Neuyun, Kang Semar Seberang, ada Kang Elang Saputra, ada Kang Aryo, ada Kang Sobar, ada Kang Arnold, Jaka Sembung, terus ada Kang Mukri, Halukis, Mas Anton Degal Gandu, Aji Santoso, buat Pak Hadi, ada Arabe, ada Mandor Leman, ada kali Mama, kali Mbak Nelsonnya, Nelson Mandela, Mama Ringanis, salam sama salam manis buat si kembar Nok Isna, Nok Mini, Nok Kesia, Nok Anissa, Abbas, Maturun, Nok Yos. Cih. Di belakangnya ada Joko Tingkir hadir lagi bakso sama ayang embebnya. Alah, ayang bebek ayu sekali ah. Alah. Iya ya, ayang bebeknya cantik sekali ah Kang Joko. Ya Masya Allah. Seruput Kang Joko. Kemurahan cosa. Ada siapa sih di luar? Kang Joko ternyata tiba-tiba di depan. Enggak Kang, ntar Kang saya ada Kang Joko dikit di sana kirim korwadun. Nih, cukup-cukup seneng studio. Monggo Kang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos, wangineng hadir. Salamnya buat semua Balen Estara Paramon, super sayangnya buat Mbak Ania yang selalu ada di hati. Terima kasih buat Mbak Yos, semoga sehat selalu ya.

Ya. Kirim foto lagi bakso ke Royang Beb. Juga seneng studio ya Kang Joko ya. Kang Joko pekan nemen ya. Yos kios bakso yos mikmuran bakso yos. Eben waras bergas yos. Eben meriang bebelas yos. Ya sudah, terima kasih Kang Joko Tingkir ya. Barakallah fi rizki. Barakallah sokoke ya. Iya, cari ayang bebe mikir tak tinggal Mbak Yos lagi bakso nang kono. Waduh. Ya wes, salam buat ayang bebnya Kang Joko Tingkir. Ya di belakangnya tadi saya lanjut ya. Nah, di belakangnya Kang Joko Tingkir. Wong Ireng hadir. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yo. Soalnya yang hadir salamnya buat semua balance Arab Paramount, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Terima kasihnya buat Mbak Yo, sehat selalu, amin. Kemudian ada Tuk Dewi Kunti hadir Mbak Yo. Terima kasih Tante Dewi Kunti bersama dengan Kang Teddy-nya ya. Nanti kalau ada waktu hadir ya Kang Teddy ya. Kita kangen-kangenan lagi ya, juga-juga ada lagi sama Tante Dewi Kuntinya juga ya, ya. Di acara paguyuban balonnya Sarah Paramon FM ya, sekaligus nanti ada acara Sandu dan Anak Yatim masih di suasana Muharraman ya. Kita akan berbagi kebahagiaan, berbagi rezeki, berbagi sukacita bersama dengan anak-anak yatim nanti di acara paguyuban balones Arab Paramon FM yang nanti akan diadakan pada hari Minggu 12 Juli 2026 bertempat di Tonggara di rumahnya Ibu Siti Soimah ya. Yang belum tahu alamatnya bisa tanya yang sudah tahu, atau bisa janjian sama yang sudah tahu tempatnya begitu ya. Ya sampean ngerti orang umay, Ibu Siti Soimah. Aku ora ngerti. Sampai sih ngerti apa orang? Aku ngerti. Yuk mana bareng-bareng yuk. Ya. Ya we. Lebih ramai, lebih rahat ya. Ya sudah, ya, pokoknya ditunggu untuk Anda Balone Setara Paraman FM ya, untuk acara bagaiman Balone Setara Paraman FM. Jangan lupa nanti pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 ya, depannya di Ibu Siti Soimah Tonggara ya. Sama lagi tadi yang belum saya baca ya, nanti ada yang ketinggalan. Ini tadi siapa nih yang masuk di melalui SMS. Ibu Siti ya juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Aduh, hilang lagi. Lagi ora karuan deh, dine fokus saya maring dindi ora. Ceng Yos, budi nyuwun sekar rangkaian melati. Salamipun kangge sedoyo balenes Arab Paramon. Matur nuwun Mbak Yos, nji budi era fana. Kang Mutar odong-odong juga Kang Mutar odong-odong bersama dengan Mamanut juga selamat siang ya. Terima kasih sudah hadir. Kemudian assalamualaikum Mbak Yos. Nji, waalaikumsalam. Salam kenal Mbak Yos, saking Kali Jambu Bojong Amran Zakara ya. Salam kenal Nji Mbak Yos. Nji, salam kenal juga ya buat Kang Amran Zakara ya. Salam Menggo Kang Akil, ada Susi, ada Lik Wasni, ada Bu RT, ada OI. Dan buat semuanya saja balenes Arab Paramon tanpa terkecuali. Matur nuwun Mbak Yos, nji sawang sulipun Kang Amran Zakaria ya. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Palasari Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Jumat di 10 Juli 2026 ya. Terima kasih untuk bersamanya yang sudah berpartisipasi melalui OTT Dinda juga. Selamat siang ya, terima kasih sudah hadir Teteh Dinda. Saya kelupaan, soalnya pada pelincar ada yang melalui nomor pribadinya Yos, ada yang melalui SMS ya. Kalau yang jelas masuk dibaca pasti di WhatsApp. Monggo Mbak Yos adanya. Waduh, lagi posisi enak nih Teh Dinda, makanya kebab, masya Allah, tabarakallah. Kebab sama jus apa itu? Jus apa? Jus lemonnya. Mantul. Aku di sini mau makannya bakso yang dikasih sama Kang Joko Tingkir, cendol Dawet. Apa sih sak? Omong-omong apa casak? Uspan kukut geger. Sudah. Sampai di sini saja ya kebersamaan kita di Balai.
sore siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Jumat, jadi 10 Juli 2026 ya. Terima kasih untuk bersamanya. Setelah ini Nadia Sandarista hadir kembali ya, menemani Anda di Lanosta, ada tembang-tembang Papa Nostalgia Indo dan juga Manca di arah 70-80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore nanti. Tembang terakhir ada Mawar Bodas ya, ambekannya pan pedot. Suka. Ambekannya pan pedot, so. Ngos-ngosan, sak. Ngomong tapi ngos-ngosan ya, kayak diudek-udek jasak. 101.5 Suara Parahmono FM Tegal. Saya Sandarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, kia sih enak. Kia sih acara apa menurut?
1: Kue, arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam loro awan nganti

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramon FM Tegal. Selamat siang. Apa kabar? Halo, hai Balane Star Paramon FM. Ketemu lagi sama Yus Andarista ya. Kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Jumat di 10 Juli 2026 ya. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja kebersamaan kita di Lanosta. Ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda sampai sore nanti ya. Dan tentunya untuk menemani Anda yang masih saja sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya, yang lagi kurang enak badan, yang lagi sakit ya seperti Yos saat ini. Agak kurang enak badan, agak semek ya. Saya doain mudah-mudahan cepat sembuh, cepat pulih kembali supaya bisa kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala ya. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 9988. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Untuk mendapatkannya, Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dambiak 132 Tegal. Ada semua yang dia inginkan ya. Eyes of Best, All of That As He Wants, spesial untuk Anda. Ini artinya apa Mbak Yos? Semua yang dia inginkan, gitu ya. Spesial untuk Anda Balane Star Paramon FM. Don't go anywhere, tetap di 101.5 Star Paramon bersama dengan Yos Andarista sampai di jam 4 sore saja.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Markasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa pelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah. Yes. Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: Ya, kembali lagi masih bersama dengan Yus Andi Aris tadi 101.5 Star Paramon FM Tegal di Lanoste. Ada teman-teman gue penostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore nanti ya. Maya Angela, pilih aku atau dia. Ini lagu disuka banget sama Kang Abah Yanto ya. Abah Yanto di Songgom Brebes. Lagunya sudah saya hadirkan ya. Oke, yuk yang mau gabung di 352-888 kita sapa. Halo, selamat siang jelang sore Balane Star Paramon.
1: Halo, selamat siang menjelang sore, Bayang.
0: Selamat siang juga Nyi Ratu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sehatkah Nyi?
1: Alhamdulillah, udah yeah.
0: Ini kalau lagi sehat suaranya Yus mengenali. Kemarin mungkin agak kurang enak badan ya. Lagi musim ya Nyi ya. Masya Allah.
1: Iya, okay. Ini musimnya angin
0: musim,
1: ya, dingin banget.
0: Bener-bener.
1: Jadinya giginya
0: panas, bener. Cuacanya panas, tapi iya, kok di badan greges. Iya.
1: Iya, benar.
0: Oke, okay.
1: Dapat protolan ya.
0: Protolan dari siapa? Entahlah. Entahlah.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Makasih, makasih Tete Nyi Ratu, makasih yang protol asem.
1: Ya Tete asetin.
0: Enggak, maksudnya ini kan makasih yang udah protol. Yang protol ngeluh, kalau Nyi Ratunya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah dapat protol.
0: Lagunya apa nih Nyi?
1: Bangku tua.
0: Bangku tua. Madam Rengganis, Madam Rengganis juga lagi agak iya, kurang enak badan katanya. Pripun Madam?
2: Selamat sore Mbak Yo, sehat ya.
1: Selamat sore juga Madam.
0: Lagi pada semek. Amin amin
1: Madam.
0: Oke ya. Monggo sang. Njih Nyi.
1: Salamnya tadi buat Madam, semoga sehat Madam. Terus Kang Joko Tinggi. Mama Lani.
0: Njih.
1: Dedekan.
0: Ya, Teh Dinda.
1: Teh Dinda di Cincang Laut.
0: Mami Tika.
1: Siang menjelang.
0: Iya, Mami Tika. Oke.
1: Iya.

0: Mama Mami Bambang.
1: Iya. Iya.
0: Oke.
1: Bang Bambang bareng Mama Neng.
0: Ji.
1: Terus kami pengarmatu bareng Wilena.
0: Oke.
1: Terus
0: Kang Anton Lawatan. Kang Anton.
1: Lawatan.
0: Ya.
1: Kang Iton.
0: Kang Iton.
1: Buat Mbak Ima.
0: Abah Yanto Songgom.
1: Mbak Anis di sana. Terus Kang Handok.
0: Ji. Oke. Mbak Am Kembang Pang.
1: Mbak Am Kembang Pang. Wa
0: Atomai. Ya, ini salam kenal nih dari Mas Amran Zakaraya.
1: Iya, salam ya. Kenal Mas Amran Zakaraya
0: di Kali Jambu Bojong.
1: Kali Jambu Bojong.
0: Oke. Iya, Bojong. Tuwul-wul-wul lah.
1: Iya, tuwul sana kan dingin.
0: Iya, benar. Kang Ahmad Albar, cuacane panas ya, Mbak Yos. Tapi luwi panas omongannya tangga nih Mbak Yos. Tangga nih Mbak Yos omongan orang panas.
1: Ora
0: yes.
1: Enggak ada yang.
0: Iya, walaupun panas ya dianggap saja ya itu ya, iya. Salju ngono ya.
1: Iya. Terus buat Bunda Santi Purbawa. Purini Pak Pramudiana.
0: Kang Kopidin. Selamat sore Ayang Ratu. Kang Kopidin. Aduh, merdu sekali terdengarnya ya.
1: Selamat
0: sore Ayang Jasa Kerajum.
1: Selamat sore Ayang Jasa Kerajum. Bareng Ibu Suhada.
0: Jasa Kerajum, modele keluar.

0: tuh buat siapa ya?
1: Sama lagi.
0: Terus buat siapa lagi? Kang Adi.
1: Kang Adi.
0: Buat Kang Adi.
1: NG.
0: Terbaiknya. Kang Adi.
1: Nih, AA-nya. AA-nya Teteh Dinda juga monitor ya di Cirebon.
0: Kota
1: Cirebon kota, iya.
0: Yang di Cirebon.
1: Kalau Teteh Dindanya kan di Sindang Lautnya ya. Oke.
0: Iya, di Cirebon di Kuningan.
1: Monitor itu Robi. Jeng Robi Teteh Agustin.
0: Teteh Agustin Wa Ia.
1: Joko Tingkir, Cendol Dawet.
0: Ngombe Dawet. Ngepe jamur ning bahwa mundur terus nyambut
1: kami. Asik leher nemen bakso nek Kang Joko.
0: Ya walaupun masih agak senut-senut ya.
1: Iya, aduh.
0: Iya, Kang
1: Joko. Iya, Bunda Sal, Bunda Sal.
0: Selamat
1: di kembut kepunduan ya.
0: Iya,
1: Kang. Sabake ngopi Mbak Yos, ngopi.
0: Siapa?
1: Ngecek ngopi ke Kang Albar.
0: Kang Albar ngopi.
1: Ji.
0: Trio Pesek. Ada Mama Nadia, Mama
1: Nono. Oh, Zakaria, kamu nulisnya tadi sebelumnya Zakaria, coba dibaca lagi Kang Amran. Ini berarti direvisi ya. Iya, Amran Zakaria. Biasanya juga Zakaria. Tapi ini kok nulisnya Zakaria berarti typo ya, salah ketik.
0: Zakaria.
1: Iya, makanya aja tumen-tumennya biasanya Zakaria ya kalau nama Amran.
0: Iya.
1: Oke.
0: Ini Abdillah. Kang Ha, siapa Kang Oji Saputra?
1: Ji.
0: Kang siapa yang di sana?
1: Di mana?
0: Di yang juga ya.
1: Oh, Kang Aji Santoso.
0: Kang Iton nggak nyandol-nyandol.
1: Iya, Kang Iton. Kemarin bilangnya katanya monitor terus. Mungkin ini lagi sibuk ya, Kang Iton. Ya,
0: mungkin lagi ke sana.
1: Iya, di Banjar, Banjarnegara. Oh, iya mungkin ya.
0: Ada party. Siapa ya? Mauti. Mauti, terus Mama Yuni. Terus Ibu Iti di Walan Mirong selalu monitor para.
1: Oh iya, selamat siang selamat semuanya.
0: Ibu Iti.
1: Oke.
0: Okay. Mama Ari, Bapak Ari yang di Ramon.
1: Bude Era Fana.
0: Udah semuanya.
1: Semuanya saja ya.
0: Iya.
1: Belum benar-benar fit ya, Nyi ya.
0: Iya, masih agak sedikit sih.
1: Iya, oke. Okay. Bismillah,
0: iya,
1: semangat sehat ya, Nyi ya.
0: Amin,
1: ya. Ya, Kang Pial ketinggalan, Nyi.
0: Pial.
1: Oke. Okay.
0: Iya, selamat sore. Mbak Yos juga ya, cepat sembuh ya.
1: Ya, amin. Terima kasih, Nyi.
0: Iya,
1: ini berat sekali, Nyi. Buat ketawa aja susah, Nyi. Oke.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, Nyi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlah keding-ding. Jos ya. Seruput sore Mbak Yos. Seruput bisa nana perutu-perutunya. Kali perutunya digawa-gawa Kang Piol. Oh, perutu singkatannya Bunda Ratu. Enggak dong. Bukan perutu berarti. Bunda Ratu berarti Bu Butuh kayak gitu, gak usah pakai R. Selamat siang Mbak Yos. Selamat siang Bruto. Aduh, saya buat ketawa kok susah banget ya. Kayak ngeres ya, ketawanya ngeres gitu. Suaranya kayak apa sih, kayak isinya sampah. Oh ya. Iya, Kang Amran Zakaria ya, sugeng siang yang ada di Bojong. Yuk disapa kembali di 47-nya. Halo, selamat siang Balena Sara Paramon.
2: Selamat siang.
1: Siang jelang sore.
2: Selamat pahitnya sepanjang hari.
1: Oke. Okay.

0: sehatnya?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Memang masih kepalanya masih
0: pusing. Kepalanya masih dong. Saya juga masih kepalanya,
1: iya,
0: Komi.
1: Kepalanya masih. Masih mulut.
0: Kepalanya
1: masih mulut. Oh ya,
0: perutnya masih pusing.
1: Iya, perutnya ya, masih sudah. Pusing.
0: Waduh, kalau gitu iya. Ini perutnya dikasih koyo, ya?
1: Iya.
0: Nah, kepalanya dikasih?
1: Dikasih apa?
0: Jamu temulawak.
1: Oh, gitu. Dikasih
0: temulawak. Dikasih daun wis, daun aja. Daun apa? Daun yang warna merah yang tulisannya 100.000 begitu.
1: Oh, begitu.
0: Biar cepat sembuh.
1: Oh iya, dikasih daun yang merah.
0: Iya benar.
1: Yang tulisannya 100.000
0: iya,
1: gitu.
0: Iya dong.
1: Kita tahu nanti perut atau di kepala.
0: Ya di kepala aja ya. Biar kalau jatuh, biar kalau jatuh nanti ios yang mengut. Ya kan?
1: Iya.
0: Mister Gopro. Iya coba nanti sama iya. Pade. Pade tolong Pade sembuh apa enggak Pade kalau dikasih merah-merah Pade.
1: Iya nanti aku tak coba deh.
0: Mister iya, Gopro.
1: Jangan satu Pade. Gitu.
0: Jangan satu Pade. Kalau
1: iya,
0: satu kayak
1: banyak.
0: Iya kalau satu kayaknya hambar. Kalis
1: iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya. Minta lagunya.
0: Lagunya apa? Yang apa?
1: Cari jalan terbaik.
0: Oke.
1: Iya, ku cari
0: versinya
1: jalan Bruri yang terbaik.
0: Ya? Ku cari. Salam dulu Mi.
1: Iya, salam. Berdoa buat Mbak Iyo sekeluarga. Semoga sehat selalu dan cepat sembuh. Ya. Mudah-mudahan bisa ketawa lagi.
0: Iya.
1: Ceria lagi.
0: Iya Mi, aku
1: semangat lagi.
0: Aku ketawanya susah banget Mi. Gara-gara kepalanya mules, Mi.
1: Iya, sama. Aku juga kepalanya mules. Ini aja, antenanya sembari rebahan di kasur.
0: Masya Allah, waduh.
1: Iya.
0: Yaudah, yang penting sambil rehat ya, Mi, ya.
1: Iya.
0: Oh, ini hari Jumat libur ya, hari Jumat, betul.
1: Iya, betul libur. Makan ini istirahat. Leye-leye di kasur.
0: Asyik.
1: Iya. Ya. Yes. Salam lanjut tapi buat Nyai Ratu, Nana Rengganis, Kiki Panggal, terus buat Basa Ada, Awang Jasosari, terus buat Sasak Rajum, sama Ibu Suhada, iya lanjut buat Trio Pes,
0: Mama Rengganis,
1: iya
0: Kang Akil, Kang Mama. Akil.
1: Iya,
0: ya, Abah Yanto.
1: Abah Yanto. Selamat siang menjelang sore.
0: Iya,
1: lanjut buat Papa HM.
0: Mami terus Tika, buat... Mami Tika Leoni.
1: Mami Tika Leoni.
0: Mister Gotrok.
1: Jadi Kalimantan
0: Tengah.
1: Iya, Kalimantan Tengah.
0: Mister Gotrok, Pemalang.
1: Iya. Selamat siang menjelang sore.
0: Okay.
1: Iya lanjut buat Ami Pakar Madu sama Umi Lelanya.
0: Aman Zakaria di pesawat.
1: Iya buat Trio Pes sama Lani.
0: Di mana komplek tahu.
1: Sama Nadia, Mama Nono. Iya terus buat Kang Deddy Dados, Kang Mukhtar Dongan, sama Mama Nate. Terus buat Mama Kiwi.
0: Oh, Amran Zakaria pakai. Amran Zakaria di Adi Werna Komplek Tahu. Jalan Kang Akil, Amran ini owner
1: Amran
0: tahu.
1: Amran Zakaria. Di Komplek Tahu berarti salah kan?
0: Adi Werna.
1: Adi Werna.
0: Tadi bilangnya Bojong ya.
1: Banyak garap tahu.
0: Iya, iya di Adi Werna Komplek Tahu. Pesalakan benar-benar pesalakan.
1: Iya, pesalakan.
0: Benar.
1: Iya. Di situ rata-rata.
0: Oh, umai dua. Oh, rumahnya dua. Oh iya. Oh,
1: ya,
0: produksinya.
1: Produksinya.
0: Semekap.
1: Iya, memang.
0: Lagi usum-semek, Madam Renganis.
1: Iya.
0: Wong Ireng, Wong Ireng.
1: Wong Ireng. Mbak Nia Paparese juga.
0: Bunda Sal.
1: Bunda Sal. Mama Silmi.
0: Kang Joko Dingkir.
1: Nyeruput
0: iya. Baksa.
1: Selamat siang menjelang sore. Kang Joko Dingkir. Iya.
0: Kang Pi.
1: Kang Pi.
0: Bude. Aku pan sunat. Aku pan sunat. Mengko tuh kayak Bude, Kang Pipa disunati maning. Kang Pipa disunati maning. Iya. Iya.
1: Pan sunat karo wong sapa?
0: Pan sunat. Pan sunat kok sunat. Bu pan sunat enggak ngudok ke sapa, enggak ngudok mantri ne sapa Kang Pi.
1: Iya. Pan karo wong di sunatine.
0: Gua berkata enggak ngone sotone Umi Habibah ya, Mi. Lanjut Mi.
1: Kang Pi pan sunat ting pira.
0: Ben sampean teng jare Mi. Oke Mi, monggo.
1: Buat itu. Apa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Tata Agustin.
0: Tata Agustin.
1: Rapi.
0: Wa atomai. Enok gendis Om Bambang.
1: Gendis anak Om Bambang ya. Apa mama nang.
0: Iya. Ki akhirnya ngeledek gara-gara mau nyirat tuh salah panggil sih, salah sebut. Bude, Mama Bambang disebut. Mama Bambang kata nyirat tuh Mama Bambang. Iya, salah sebut ya, salah.
1: Iya, salah sebut.
0: Oke.
1: Iya. Lanjut buat apa lagi ya?
0: Apa lagi sebanyak saja ya, Mi?
1: Iya, udah buat semuanya aja kalau Paramon. Penuh kepada saya.
0: Amin ya Allah. Iya. Ya Rabbal Alamin.
1: Spesialnya buat Pade Gondro.
0: Pade Gondro.
1: Juga lagi layak-layak.
0: Iya, selamat beristirahat Pade.
1: Iya, ada buat semuanya aja.
0: Dua teman sih osnya karo latihan. Kira-kira nyandak apa orang adeni ya. Si bisa nih latihan anak apa yos. Iya ya, rana ngecek tenggorokan. Tenggorokannya si aman apa orang. Tapi ngunggunya si angel teman ya. Satu menelpon lagi di belakangnya Umi Habibah. Durasi tapi jangan terlalu lama. Halo, selamat siang jelang sore.
2: Oke.
0: Halo.
2: Oke
0: ya. Oke urga papis. Oke. Tapi ngerga owner papis. Oh dan gua on durasi ini nanti esok ya apa pak?
2: Masa
0: sanggup apa orang?
2: Ini bisa nak kayak naik lepas dah hilang ya.
0: Sanggup apa orang? Sanggup apa orang nanti esok?
2: Bisa mengkuat orang.
0: Durasi ini deh, temen. Sanggup apa orang?
2: Ini pada hilang lah.
0: Kemarin, kalau Mak Nurul izin. Ya, kalau saya memang lagi ikut, ya ikut rapat meeting nanti buat hari Minggu.
2: Iya. Hilang ya.
0: Oh, tadi pagi apa kemarin? Bikin. Kemarin ya? Oh iya, kemarin akan ada Maria.
2: Iya, masih di tengah awan.
0: Oh, awannya iya, siangnya Mbak Nurul sama aku ya. Set lagu ya. Oke. Okay. Heeh, pan siaran tanggung, A.
2: Tanggung.
0: Iya, tanggung. Tanggung aja mlebu disit, aja mlebu disit ya aku ya.
2: Iya, Miki ya, nyuk Miki keplarak.
0: Eh dicekeli nyiratu nian.
2: Orang cekeli orang
0: petlar ke. Oh iya. Oh kayak kue. Salam Mbak Yos. Abayanto dari salam gak Afurkon Abayanto.
2: Oh iya.
0: Abayanto Songgom Brebes.
2: Songgom yang Coki ya.
0: Iya.
2: Yang Coki.
0: Ayang Coki. Eyang Coki. Oh nama udaranya. Biasanya.
2: Coki.
0: Kirain apa? Memang bener-bener punya. Bukannya sih pot coklat aja sih, jus jalu kok. Kang Pi. Amran Zakaria.
2: Anton.
0: Amran Zakaria. Bos
2: Amran.
0: Iya, jare dipesalakan jarene Kang Akil tamunine kue bos. Iya, tapi bos tahu. Iya, bos tahu kue Mbak Yos. Iya. Uwun tahunye. Uwunan teman si Yos.
2: Tahu
0: kenapa, Bu? Carane Amran Zakaria owner tahu. Berarti kan bos tahu ya. Yang punya
2: tahu
0: ya.
2: Apa tahu kuning apa tahu kempot apa tahu? Apa ya kan tahu pirang-pirang.
0: Tahu kempot bae wis ya. Tahu kempot. Iya. Iya. Tahu kempot ben mangane enak kanyul-kanyul.
2: Kita kae, wong kae.
0: Wong kae. Silent ah. Amran asip salakan, istrinya wong bojong. Oh iya, makanya ada dua rumah pantesan. Kang Akil. Kang Akil, kancane berarti. Kang Akil.
2: Heeh. Punya anak saparane, mikita aran sapniki Amran.
0: Amran Zakaria. Iya. Di bojong. Sapa?
2: Kayaran cak anyong gue rene Zakaria ngono.
0: Oh, oh berarti namanya Ria.
2: Zakaria.
0: Iya cara kan arane nyong ya arane nyong tapi dikasih yeah. Caka caka nyong ya kayak.
2: Caka nyong gue.
0: Oh, oh berarti namanya Prime.
2: Zakaria.
0: Iya berarti Amran sa Amran Sakar. Ya arane Ria dimain Sakar.
2: Ya kan ini ya kayaknya deh. Soalnya na Amran Amran
0: ya. Oh kayak gue. Tang Indianan sih nyanyi khusus AU on bae wis.
2: Iya.
0: Heeh. Lagunya Pak.
2: Sing wingi brengek enak men banyak.
0: Apa? Jamal Mirdad?
2: Tutu sing siapa? Sing wingi siapa ya?
0: Sebelah ya. Kau bukan milikku lah. Eh siapa sih apa? Apa?
2: Sing wingi sing wadon enak kok.
0: Iya lagunya siapa AA?
2: Kiki Kiki.
0: Kiki Fatmala.
2: Kiki Maria.
0: Kiki Maria.
2: Esok milik kita.
0: Oh iya, coba.
2: Besok berarti milik kita yang bayar.
0: Iya deh.
2: Boleh enggak?
0: Boleh, apa kata ada saja.
2: Serius.
0: Boleh. Enggak serius lagi. Sapincuk wis sapincuk ah.
2: Besok nanti milik kita.
0: Esok milik kita. Oke.
2: Okay. Terus buat Mbak Feby Belpa.
0: Mhm.
2: Kang Fiai. Terus buat Kang Dodi Nyeratu. Pak Cekondro,
0: yeah.
2: Kami Pak Armadu, Milena, Bunda Atin, Laila, terus buat
0: No Gendis, Timoti. No Gendis Om Bambang,
2: No Gendis bersama Kang Bambange,
0: yeah.
2: Terus buat Bunga, Bunda Eka, Pak Bunga Buka Bunda Eka,
0: Kang Pi,
2: Kang Pi, dua EE, terus buat
0: Mana ya punya? Iya, Tata Agustin.
2: Oh iya, Tata Agustin.
0: Kang Joko Tingkir.
2: Joko Tingkir.
0: Iya.
2: Anggap Tete tundang pun ora pantas ya,
0: Bun. Tete. Ora, oh, Tete kan memang sebutan Mbak. Berarti tetenya dibuang dong. Tetenya dibuang, Bunda Agustin.
2: Masih dibuang semengko laro, Bu.
0: Semek. Ya lagi usum semek, semege nyong kan meriang, semege AA ini beda lagi ya. Semege AA ini pikirannya ruwet, kayak kaset melolor. Iya.
2: Macam rengina. Terus buat Amin Pak Armadu ya, Kang Doli Mania, Mama Hari Papan Hari, Mama Ani, Kang Parjo,
0: Wah Ato Mai,
2: Ato Mai, Kang Akbar, Kang Sinar Cahai juga.
0: Malan-malan.
3: Halo
0: Prime. Prime
2: juga
0: keluar.
3: Halo.
2: Siapa
0: Bu?
3: Halo AA Furqon. Ini Bu Ibu Gemoy. Salam kenal dari Mama Kiki.
0: Pengagum eh kayak nomornya Mama Lani cuman kan aku di bing kayak nomornya Mama Lani bisa nih suaranya di Mama Lani. Oh ternyata ibu-ibu gemoy sa ya besti nih Mama Lani ya. Salah satu pengagum kamu ah
2: ya terima kasih ya pengagumannya
0: kamu kan soalnya diberebutkan sama emak-emak ya kan. Iya,
2: iya bu.
0: Gemoy dong. Enaknya gemoy, tahu? Gak usah beli kasur ya, mami gemoy ya.
2: Ya semua KPPS mbak ya.
0: Iya wes, kondisi tuh agak ketinggalan ah. Kondisi kayak Mama Lani ngomong apa maning?
3: Orang lagi belanja li kerungu online pengen kenalan kayak aku. Mungkin orang pernah nyendol kan grogi kayak aku mbak
0: ya. Iya iya weh ya. Iya. Pengen kenalan karo Afurkon.
2: Ya, Barat, Om.
0: Lombang Barat. Mister Gotrok nih, Mister Gotrok.
2: Mister Gotrok. Mister Gotrok kayak radio kemiri.
0: Iya, iya. Cari memang dia nama radio katanya. Nama radio, nama fan.
2: Iya, kemiri. Karena lucu, Mister Gotrok.
0: Iya, benar ya. Tapi apik, unik ya. Unik ya.
2: Iya.
0: Bahkan Mbak Yos Panyunati nanggap orkes mengko nyong sing jadi MC. Dijamin gratis 100%. Oh, on? Iya, kita nawani Gotrok, Mbak Yos. Bahkan Mbak Yos Panyunati. Aduh, nyong disunat mangkane. Mbak Yos Panyunati mengko nanggapi orkes mengko nyong jadi MC ne jamin gratis, hari gratis.
2: Oh, gitu ya.
0: Iya.
2: Ya,
0: mah. Orkes Mister Gotrok, aduh, mburine wadone ayo ayun men. Oh, dia punya orkes gitu ya. Salah satu personile. Ya sudah.
2: Ya, suka bebas sampai ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, duduk ning ting.
2: Kayangan, Dok Jo.
0: Ngebleng, ngebleng. Maafkan daku ya, Ayah. Iya, saya ngebleng, ah. Iya. Oh, iya. Oh, Mr. Gotrok punya ini, punya orkes. Iya, dia sebagai MC begitu ya. Iya. Makan simpan hajatan. Undang Mr. Gotrok sing penasaran yang pengen ngerti ngarane Mr. Gotrok kayak apa ya. Calling by Mr. Gotrok, dia sebagai MC-nya ya. Ya wes. Kang Fadil juga selamat sore ya. Terima kasih sudah hadir. Salam kenal Afurkon. WK Kang Fadil. Iya, wes kenal ya nih Ayah. Ya sudah, saya hadirkan dulu nih untuk memenuhi permintaan dari Nyai Ratu ya, yang ada di kawasan Bantar Bolang Pemalang. Ada Maya Angela Bangku Tua. Tapi sebelumnya saya kasih informasi dulu untuk Anda Balanai Suara Paraman FM yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata. Jangan lupa dikonsumsi vitaminnya ya. Vitamin mata ini berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya ya. Cara mengkonsumsinya, vitaminnya ini bentuknya kapsul ya. Jadi dikonsumsi 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Kemudian untuk Vimatanya ini obat tetes, bisa langsung diteteskan ke mata atau mungkin bisa diteteskan ke air hangat kemudian diminum ya. Dikonsumsi 2 kali sehari, pagi hari dan malam sebelum tidur. Harga ya Vitama Vimata ini Rp150.000 dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dambiak 132 ya. Pak Hadi monitor sugeng siang ugi Pak Hadi ya. Nyi Ratu monggo, ada bangku tua

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah.

0: Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu si matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Dih, kie uang, di WA kak orang dibales-bales. Len, tak telpon, Len. Halo?
3: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, iya, Ayang. Ada apa?
2: Bisa nih WA nyong ora dibales sih? Penting, Kak.
3: Iya, Ayang. Maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca. Hanya bisa membaca hatimu saja.
2: Alah, melegedes. Wis, Bu. Pokoknya ora belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya, Mas, ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean kue.
3: Oke Ayang, papa OTW ya.
4: Halo Ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
2: Pas, kayaknya ada kelek ya.
4: Salah uang. Ayo, mencino.
2: Dasar itu, mi.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: kan
2: parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop jenengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Lagi sakit malah diomelin papa mama.
1: Sini sini, papa peluk.
2: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Ya, satu demam nostalgia dan miliknya Paramita Rosadi ya sudah saya hadirkan. Di menit yang keberapa ini? Waduh, ternyata sebentar lagi sudah jam 4. Hampir berakhir kebersamaan kita ya. Di menit yang ke-41, lepas dari jam 3 sore, waktu Paramana FM. Spesial hadir buat Bude Ervana ya, yang ada di kawasan Jalan Serayu Menjasem. Ya, yang mau gabung di detik-detik terakhir kebersamaan kita di 352888. Durasi ya, dibatasi ya. Halo, selamat sore. Wah, nyublek ya. Saya kasih kesempatan untuk Anda. Diangkat nyublek ya. 352888 atau di 6145477 nya. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Sore juga ya.
1: Sore.
0: Nji. Protolan yang mau si muncul. Bu baik orang esak.
1: Bu baik.
0: Bukan esak apa nyungzep.
1: Iya.
0: Apa sak lagu esak?
1: Minum madu, ngonong anak madu ya.
0: Itu mah Vitamedia buat itu anak.
1: Buat tambah.
0: Itu kan buat anak jasak. Saya kan oh, udah tuwir.
1: Semua untuk orang tua.
0: Semua tambah. Usia.
1: Iya.
0: Apa iya, Sak?
1: Iya.
0: Kayaknya rupa-rupanya tambahnya cuma gendong sampean kah, Sak? Enggak ya, Sak, tangan yang pakujuban ya, Sak. Pakujuban ya, Sak. Ya dinapa Jumat Sabtu sedina maning, Sak ya. Enggak nyong gendong ya, Sak. Ya ning ora Kang June jare pan gendong ios.
1: Ya kan tukang curut bahasnya
0: nyong mau mbun, Sak.
1: Nyong cuma ingin ngemban
0: gitu. Mau di nyong pengen ngul-ngul pipina sampean kasing buri.
1: Ya,
0: angel, dah mbun sih ngarep nyong kangelan ngutang kula mentang kelek. Nyong penasaran. Nyong penasaran sampean kue ya.
1: Melep. Penasaran apa? Us perorangan
0: pakai dimplek itu kayak
1: penasaran
0: boy. Bener gue akibat pis ketan apa akibat setrikaan ya?
1: Orang kelihatan pare.
0: Mandat ya mandat ya. Pakai nih pirang-pirang nutulnya gandul tok ya mandat. Mandat cari
1: mandat.
0: Iya ya.
1: Muncul.
0: Iya ul mak yos ya. Panganan pirang-pirang nutulnya gandul tok.
1: Apa yang gandul sih mandat?
0: Sing langsung elup. Langsung elup ya.
1: Cok asne mama Wiwi.
0: Heeh.
1: Apur kok.
2: Setuju Mayos. Nyong ben ngarep Mayos nemburi. Oh Mayos ngluruti bibine Casak. Nyong ngluruti cungure Casak.
1: Iya Pak Mangi mana mana mana.
0: Bayangna saiki sak. Bayangna saiki sak nyong gendong buri mama lani gendong ngarep.
1: Bayangna
0: bukti orang bayangan. Enggak sampean enggak make. Enggak mau cepon ya. Enggak mau cepon. Kalau nyanyi ya iya keparing-paring. Nyong lagi gendong ya, anak tua bangka. Ya sak. Ya sak. Ya sak. Nyong lagi nyidem gendong sampean sak.
2: Aduh, ayang be banyak yang rebutin dah ya. Apa sampean kuat asak? Aduh, kuat asak. Aduh, jangan banyak banyak sak. Nanti be, nanti tambahan melorot pipimu sak. Kanan kiri melorotin jasak. Aduh, saya taruh mana sak?
0: Ya, ya mama Elsa pendaftar. Mama Elsa iri. Mbak Mbak Atun, Mbak Atun mie ayam ceker. Iya. Mbak Yos, casak ora kuat toh Mbak Yos. Tapi me ora kuat Mbak Yos, gendong Mbak Yos kuat. Kuat durung dicoba bae Mbak Atun.
1: Nyong pengen
0: mbon bae. Ini kok jaluk kayak mbon. Ora engko mamalane sing mbon nyong sing gendong.
1: Oh
0: ya, mending bener sama. Orang
1: nyong
0: beri kuasa gendong. Ya, orang nyidam kudu dituruti, dong harus dituruti ngonyong ngosak lo. Iya.
2: Cung ini jasak beruntung yakin. Ake wong pan pada gendong. Bayus karena nyong tapi orang gelem malah jasak sih orang gelem mati gendong wong loro.
0: Jasak kan cowok mahal ya sak. Mama Elsa sampai iri. Lah, kan wis kedumane iya karo Mama Lani. Mama Lani gendong ngarep ya gendong buri inyong kedumane nang endi? Mama Elsa gandul sikile aja bae lendotan.
1: Kamali dia. Mama.
2: Sayang embe, co maco daya mayos. Aduh, si maco. Maco banget.
1: Mama Elsa, kidul dong Mama Elsa.
0: Ya ngenyong, ge carek Mr. Gotrok ngendong nyong bae Mbak Yos pime. Maksudnya casak tajum kon gendong Gotrok. Apa Yos gendong Miss?
1: Mandi gendong Mas Gotrok.
0: Oh, nyong gendong Gotrok.
1: Iya.
0: Lah kok tanyo gelem mama teman-teman tebek jare. Nyong dang Gotrok tanyo gelem ben pelak. Casak kan Yos nyalo kayak ben. Nyong mau nyong dang ben casak nyong mau nyalo kayak gendong dang Gotrok nyong nyalo kayak ben.
1: Be bakar madu melela.
0: Menet.
1: Gimana menet?
0: Iya kok Mbak Yos, kon foto be ora gelem, casak ngelemen, casak ya ora angel. Kue apain-apain sok jual mahal ya. Padahal neng omah kayak elom, pikiran bisa nyomik ora gelem ya. Ya kue.
1: Apa orang? Orang gelem.
0: Apain-apain nek? Apain-apain nek?
1: Jual mahal.
0: Menet. Apain-apain nek? Wong ngomong ngono men. Mbak Yos, nyong ora tekan Mbak Yos. Nyong sana buktine ora sampean ya kok ya. Seolah-olah nyong cemburu sak. Nyong ora bisa sampean teka bisa orang ngejek-ngejek nyong. Nyong ora Mbak Yos, nyong terpaksa, nyong dipaksa dari Menet karo Mama Lani dan kawan-kawan Mbak Yos. Nyong dipaksa ora bisa sampean bisa nanya nang kono orang ngejek-ngejek nyong. Kayak
1: gua belum
0: ngerti karo sampean. Kromedi jasak idolanya. Wis sak.
1: Iya, bang panggil
0: lah. Lagune wis miki apa sak?
1: Lagune.
0: Kader dange trio rosa.
1: Lagune apa?
0: Apa ngono? Sak
1: kowe lagune apa trio pesak?
0: Ala aku suwe maning.
1: Apa sak abang loro ae wong telu.
0: Apa? Lah kayak kader sama Malini wis Mama Lani online apa durung sih urung ya?
1: Urung.
0: Iya.
2: Jasak binatang. Jasak binatang film Paramon tayo mayos.
0: Sak sebenarnya ki sebenarnya yang disampaikan ki enak di kuping apa orang sih sak? Jasak ya. Jasak binatang Paramon tayo. Maksudnya pan ngomong bintang, jasak bintang filmnya Paramon ya. Iya, tapi ngucapin jasak binatang Paramon.
1: Bintang
0: Pak Ramon, San.
1: Binatang.
0: Esa kelas spesial.
1: Spesialnya. Oh, kalau ngapain kabar ini.
0: Ya.
1: Ngapurannya ya.
0: Ji.
1: Pak Ramon.
0: Ya.
1: Ya, uang gue penyari kayak gini. Nggak jadi ngomong. Orang ngajarannya ngorak. Ngorak.
0: Aslinya yang angin gembunyinya angin seger-ger sampai nyong dadinya gembunyinya kayak gini mensak. Ya Allah. Langsa sung ketemu jasak. Wesak.
1: Gune.
0: Apa aku mah?
1: Gune sebut namaku.
0: Apa? Bila rindu. Oh, sing nyanyine Pime modele. Ora kek, iya kek. Bila rindu sing kek.
1: Iya.
0: Iya, kusing so dirimu kek.
1: Assalamualaikum.
0: Blak ting ting. Waalaikumsalam, blak ting ting. Ya salam. Aduh, nyasak. Bila ini disisak lah durung digolet dia sak. Bila rindu ku sembur wajahmu, bila resah ku gelar rokmu. Trok aja kelalen trok ya, nanti kalau kita ketemu saya emben ya trok. Oke, kalau ketemu datrok-datrok aku mau emban. Gak mau gendong. Tapi kalau ketemu jasak aku gak mau emban. Maunya gendong ya. Kang Joko, ya Kang Joko. Tingkir. Minum es dawet. Already. Kang Joko tingkir nyeruk putih dudu bakso. Bakso nesing gede-gede nemen. Bunda Siti selamat sore ya. Ya sudah saya hadirkan dulu nih untuk memenuhi permintaan dari... jasa kerajum. Apa namanya semua dicakoyonan ya sak. Bila rindu spesial untuk anda berjasa kerajum di kawasan Harjo Sarikidul.
3: Berarak awan yang kelabu akan
0: mapingsan. Selamat sore, Mak Pingsan.

0: sembur dirimu. Bila rasa ku kiting dirimu. Gimana kiting nasak ya? Yang tak rajum ya, ada Rani Ray spesial untuk Anda. Dan terima kasih dengan Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Nonok Ria, Nonok Oli ngomong Nonok ya. Oke, nyemi pangal. Nonok Ria jenaka ya, yang lagi pada kumpul bersama dengan Mama, Mami Dinuk ya. Iya. Ya, ada Mama Pingsan. Ada Mama Juwita ya. Terus siapa? Biasanya Mama Lulu juga ada ya. Oke, semuanya saja yang lagi pada kumpul bersama dengan Nokria Jenaka. Selamat sore ya. Selamat menikmati suasana santai Anda. Yang sudah gabung, kita sapa dulu. Ada Mbak Am yang ada di kawasan Kembang Pang. Salamnya buat Mas Peter, ada Jenal Jahit, buat Afurkan, ada Kang Ibni Abdillah, ada Kang Kasmuri, ada Ami Bakar Madu, buat Bude Habibah. Terus ada Nyirado, ada Tata Agustin, ada Jasak Lajum, Kang Dol Arobi, buat Mama Ikma, ada Mama Nadia, ada Mama Nung, dan buat semuanya saja. Semoga saja hari ini Mbak Yos orang glundur nalaku-laku toh. Ya Allah, yakin nyindir nemen, yakin Mbak Am Kembang Pang ya. Sehat-sehat ya Mbak Yos ya, amin ya Rabbal Alamin. Lagunya Bunga dan Kumbang, gak ada yang Endang Estorina ya. Adanya versi dangdut. Dangdut adanya. Ada Anton Lawatan. Salamnya buat Bela Nusara Paramon semua ya. Spesial buat Mbak Yos bareng keluarga. Moga sehat selalu, lagunya Suratan Taminja bisa. Kemudian di belakangnya ada Mama Ringani, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Joko Tingkir ya, terima kasih Kang Joko Tingkir. Seruput baksonya Kang Joko, seruput nganti lakasi sane. Iya. Oke, di belakangnya Kang Joko Tingkir. Ada Bunda Sal ya. Selamat siang Mbak Yos, hadir Bunda Sal dari kawasan Kepunduan. Salamnya buat semuanya saja ya. Kemudian di belakangnya Bunda Sal ada Ahmad Albar. Cuacanya panas ya Mbak Yos ya, tapi lebih panas omongannya tangga nih Mbak Yos. Dua tangga nih sampean baik lah. Ngopi Mbak Yos, ngopi. Kemudian di belakangnya Kang Albar. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Yo, salam semangat Mbak Yo, Mbak Yo sehat-sehat ya Mbak ya. Ji amin. Mbak dalam Mami Tika request lagu Mbak, hari demi hari. Ini belum, oh sudah saya siapkan ya, tapi mudah-mudahan nanti nyampe ya. Dari miliknya Hadi Bin Slamet. Mohon diputer Mbak Yo. Ya udah, ada orang kelewek kok Mami, sampai mohon-mohon kayak. Salamnya buat Nyirado, ada Tete Agustin, ada Mama Lani, terus Kang Ufo. Dan salam kenal Bunda Sal ya, Kang Albar, ada Jasak Raju, Mimi Habibah, Kang Doli, ada Mama Ari Isi Rampok, buat Mbak Nia, dan buat semua Mbak Lani Sarah Paramon tanpa terkecuali ya. Kemudian ada Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Yos, salam kenal. Oh ini tadi sudah ya Mbak Yos, iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Yos, aku namanya bukan Amran Zakaria, tapi Amran Zakaria Mbak Yos. Ji, sudah diluruskan ya. Awalnya tadi kamu bilangnya Zakaria. Oke, berarti salah ketik ya, tipu. Aman Arman Zakaria di Zakaria di pesawat. Pesalakan adi warna komplek tahu Mbak Yos. Oke. Siap, gerak. Kemudian di belakangnya Kang Amran Zakaria. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mbak Yos. Wong yang hadir, salamnya buat semua balani suara Paramon, sepersayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Wong Ireng sudah saya baca tadi ya. Kang PI ya, selamat sore, terima kasih sudah hadir Kang PI. Terus assalamualaikum Mbak Yos, Abah Yanto ya. Abah ini Yos Andarista, bukan Mbak Nurul ya. Di Songgom Brebes, lagunya dari Maya Angela, sudah saya hadirkan tadi di awal. Salahnya buat semua balanes Lara Paramon, semuanya saja, spesial buat yang lagi siaran aja ya. Lagunya Pilih Aku tadi ya, sudah dihadirkan ya. Kemudian di belakangnya Abah Yanto ada Kang Akil. Amran asli pesalakan istrinya Wong Pucung Mbak Yos. Nji. Amran Zakaria kue owner tahu, sama tahu pepes Mbak Yos. Aduh, pepes.
1: gawe nyong kepengin. Oh begitu. Oke, terima kasih ya untuk informasinya Kang Akil. Kemudian Mbak Ngani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mbak Yos, Afurkon juga pansunat Mbak Yos. Iya. Sunat kapit. Bu orang ngerti kue apa bahasanya. Kemudian di belakang Mbak Ngani, Kang Fadil juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Pak Hadi di kawasan Pagongan juga selamat sore. Mama Ayi di Bengli juga hadir, terima kasih ya Mama Ayi ya. Kemudian ada Assalamualaikum Mbak Yos, Piol absen. Nah, salam buat Mbak Lani. Ada Dede Gani, buat Ajojo, ada Furkon, ada Mbak Feby Belpas, ada Kang Albar, ada Ami Bakar Madu, Umi Laila, Budaya Imut, ada Ayu Poso, Baja Sakrajum, ada Ibu Suhada, buat Mas Fiter, ada Jenal Jahit, Mbak Am Kembang Pang, ada Tiga Darah Manis, buat Mama Neng, ada Mama Ari, buat Om Kasnuri, buat Mama Win, dan buat semua balanya Sarah Paramon. Spesial buat Semelohe Mbak Yos, semoga sehat, bahagia ya cantik Yanji, terima kasih. Kemudian di belakangnya Pion, Mama Lani, Dede Gani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Nadia, caranya casak Muna, ya Munaroh, casak pancen Munaroh temenanan kia. Mama Elsa selamat sore, Mama Elsa ya. Kang Fitur juga hadir, Kang Fitur nomor baru ya, Anda ya. Kang Fitur hadir di Lanosta. Salamnya buat Balen Sara Paramon Mbak Yos, terima kasih Nji. Mr. Godrock juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya Mr. Godrock ya. Tawa Yos pan gendong. Ya siap Kang Godrock ya. Mangko temon. Temonnya kapan? Ya kapan kapan. Nah. Gendis hadir Mbak Yos. Nok Gendis hadir bersama dengan Om Bambang ya, ya. Di belakangnya Nok Gendis ya, ada Bude Ravana, Ceng Yos, Bude mau lagu Jangan Ada Air Mata sudah hadir juga ya dari Paramita Rusadi. Salamnya buat Balanestara Paramon. Kang Kopidin juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bunda Sidi juga terima kasih sudah hadir. Mbak Atun Mie Ayam Ceker juga terima kasih sudah hadir ya. Kemudian Mama Pingsan ya, dan teman-teman yang lagi menikmati suasana santai aja, suasana santai sore hari ini ya. Ya sudah, sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta di kesempatan sore hari ini, hari Jumat di 10 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Besok ketemu lagi sama Standar Cita dari jam 12 sampai di jam 4 sore. Setelah ini nanti ada Kang Bawor yang menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Debang terakhir ada Adi Bing Slamet, Hari Demi Hari hadir spesial untuk memenuhi permintaan dari Mami Tika Leoni di kawasan Kalimantan Tengah. Dan 101.5 Sarap Aramana FM Degal. Yos Anderstapapit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon mbakin kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Tiba-tiba, memang bagus, pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, papa kali milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu isukan, wis kali milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuki, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gagian.
1: Gagian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluk kek, beli kerek.
2: 101.5 101.5 101.5

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

0: di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: Sari.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga 47.000 rupiah, 60 mili harga 25.000 rupiah.
0: Sarah Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Kenapa mbak? Kembalinya buru-buru teman. Karyo ngerinyis-ngerinyis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng mas, kegerel aramanin.
0: Nah ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Genah, mau lagi ngerewangi masak neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi abu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njage daya tahan tubuh. Engko penyakit sejenak kayak kolesterol lah, darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakite?
0: Ya bisa mari. Nek telate nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

Kepunduhan RT 01 RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung.

0: 08 9588. Sekali lagi di 08 5 2 9 3 1 9 9 5 8 8.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Klaster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: tripa. Awit mau kemure, boy kaya boye. Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajoge no.
1: Berisik boy kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ora kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku vitama. Endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk. Kater?
0: Andi, si caper. Kau naro weronyo lagi nondomi kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Farmaker. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03 RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Aya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Sawojajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawojajar Utara, Jembatan Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotik Afina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon Tegal Dangdut Saporici. Baik, di kesempatan malam hari ini di Dedang Dangdut Memori Khusus Bang Haji Roma Irama, yuk ketemu sama Bawar dari kantor Sosoblak Dur Ece Kivir di edisi Jumat 10 Juli 2026. Bawar kan teman ibalannya Pramon, insya Allah tuntas jam 10 malamnya saja. Bagaimana kabar balane saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan walafiat. Tak kurang suatu apapun tentunya saudaraan batin. Bagi yang sakit diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di online. Di 3528886145477 bisa digunakan. Sekedar tiap salam buat teman rekan nahnya tolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp atas pesan online 0852-931-99588. Bagi yang saya pikir tidak cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Sekarang kita ke hiburan, ke Dedang Dangdut Memori Khusus Bang Haji Roma Irama. Tadi ada apa kabar Rupiah, Yatim Piatu dan Raibu atau Bunga Desa. Oke, penghantar ya, menghiasi di ruang dengar panjeningan yo. Baik, rupanya sudah ada yang gabung. Halo, assalamualaikum, selamat malam setara Pramon.
1: Waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam.
0: Dangdute.
1: Dangdute.
0: Sapore teka yang?
1: Nama-nama.
0: Yang lali.
1: Ya, Bang Bawar.
0: Alhamdulillah bergas waras terminas iso tunggu beras.
1: Ya, weh. Ke lagu ne habis gelap terbitlah terang.
0: Oke. Okay.
1: Salam juga pertanyaan ke Kang Bawar ya.
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Selalu ya. Le bunyi ratu ya.
0: Oke.
1: Okay. Lang buanane ya.
0: Yuk.
1: Ya, tuli nggo jasa keracum malam.
0: Mama
1: Arti ya.
0: Yuk.
1: Ya, warni pakai alkeolo.
0: Oke.
1: Okay. Ya, biar parpuar nih pak Kang Power.
0: Eh?
1: Biar parpuar.
0: Lah nih, lagi fokus neng pokuan terus.
1: Iya dia.
0: Kimi wedi patak set karena wis kecapean tingkat iya. Dewa.
1: Pun mampir ing pasar
0: kan bener lho iki. Iya. Malah ngisuk paning Purbalingga.
1: Iya
0: tadi. Wis gampang ya. Wis, heeh. Mm.
1: Kalau
0: okay. Yang
1: gonang ireng ketung panteng
0: kabeh. Oke.
1: Ini rombongan tinuk kabeh Kang Gus.
0: Iyo. Kami parpatu
1: Pak
0: Milela.
1: Mama Anis ya. Songgo muka pro apa yang
0: to. Iyo, siap.
1: Kami
0: parma tu
1: Milela.
0: Heeh.
1: Kang Aryo ya. Mama Hasna juga ya.
0: Iya.
1: Ya, gue kuningan kafe Kang Bawar.
0: Oke, siap.
1: Gue neng kecil kota pengen nuk kafe.
0: Iya.
1: Kang Koim ya.
0: Iya.
1: Ya. Terus Mbak Atune.
0: Ini
1: pengen nuk kafe ya. Ya, sing neng kuningan nuk kafe ya.
0: Iya.
1: Kafe Kang Bawar.
0: Oke, siap.
1: Spesial yang Kang Bawar ya.
0: Oke, makasih.
1: Pelakune habis gelap
0: terpelak. Oke, okay, habis gelap sudah simpan.
1: Ya, ya ul. Saliman gue seluruh kang Pandawa 5 pikirkan.
0: Ah ya, siap siap. Yu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dubla jingjing. Baik, terima kasih kang Kopi Didi pikirkan ya Bu Warni Pak Gial Gial Gedok Lindri. Ya ki power lagi bener-bener neng apotik terus sih. Ya. Mona wes nyantai bae wes ya. Ya selamat malam untuk pegirikan pegiringan beduk pencapaian. Halo, assalamualaikum, selamat malam setara Pramon.
2: Waalaikumsalam Mas Bawar. Para Pramon FM Kang Gute Koret.
0: Nama-nama teman Ici Gewir. Kedangi yo dawa-dawa nemen.
2: Lalu siaran
0: bangun.
2: Iya, bulan dan bintang ya.
0: Bulan bintang, oke.
2: Salam nengo, Mas Bawor Sirkantar ya.
0: Wuyu.
2: Sehat.
0: Amin, amin, alhamdulillah.
2: Doa. Abang biru.
0: Alhamdulillah, yes, bener. Langkah recehan sing.
2: Sing sekelan pedang perak.
0: Ini sekalian pedang lah.
2: Terus niki Kang Kopitin ya.
0: Oke. Okay.
2: Ami Pak Armatur Minela. Kas Nuri Mama Wiwin.
0: Yuh.
2: Mama Renggani.
0: Okay.
2: Ayah HM.
0: Yuk.
2: Ayo Lopo. Dasa lumat cuma lumat walemu Titi Ramfansa terus no Mama Ari, Papa Ari,
0: Mama Lani, Malah Lani perjana mending oleh hadiah pisang gede.
2: Pisang gede ini nang studio.
0: Gue tak cendangnya yang tembok. Ya, memang gede, lumayan nemen yakin ya.
2: Ane-ane, pisang uli.
0: Iya, yang uli cilik-cilik, kayak ngene unyuk.
2: Tapi geni seneng.
0: Iya, iya. Ane, ini Miki lewat ya. Miki gue jangan rengganis, mau tak lirik tok sak cuwil. Kayak gue.
2: Terus nggak. Saya apa kumis ya sangat tinggi Marina Mama Winda ya. Ya
0: Miki sing ngomong madam, sing ngomong madam Miki.
2: Mama bucok boleh. Madam ditulang
0: sini. Iya. Mbak Yupuyi.
2: Mbak Yupuyi.
0: Yo dapat salam buat yang on.
2: Terus Bu Ite ya, Anggoli.
3: Dasar sentimen ya. Orang lagi sakit orang dilikin dah main. Tapi jawab gedang, meloro sendiri gede apa?
0: Nah, jadi lagi beriang rati tiliki sentimen nemen jadi.
2: Tiliki ni gedangnya parah. Oh,
0: kau kaya kau ya. Oh, sendiri gede nemen ya.
2: Terus waktu yang pesek ya malamnya.
0: Lewat Joni Renggali suruh gawa gedang ini Renggas Pendawa sih.
2: Iya.
0: Oke.
2: Mama Nadia, Mama Nunung malam ya. Mama Rizky Kumelar malam. Mama Ikma karo Iketera Manis ya.
0: Yep.
2: Mania Mama Wiwin, Mama Ali Tomasi, ya Om Sarno Yumarti. Yo
0: siap.
2: Kato apa-apa Mama Lidia ya, Mama Dia Kuspoiler. Kurangnya Bung Ibni Abdiler.
0: Terus
2: Mawang Ibu
0: Papa HM, HM, HM, HM.
2: Papa HM, HM, HM. Anu Ibu Ropi, Teh Cinta, Mama Arti, Teh Dewi, Teh Akustin. Yo. Cipta Utin Rere ya. Terus pasukan Ibu Kemoy malam. Mama Mita, Mama Cinta, Mama Mama April, Ibu Inpa, Sukun Yumarti, Salam Dua Kartun.
0: Yap.
2: Untuk Mbak Atun, Tung Mariati, Mbak Ikan Ibu. Baik Kak Erwin, baik Kak Anjan, Aba Alul, Umudin, Maleha, Mas Edi Gatot, Kang Jumit, Afurkon Pangan, Adi Pakianten, Mas Handoko, Ang Tesmen, Udiabi Bapak Dikondrong, Umen Royus Meling, terus Ngopa Mandur, Bumandur Malem, Um Akib Marani, UPM Kang Rosikin, terus Ngo Mama Ayi Pengen, terus ke Mama Sire, Ma'am Kembang Pang ya.
0: Yee.
2: Terus ke Mbak Ito, Ma'uti, Ma'uli, Mama Yumita ya. Kamu Son, Mbak Royati, Mbak Ilah Kupan, Mbak Ilah Tower. Terus ke Purini, Pak Pramudiono ya.
0: Okay.
2: Terus ke Panes Manes, Mbak Baby Pelpas, Mas Albert, Kang Peter, Kang Senal Said, Piol, Piol, Piol. War malam.
0: Yo, wa lemu Mbak Ayu Daroja.
2: Wa lemu Titi Rafan saya.
0: Ya.
2: Mama Gilang Wartian, Mbak Putri Kasim, Mbak Nuanti. Terus ngo Mbak Trini, Iwates. Terus ngo Bunda Sandi Purbowo ya. Terus ngo KPP.
0: Ya.
2: Spesial
0: ngomong
2: anak-anakku ya.
0: Yo siap.
2: Sebreng
0: kok
2: yang merasa.
0: Ya, yang merasa dan dirasa. Makasih
2: ngomong. Yuk.
0: Oke, okay, makasih kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dibulan Ningsing. Baik ya Pak, selamat malam untuk yang ada di Desa Munjung Agung ya, Mama Lani. Ya, semua saja yang ada di Desa Munjung Agung. Ada Bu Santi Purbawa. Yo 35244 ya. 352888 ya. Emang ini ngerti wis mopok tingkat dewa ya sih ngomongnya iki. Ya nampak papat sisan bebis lah. Kalepan ini warung tumbas rokok. Ya 3528 halo. Assalamualaikum. Selamat malam saudara Pramon.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Oh alhamdulillah mopok nemen. Nemen. Ya.
4: Cari kerja.
0: Cari kerja. Gue nyami bayu wes lah.
4: Hello mam.
0: Iya yeah, bener. Kan tukang lapor apa Pak Amis?
4: Mama lagi kampung. Jadi kan ini ya.
0: Oke.
4: Bunda Ana sehat, Bun.
0: Bunda Ana.
4: Bunda
0: Ana sing lagi sekalang jengkol. Wah, sing lagi di kasih
4: kote. Iya, yuk atur ya, atur. Oke. Kita nolak.
0: Yuk. Halo. Walemu. Yuk, benar.
4: Mbak Bos, ini udah lawan.
0: Oke, siap.
4: Reti dari Kunti, Kakak Nuri. Bimbing Bedang, Kang Doni.
0: Oke.
4: Terus Ijamat Koloyo, Sinaf Tito, Kang Pi.
0: Oke.
4: Wajahmu, Nok Masa, kami satu sayang, Ningin Plan. Mama Kiwi, Kang Sabu,

0: kangen sega kuning ini.
1: Iya sega kuning ah.
0: Ya wes, kau Selasa mi.
1: Iya kau syukuran oh, bener jati.
0: Selasa tanggal 14 mi.
1: Baby Berbal, Mama Nono kali nyaman Mama Nadia ya.
0: Mama Elsa mi, Mama Elsa. Iya. Yeah.
1: Intan.
0: Mama Elsa.
1: Mama Elsa bersama. Terus. Jadi lah, yuk ya.
0: Bawor iki lagi fokus ning nggon apotek-apotek ya. Paling kok Selasa kira ada nyantek ya.
1: Piye kali Kangsawi si Jalwa dihubungi?
0: Durung wong aku ning apotek melulu. Lah, bener.
1: Iki jaman libur bali enggak, Kang?
0: Nyisuk.
1: Oh, ya
0: yo ya wis ada sih sama. Ya, besok minggu ini kok apa?
1: Ya. Bulan di Prabowo.
0: Alam nih, ya.
1: Mama Gio kalau buku dulu. Mama Frida.
0: Ya.
1: Mama hilang.
0: Iya.
1: Terus sama maling ya. Kok
0: kami mereka? Iya, benar Mangga.
1: Ya, gue yang selamat tadi syukurannya Bunda Sepe.
0: Masa ada syukuran sikut.
1: Jadi tidak minggu.
0: Ora, minggu kan pertemuan ya, Mi. Senin aku acarane bangsane.
1: Iya.
0: Iya, ora Senin kan aku acarane kan bangsane Banjarharjo pendekar sana ketanggungan ya. Aku Selasa mungkin nyantai. Nah, kuwi mengko. Iya.
1: Iya. Mama
0: bagas. Syukuran
1: mending judulnya
0: syukuran. Oh, syukuran. Waalaikumsalam. Durung mengki durung lani. Tani ngomong apa? Nggih.
2: Benar barep syukurane Mas Bora. Wis resmi ki.
0: Mimi, rungono mi ki.
2: Nyumpan arep syukurane Mas Bora. Wis resmi ki.
1: Syukuran apa sih? Syukuran apa? Nyoba paham. Mama
0: Haji. Yo.
1: Ya,
0: iya.
1: Syukuran apa
0: mamalah nih? Lah kuwi mikir syukuran apa lah supaya resmi ngori resmi apa mbo aku ora ngerti nggih. Nggih.
2: Yang benar barep syukurane Mas Bawora. Wis resmi ge.
0: Ana maling mi coba jawa nemen mi yakin
1: buat ya mama lani gede
0: nemen ya oke mama lani ngomong maling ya mi
2: wingi kan statusnya nang pengadilan agama.
1: Ah iya nyukur PPKB
0: iya nyukur PPKB
1: nyukur PPKB mama lani
0: iya.
1: Ya, iya. Mama
0: dia oke, ya benar.
1: PPKB ini berat toh.
0: Ya.
1: Waalaikumsalam,
0: jumlah cincing. Ya, Ami Bakar Madu bersama Melela yang ada di Air Hakim Tiga Kota. 0614545477 ya. Iya di sapa halo assalamualaikum selamat malam Setara Paramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Setara Paramon dangdut sapora tekang bawo.
0: Teman-teman Mas Erwin.
3: Iya ketemu maning kang bawo.
0: Oke okay, ketemu. Iya. Alhamdulillah. Mi kita lereni sini di Pak. Aku ini jadinya wis tekan rumah. Mopok tinggal dewa karena agak turu.
2: pengumuman para janda Mas Boris resmi.
0: Wah.
3: Beres
0: ya
3: kang
0: Bawur. Beres
3: lah.
0: Iya beres. Yo, mesti mau pok mas aku mau pok ya. Soalnya aku ngisuk neng Purbalingga segala sih. Lagi fokus nyari cuman Mas Erwin. Ya beres. Kau
3: yang malani ya.
0: Malu aku yakin sungguh.
3: Hello.
0: Ya judulnya ya hello.
3: Oh, ya judulnya hello ya.
0: Iya.
3: Ya salam
0: kepada
3: Melu,
0: karo
3: Ami ya.
0: Oh, karo Ami. Iya.
3: Ami, Umi mudah-mudahan sehat Ami ya. Umi ya. Sehat kami keluarga Ami ya.
0: Yo.
3: Oh, kamu hormat tersuon ya.

0: harusnya saya harus terbang buat TF ya.
1: Iya.
0: Amin.
1: Oke.
0: Eh, matur suwun Kang Bang.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Saya mamareng gini.
2: Bukannya berbunga-bunga terus sih, gegrek terus karena wis merdeka.
0: Iya, semangat ya, mamareng gini.
1: Lanjut. Iya. Oke.
0: Mamareng gini, matur suwun kamu.
1: Iya. Waalaikumsalam, Dupla Dingsing. Iya. Mas Erwin ya di Cilibur paguyangin. Ya Cilibur kok enggak menebune ning Serampok tapi melune paguyangin ya. Ya plompong ning Serampok ya plompongnya ya. Ya wis ada Eka yang ditonjong ya, selamat malam untuk semua saja. Ada yang ditonjong di Gapura, ada Bumi Ayu, ada juga paguyangin. Bukan masalah gegrek Rengganis. Jadi itu bukan masalah itu dan itu. Itu pun sebenarnya malah jadi beban pemikirannya. Karena gesekan ini palsu. Ya gue. Cuma kan gemian kan yang gegrek terus. Ya lah nih ngomong apa maning?
2: Merdeka Indonesia Raya ya. Merdeka bebas pasti ya.
1: Ewala ya. Baik, ya, terima kasih ya untuk segala sesuatu yang terbaik ya. Ya memang aku mau tak seti karena aku juga ya perlu memulihkan tenaga karena juga mopok tingkat dewa ya. Iya, memang harus kayak begitu, harus pandai-pandai melihat kondisi badan sendiri juga ya. Soalnya saya besok juga gini sibuk temen terus ya. Besok rencana insya Allah ya. Ya aku mau ke Karangreja ya. Karangreja itu kan Gua Lawak yang termasuk Purbalingga Papa HM gue wingi. Pas healing tipis-tipis neng Gua Lawak. Ya disitulah paling terjauh terus naiknya aku udah bawa. Tapi cuma besok itu Gua Lawak doang ya satu orang. Satu apotek. Terus minggunya pertemuan P3K dan santunan. Seninnya saya punya target di Bangsa Banjarharjo, di Alfiat, Pendirsana, Ketanggungan dan yang lain sebagainya sampai Malahayu. Ya paling aku nyantai-nyantai Selasa Septi ya. Ya, di situ itu ya kegiatan yang begitu full ya. Yang begitu full ya, mudah-mudahan saya juga sehat lahir dan batin. Walaupun kadang-kadang sekilas dalam pemikiran di dalam perjalanan itu kadang-kadang ada yang mengganggu sekali. Tapi Sabtu Pahing insya Allah ya. Wis wajar lah, lemah diinjek-injek uang wis wajar ya. Kalau Sabtu kan simbolnya kan tanah. Diguangi runtah, disepelekan, diinjek-injek uang, dibalangi tembelek. Tapi suatu saat orang tersebut juga ditaruh di tanah. Bagi yang kadang-kadang juga berpikir ke balik ke laptop, di situ itulah kita harus bisa menyadari segala yang terbaik. Ya ini memang padat banget jadwal. Aku paling ora walaupun satu apotek di sana penghasilannya besar, di samping itu jauh. Mungkin saya juga rada sore saya gitu di Karangreja itu. Itu itulah ya kegiatan-kegiatan power daripada kita melongo. Tapi alhamdulillah di antara apotek untuk hiburan yang positif ya. Di balik hal-hal kayak begini saya kinerjanya tugas ke negara tentunya ya, tidak saya abaikan. Di situ itulah ya. Baik ya, power didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Dan yang pastinya yo ada Huta Pramon Ramon Arab yang lagi ngetop. Yo cap. Gelap habis gelap berbeda terang. Ada bulan bintang, ada cari kerja dan ada hello.

cumani atau menpro layung apa tinggalnya ya dolah. Jadi wes jadi durian jadi ini pansyukuran jadi. Yo ah dados tidak dekne yo resmene judak kaplak-kaplak. Menanggap orjen.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17, RT 04 RW 05, Tegal Sari, Kecamatan

0: Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: 1.5 secara Paramon dari Sabrete. Tadi ada Hello Hello, ya ada Cari Kerja. Ada juga Bulan Bintang dan Habis Gelap Terbitlah Terang. Menghiasi ruang dengan panjenengan. Di Denang Dangdut khusus Bang Haji Roma Irmanto Soneta. 352888 halo. Assalamualaikum, selamat malam setara Paramon.
1: Dangdut seperti assalamualaikum
0: kan. Waalaikumsalam.
1: Balanya setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Waduh neraka kan.
0: Waduh neraka. Mewek.
1: Mewek pada mewek.
0: Iya.
1: Pertama memalani ya. Iya. Kopitin. Tapi format cici ini siapa Miki ya?
0: Cici ini Erwin. Oh, Erwin ya, Eka, ya.
1: Yo. Erwin begitulah. Erwin Eka ya.
0: Ya benar. Saya
1: bertanya dulu buat Rambawa semoga sehat selalu ya. Lagi sibukan ya.
0: Yo benar.
1: Yo
0: benar.
1: Yo. Kita bawa ya.
0: Ya besok kita nengkwe neng.
1: Mangat selamat balik selamat kan.
0: Ya amin amin amin.
1: Ya. Karena sementing orang hujan ya.
0: Orang hujan sementing ya.
1: Iya.
0: Jalur ke lagu ni kiyem bopai lah. Gawe mewek.
1: Bu,
0: dari ini
1: apa
0: uang, ini ya uang bu, mangane mie ayam meru,
2: emang gue pikirin lebih baik aku menjauh dari ibu.
0: Sadis nemen yakin,
1: ayam parto kayak gimana, apa uang parto?
0: Iya uang, ini bu, lagi tapi juga jelawang uang.
1: Iya kayak iya perdana
0: kamu. Iya kanggu iya. Gue lagi goreng kentang, gue dengar bocah.
1: Gue Martolo yo ya. Terus waktu itu makan api. Ini sama Pak
0: Pramudiono.
1: Kami makan madu melela. Berita sama suami ya. Terasa sudah enak
0: eh. Enak lah, enak nak ora.
1: Enak kepiting siapa kang?
0: Enak kepiting Trisno.
1: Iya kang Marto. Yang tahu, mati kang Bambang ya. Terus. Mas
0: Yanto, Pak
1: Kasar Mudi, terus buat Mikmal Nani Kang Parjo ya, Purbowo, Mariati, Mariati Yansa, Adi Sarifin Nur ya, Kemudian Onur Kanti,
0: nyok, ayo manis, ayo manis,
1: Indah Sekar, terus Alipa juga, ya terus Polsel, Sinta Nolang,
0: Matur,
1: pas syukuran siapa Kang?
0: Kabar ya, mau uang ya. Ini ya uang ya, Sep. Rungono Sep, ini ya uang, Sep, jadi.
1: Lanjut, Bung Arta Tari. Terus, Patri-Patri Sinyam Minam Senuha ya.
0: Ya, bener.
1: Teman-teman, Dela, Kamari,
0: Mintel-Mintel. Ya, salam doa kapsul.
1: Pak Jorab,
0: Kemarki. Yo. Bung Kondija, salam doa kapsul, Bung Kondija.
1: Silampok. Positif penglihat juga.
0: Putlah. Putlah.
1: Ya, wong mang kidul ketara.
0: Iya bener.
1: Mamari.
0: Ngono yo.
1: Ngono
0: yo wong mari jadi.
1: Kayak pada tega sama. Kayak sudah lakain dua kayak penyiar pada bahaya. Kan bebas. Pangnya teman ngulah laka sing gadul ya kan.
0: Iya bener, bener.
1: Wis langsung ngulah kapan bebas, kapan apa sih ya? Pan gedene putu bau.
0: Iya bener, pan gedene putu jadi putlah.
1: Pindo
0: iki
1: kan,
0: Kang.
1: Wis
0: gede gede kabeh
1: sing
0: tinggal
1: barike.
0: Kemarin kayaknya Bapak mau mari jadi putlah. Ya lagi goreng kentang mari ya.
1: Kata Nuri, ya Kang Gas Nuri mampir juga ya. Ada orang tuane Ibu Rauni lagi tirap.
0: Iya, iya. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh.
1: Ya terus memiliki bunda asimnya juga ya terus buat dengan tempat tabah lanjut
0: kenal
1: terus buat lang saya lopo mawa terimiki ya mama deden terus mama wilir mama wilan terus panglima kumbang ya terus kabar ya teman tempat juga ya awas malang kape lanjut memiliki mahari mahari pengawasan jembatan anak saya semua anggi
0: terus
1: Bagas,
0: sama
1: Andri
0: Gondrong, Mbak Nisa. Iya, Andri iya benar.
1: Sama Mas Dapin.
0: Iya.
1: Ibu, Ibu, Bu Hajar Siti Mahana, sama Pak Haji Mbak, senangnya kerudung putih.
0: Iya, kerudung putih.
1: Bukan panah lu, kayak tak, sama ngalah, Bu Hajar.
0: Iya.
1: Nono kurang sempat waktu ini buat jaga kurang sempat. Nono kalau penyiar lagi sibuk nemen lagi nyikiri apa tuh di situ.
0: Iya, banyak kan Selasa mana ya rada santai pisan Selasa.
1: Iya, kok ngabarin orang tuh kampung dengan pegawai engineer kita kena turun di sini.
0: Iya lah.
1: Iya. Kalau kang parto parti.
0: Ubu.
1: Iya. Mali dia ya.
0: Yo.
1: Lanjut manis racung bisa ada bahasa ada Mas Awang Mas Drum. Abipa ya, Nendro lah
0: kapan,
1: Dro?
0: Ya, biasa, Neng lah Ayahku sayang
1: Wer,
0: Icikiwir, ya.
1: Iya,
0: terus
1: wantan udah dawet, ya.
0: Melihat,
1: terlanjut, mandi, terus wah, apa sarung,
0: iya,
1: sama Mbak Nisa, itu betuk, Bang Boim, sama
0: Mbak Cici
1: Mas, lanjut, ya. Sama Ucik, kan terus ini ayam juga terus mewakili kan sama Marsha sama suami juga kang otor odong sama gue pamano masih mau pingis nulu terima aja lanjut
0: oke bocil goreng kentang ora tawa-tawa
1: mateng
0: ya
1: yuk bawain kan sama pak gue Barinto belakang sarian
0: ya
1: juga
0: gua lemu
1: lagi apa
0: gua
2: Tommy sorang mari menduda mari menduda kita bersama-sama menduda
1: memang pikirin
0: gue pikirin lebih baik menjauh darimu
1: kamu mana ini sudah sakit ya?
0: Ya seruput kang bawor umur yo pasti.
1: Umur mana kang?
0: Kata
1: ya.
0: Oke.
1: Termati temoja. Sakit.
0: Ye. Ye.
1: Memarti.
0: Ya benar.
1: Oke. Lo apa aku sudah mendengar? Aku menyatu suara di diriku bang.
0: Oh iya benar.
1: Wih.
2: Merdeka Indonesia Raya ya, merdeka bebas pasti ya. Pengumuman para janda Mas Pur wis resmi.
1: Iya. Wani ya. Kakak Joko ya.
0: Ampun.
1: Martiem kalau mau indah kali.
0: Ampun menyakitin.
1: Ampun maning wong iki iki ampun men. Terus kataran Jumarti kurang
0: itu sendiri lah. Kayak gimbo apa ya uang ya dari Uber.
1: Bebas saya penyare, ternyata mangan orang itu lah kan. Memang aku pikirin.
0: Memang gue pikirin lebih baik menjauh dari kamu. Bener patah hasilnya di kayak embel-embel lu.
1: Jadi kunting kan tadi ya. Bener apa kang?
0: Ya oke.
1: Ya sebisa lo kang bawa semoga selalu.
0: Amin.
1: Ya si nemu mak yang kita lihat. Mari mari warung.
0: Oke.
1: Ya, Mas Kang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dodo Cincing.
1: Jos.
0: Made, terima kasih Bapak HM yang bujang keturin. Gabung ke 35288 ya. Di belakangnya 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Stara Paramon.
3: Yang Dodo support Pepe.
0: Teman.
3: Teman, Cikiwir.
0: Cikiwir.
3: Iya, siap Mas.
0: Alhamdulillah berkas waras Trinas, iso tuku beras.
3: Lagune malam yep. Ini malam Sabtu ya Mas.
0: Ya, malam Minggu. Iya, maksudnya judule kayak gitu.
3: Ya, malam ini apa ya? Malam Minggu Roma Irama.
0: Oke. Okay.
3: Ya, salam ya.
0: Yuk.
3: Buat Bapak HM iki ya, Kang Ibnu, Kang Ibni. Terus Ur Icikiwir.
0: Ur Icikiwir.
3: Iya, terus sama Arti, sama Rekani, Noklani, Kang Parjo. Kang PI.
0: Ya, oke.
3: Terus sami Bakar Madu Milela.
0: Yuk.
3: Mbak Nisa Sirampo, Mari Bapak Ari. Sangi sampai ya? Jengrani Kang Akib.
0: Sega, lanjut.
3: Iya. Mbak Hikmah. Terus buat Agustin. Buat Mama Kiwi, umbul-umbul nyikli pentil ya Mas. Terus anggo siapa maning ya? OKPP Mas. Spesial ngomas power ya. Sehat selalu bareng keluarga. Tarik nokang kinya ya,
0: Mas. Gosetang.
3: Apa?
0: Diset.
3: Oh iya.
0: Ya, langsung pimen.
3: Wes.
0: Wis
3: aman?
0: Heeh.
3: Ya wes. Buat Kang Doli Joko.
0: Kae ceritane cecik jawane iki miki ngrasakne kenang goreng sing goreng enak wadon. Bisa maknyus nemen, Kak.
3: Iya. Terus mama apa ya Wartiem?
0: Ya, oke.
3: Iya, buat Gustin buat mama cerita ya. Terus riwati.
0: Yuk.
3: Mana dia?
0: Oke.
3: Yang lagi streaming juga ya, selamat malam semuanya.
0: Yuk, malam Mbak Eka, Parto Party.
3: Parto Party, selamat malam Kang Parto Party, sehat ya. Terus Kang Hendro, Cing Robi, Alokin. Iya. Iya Kang Doli. Terus Mama Nek Uya, Bapak Nek Uya.
0: Iya.
3: Ya spesialnya ngomong Corona Kanggi ya.
0: Yuk, makasih. Buat
3: sekolahnya pinter lancar ya Mas.
0: Amin, alhamdulillah ya. Ya nanti Senin mulai sekolah.
3: Sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Ya, sudah ya Mas Erwin,
0: okay,
3: semoga sehat juga. Selamat malam.
0: Okay.
3: Makasih ya Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumbla Ding Ding.
3: Jos.
0: Ya, baik ya untuk Eka Tonjong yang ada di Tonjong Jelo. Selamat malam. Yang ada di Tonjong Lingapura Bumi Ayop 35288. Bawa cerita ya Panye yang dapat. Bayu 35288, halo, assalamualaikum, selamat malam, Stera Paramon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita seperti
0: Naman
4: Komplaknya seperti
0: Kudu
4: Yang bawa naman.
0: Alhamdulillah berkas, waras, tergelas, isotu beras
4: 1 kilo tidak terhitung.
0: Iya, pinter.
4: Jati lagi apa?
0: Gue lagi makan, itu lagi goreng kentang. Itu tadi barusan tak serobot.
4: Ya, selalu nyanok ya.
0: Pinter tuh.
4: Mau aku pengen lagunya Fitnah ya.
0: Fitnah. Oke.
4: Semoga buat Kang Bawor barang cantiknya sehat selalu bahagia.
0: Amin.
4: Yang baru turun buat 2E ya.
0: Yu.
4: Ya selalu bahagia selalu barang 2E-nya ya. Eka Tonjong Erwin-nya juga ya. Terus tadi Papa HM juga ya udah masuk. Okay. Malamnya Papa HM sehat selalu bahagia selalu. Terus untuk Kang Albar juga ya. Mama Kang Saud, ada Mama Ning juga barang keluarga sehat selalu ya. Ada Mama Hasnah juga barang keluarga sehat selalu. Kang Doli. Ada Mama Dea barang Mas Agus Boilernya ya. Terus ada Mania barang Wong Irennya juga ya. Ada
0: malam teh.
4: Iya. Siapa?
0: Uwar Icikiwir.
4: Kang Uwar juga Icikiwir. Kang Uwar Icikiwir. Kok ada temannya somplak?
0: Indah, oh yang namain saya.
4: Oh, yang namanya
0: sama. Iya, maksudnya itu pindah ya, kayak uber icikiwir. Nah, bisa sedep ngono ya ya, ya war.
4: Bahagia selalu ya.
0: Oke.
4: Terus ada Mama Elsa juga, ada Mama Tia, Jenggobi sehat selalu ya. Anton Lawatan Agus Kawai juga ya, Kang Aryo. Ada Mama Neng bareng Mas Bambangnya juga ya. Ada Om Pas.
0: Oke, uber be ngomong betul Kang.
4: Betul ya, betul Kang Uber. War itu orang mana sih?
0: Gak tahu, orang aku juga belum tahu orangnya mana. Belum tahu bener serius.
4: Oh bener, ya buat Kang War ya. Terus Om Kasnuri juga barang
0: malam teh Kang Boim, Mbak Atun, pekirikan.
4: Oh malam juga Kang Boim, Mbak Atun juga ya. Terus ada Mama Frida, Papa Frida juga ya. Ya Sakrajum, Ibu Suhada juga. Ibu Ida Martoloyo barang Mama. Ibu Ida Martoloyo barang Cinok Sitongnya ya. Ada Burkon juga ya, Ibu Rauni, Pak Arifkin. Ada Pak MT Lihun juga barang Ibu Gurunya. Ada Dewi Mecah ya, Umi Habibah barang Pak Degonomnya ya. Ada Yumarti barang Kang Sarmonya, Imam Ibra, Tohal Arobi, Kang Arbal, Kang Piol juga ya. Terus ada Ibu Rini barang Mas Pramudiono juga ya. Ada Mbak Maisaro, Mama Anjomom.
0: Sehat teh.
4: Sehat alhamdulillah sehat.
0: Bunda Rini, Pak Pramudiono.
4: Alhamdulillah sehat Bu, Ibu juga sehat selalu ya. Nyiratu, Mama.
5: Selamat malam Tete Agustin. Assalamualaikum.
0: Yo Racu. Oh, Kang Wur Ijik Iwir rumahnya pasangan, berarti ikutnya talang.
4: Oh, pasangan. Di sini mah berduaan.
0: Iya, kalau pasangan itu lagu Rita.
4: Iya, ada Kang Uwar pasangan Kang Uwar. Kang Widi Ansor juga bareng Mama jenis bos ya, selalu ya. Terus ada Kucing Atimi juga juga Papa dia juga ya. Terus ada ya Petu, Mbak Putri Kajet.
6: Pesayangan Kang Bawor.
4: Aku ikut ke pesayangan, pengen disayang.
0: Pengen disayang.
4: Terus siapa lagi Kak Edi Dados, Kang Pato, Kang Parjo, ya terus Mas Kamali juga, Kang Selamat Selalu Netan juga ya. Mas
0: Papa HM.
4: Papa HM sehat selalu ya Pak.
0: Selamat malam Teh, Mama Anjas di muka.
4: Oh Mama Anjas di muka juga salam kenal ya. Sehat selalu di sana bareng keluarga ya. Selamat Selalu Netan, Mas Kamali. Ada Bapak Nekarisa juga.
7: Iya.
4: Nyiratu, Nyirani, Kang Jeng Rani bareng Kang Agitnya juga ya. Ada Ami Bakar baru
0: kemarin. Oke.
4: Mirelanya juga, Teh Mimi Mawar, Silena
0: Kalimantan. Agustin, iya Teh, Kang Parto, sehat, Kang Parto.
4: Alhamdulillah sehat, Kang Parto. Sehat selalu di sana juga ya. Kang Ipi Abdillah juga, Mama Silmi, Mama Uti. Ya nanti Papa aku panggil.
0: Kepah.
4: Manggil yang jauh dulu.
0: Jauh dulu, Pah. Kalem, Pah, nanti ada jadwalnya, Pah.
4: Iya, nanti udah ada di sini, pokoknya tenang, Pak. Ami Bakar baru bareng Umi Lelanya juga ya. Tuh ada Kang Andoko juga ya, Kang Adi Santoso juga, Mama Filmi, Mama Uti.
0: Kang Sarno Yumarti.
4: Hati Kang Sarno Yumarti udah. Ibu Santoyong Tahu juga, Abah Sarno juga bareng. Mama Nisanya ya.
0: Pak Karang Anyar.
4: Pak Karang Anyar juga. Masih dengkul, apa lulus dengkul yang lecetnya?
0: Sikutnya.
4: Masih ya. Ya selalu ya di sana Mbak Af Kembang Pang juga ya. Mbak Putri Kajian barang petanaknya juga ya. Sudah ada Neng Hana juga ya lagi pada monitor. Neng Hana juga, Neng Pira juga ya. Dede Pebi juga ya. Semuanya para petanak-petanak lagi pada monitor semuanya sekarang. Iya dong. Oh itu Bang Hanto Kumis juga ya. Yang ada di Brebes tuh banyak ya, ada Bang Kumis juga ya. Terus buat aku kangen sama Pak Guru Warin ya, sehat selalu di sana.
0: Itu yang banyak itu di daerah Kebulitan itu.
4: Iya Kebulitan.
0: Karena
4: juga di Kebulitan.
0: Iya karena apotek Fitri 13 Kebulitan itu booming sekali penjualannya di sana ya.
4: Alhamdulillah ya, pokoknya Paramon di mana-mana ada ya.
0: Iya tuh Vitama aja sekarang sudah tak drop 30 botol di salah satu apoteknya. Ya, berarti kan pendengarnya banyak di Kebulitan ya. Oke.
4: Hebat. Aku selalu Teh Moro, enggak pernah
0: sempat. Teh Moro, yup.
4: Sekarang juga mau tidur Teh Moro.
0: Teh Moro.
4: Ya, udah salamnya buat semuanya aja, balangnya salam. Oh, Kang Piol ya. Salamnya buat semuanya aja, balangnya salam. Semoga pada sehat semuanya.
0: Kandi Pagi Anten, selamat malam.
4: Udah tadi Kang Anten.
0: Yuk.
4: Pidin yang belum tuh ya. Bawanya juga sehat selalu, semangat selalu ya. Sehat juga sehat selalu.
0: Amin.
4: Makasihnya buat Kang Bawor ya. Kang ini buat Sisi aja ya. Kang Bawor makasih banget atas waktunya. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Rupla cing cing. Baik Agustin, nantur nuhun pisan ganggu kesetiaan anak ganggu gabungna ke Radio Setara para menemem tegah. Bagi hiup 6145477 ya. Kalian apa-apa ya, Agam Bapaknya juga benar-benar lagi butuh mengembalikan tenaga ya. Nanti juga di Paramonso masih power di Tarling. Jadi di batak set ya, karena harus mopok tiga dewa. Tak tinggal turun males. Begitu ngeset langsung males lah kayak itu. Halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Paramon.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setatap Paramon FM Dangdute Soporen.
0: Nemen-nemen lagu ini diset.
8: Oh iya ya Kang Bawor. Lagu ini mau tiba atuh.
0: Tiba?
8: Anu PPH Ibu Kota.
0: Ibu Kota ya wes terserah yeah. Sekarang mah panjiplong, pantengkurep, panlumah monggo.
8: Ya, salah-salah wek. Kewiki ya, Teh Agustin. Mbak Eka Tojong, Pak Erwin, Pak Guyang, Cilibur ya.
0: Yo, Cilibur ya.
8: Iya, terus ke Wai apa wek di Jang Robi.
0: Iya.
8: Papa
0: HM. HM, HM.
8: Merdeka L.
0: Iya.
8: Terus ke Om Kasnuri, Mama Wiwi, Kang Jasa Kerajo, bareng Mas Wajah. Kang Mukhtar, Odo, nak mati ya, bani sintren.
0: Yo,
8: mama tak bisa terus saya.
0: Yo,
8: dia mada, mama regane, mama gila wartiam, puji emot, babe pibel
0: pasnya,
8: mama lani cetekani, mama alis
0: tangkap itu.
8: Bang Kopitin, Apurkot, Bang A, Mas Aryo, terus ke Kang Doli, Bani Abdul Garis Karo Wong Ireng, Martoloyo, Ibu Rauni Pak Asyikin, terus buat Purini, Karo, sampai ya Pak Prudiono,
0: Pak Pramudiono, ya,
8: Bumi Api Bapak Dekodro, Mama Anissa Bayanto, Teh Mojang Teh Darwati, Bunda Jaki, Kang Ahmad Pak Ani, Kang Ibti Abdillah, Mbak Iis Meling, bareng Mas Hedro, terus ko sampai ya Bapaknya Ari, Mamanya Ari, Bapaknya Uya, Bapaknya Karima, apa Bumi Sao Jajan, Taruh Juragan ya, Mama Winda Kadilingi, terus ko Kak Penti, Maker Rado, Mbak Rina,
0: Ami Bakar Mama Maju Ami,
8: ya.
0: Yo.
8: Ya terus ko kaya sampai ya Mbak Nisa ya, Cirampok, terus ko Andri Gandrong ya.
0: Okay.
8: Yes, buka lebih baik
0: kan. Iya siap.
8: Spesialnya buat Kang Bawok, semoga sehat selalu, semangat selalu.
0: Terima kasih.
8: Rezekinya lancar.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
8: Iya, alhamdulillah kalau jiplang sudah tiba.
0: Ayah, ayah ku, malahan sudah tiba. Tapi kan ya.
8: Itu aja Kang Bawok. Terima kasih. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumplak cing-cing. Mari ada Kang Handoko yang ada di Losari ya. Selamat malam yang ada di Losari ibunya. Ayo di sini disapa ya. Yang via WhatsApp ya sementara 7 lebih 32 menit waktu Indonesia bagian barat. Selamat malam yo untuk Mbak Yupuyi hadir ya. Terima kasih atas hadirnya Mbak Yupuyi. Peter di Belengle hadir di acara Dendang Dangdut Memori khusus Bang Haji Roma Irama. Salam ikan gue Mbak Am Kembang Pang, ada Menteri Gesien, ada Mama Lani, Mbak Nia. Ada Kang Parjo, Om Gasnuri, Bang Al, ada Kang Doli, Ami Bang Remaju. Ada Umi Lelani. Nyiratu, ada Edi Dados, Mas Muruon, Trio Pesek, ya. Lagunya ngikut saja Kang Bawor, metugas saja, terima kasih Kang Peter. Bagi Mama Ikmah, ya. Dan tiga darah manisnya hadir, ya Kang Bawor, Rangni Bebadong, spesial ke Pais Banu. Super spesial ya, Forevo, my heart. Terima kasih buat Kang Bawor masih kembali. Bayu, assalamualaikum, malam Mas Bawor. Mama Elsa pengen lagunya. Waduh, ini khusus Romaun, jaluknya Mansur. Salami buat balance saudara Paramon KPS, salami bahagia. Sehat selalu buat yang lagi Ici Kiwiri.

Mani hari mamani hari hadir yo Kang Baton atau Bang Mas Boim hadir. Bagi yo selamat malam belajar somplak sing saya tambah lemu ya. Orang lemu punggan lah. Kang Raju bareng Mama Jelisbon dan kelima beda darinya lagunya aduh dong. Salamnya buat Mama Prabu, ada Mama Ella, Mama Ena, Mama Ina ya. Mbak Sipa, Pak Kalungan, Bu Jito, ada Bu Waro, Mbak Ari, kalau Mas Ateng di Cebawan. Mas Ibni Adila, ada Mas Albar, Abayanto, Kang Parjo, Kang Sobar. Ada Kang Aryo, Kang Kasenuri, Mama Vivin, ada Mama Lani, Mama Ringganis, terus ada juga Mama Semar Sabrang. Ya, ada Mas Rudi.

Mama Hasna, ada Mama Dinda, ada Mama Agis, Mama Uci, Mama Amel, Mama Dea dan Agus Weiler. Salam Malaysia kau si kembar ya, Nok Isna, Nok Windy, Nok Esha, Nok Anissa dan Abbas, makasih kau Raja Somblak ya. Hadir ada Bu Darini ya, hadir ada Umar juga hadir, Kang Parto Parti hadir. Bayo selamat malam Kang Bawor, Kang Sarno, Yumarti di Kedung Banteng hadir yo, terima kasih. Ada Epa yang ada di Karanganyar ya hadir juga. Hadir kesempatan malam ini ya tak nutul disit ya. Bawor didukung produk PT Denatur. Ada Bebas, ada Buah Duri Neraka, ada Malam Minggu, ada Pidna, ada juga Ibu Kota dan Aduhai. Hadir yop, menghiasi ruang dengar panjenengan.

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan aja kelalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Kie, Pak. Jas udane kelalen. Mengko megeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di Desa Kalikangkung RT 04 RW

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

Selamat malam tuh Kang Sarmudi. Jadi di Ambiak Surabaya nih. Ya. Di bawah Rimiki lagi nyatet-nyatet laporannya. Ya setelah nyindok langsung laporan.

0: Ya, tadi sudah ada aduhai, ada juga ibu kota hadir. Ada juga fitnah malam minggu. Ada bebas dan ada juga buah duri neraka. Menghiasi ruang dengar panjenengan. 3528888 halo. Assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Setara Paramon dan Dute Sapu.
0: Nama. Ya, waalaikumsalam Kang Sarmuti.
1: Oke. Dalam kesibukan pun selalu menyediakan ya konsumen ya.
0: Iya.
1: Sehat kemawar ya.
0: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras. Iya.
1: Ada beras gua apa tuh Indomie bebeng.
0: We oh mie instan tapi satu sih ranteng. Iya.
1: Tuku berasnya pada di kerongon nih.
0: Iya.
1: Iya. Lagunya kemawar.
0: Yo.
1: Halo lagunya Sumbangan.
0: Sumbangan.
1: Iya. Lagunya Roma.
0: Oh, Roma. Ya. Iya. Nyirato selamat malam.
1: Nyirato ya, selamat malam juga. Okay. Dari Gunti sama Mas Tedinya ya. Selamat malam juga.
0: Yo.
1: Juga yang ada di Kuningan semuanya peralak.
0: Oke, benar.
1: Saya apa lagi ya itu Kuningan. Yeah.
0: Kuningan ada Agustin, ada Jerobi,
1: ada
0: Lohis.
1: Salam pada Kang Sarmuti ya.
0: Iya benar.
1: Juga apa?
2: Selamat malam Kang Sarmuti.
1: Selamat malam.
0: Kang Parjo,
1: selamat malam juga. Iya,
0: Wong Ireng, selamat malam Wong Ireng.
1: Wong Ireng siapa sih?
0: Wong Ireng ya Karunia sih Wong Ireng.
1: Oh, iya.
0: Dia ada di Bandung sebenarnya, streaming.
1: Makan oklan nih si Gireng.
0: Iya. Ami bakar madu.
1: Ami bakar madu.
0: Ami
1: bersama Ami Lailanya ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Diberi keberkahan selalu pada
0: Amin.
1: Yang
0: terus
1: standby di depan radio Mas Mujir.
0: Mama Elsa.
1: Juga Mama Elsa juga yang di sana sama
0: Penul.
1: Juga Kang Doli ya. Walaupun perdekatan dengan Kandoli tapi gak pernah salam Kandoli. Mama Siro sehat gak Mama Siro?
0: Mama Siro, yuk. Oke, uwer nih pasangan talang. Uwer Icikiwir.
1: Mas Uwer ya, selamat malam juga ya. Kang Sarmuti jembe cuap-cuap. Ya belum begitu kenal kapi, tapi sering mendengar.
0: Tapi mendengarkan terus ya.
1: Iya. Lagunya Sumbangan Kang Bawo.
0: Oke, sudah tak siapin.
1: Iya, barangkali nanti segede apapun bisa nyumbang gitu.
0: Iya.
1: Matur nuwun Kang Bawo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cocok.
0: Ayo ada Kang Sarmuti ya yang ada di Damjak Surabaya. Iya, mungkin pasangan kan melune talang ber. Iya. Ya pasangan kan, pasangan kesayangan ya, pasangan talang. Yo 614547 halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
3: Waalaikumsalam Setara Paramon, langgete seporete.
0: Teman-teman sang sahaya. Pendatang baru. Yap.
3: Sehat ya Pak.
0: Alhamdulillah. Bergas maras terginas iso tuku beras.
3: Amin. Jadi Anggi lagi ngapain?
0: Lagi di atas itu habis kewarken mungkin habis goreng kentang.
3: Pinter ya.
0: Pinter terus mandiri dia.
3: Lagunya Buta Tuli.
4: Kesayangan Kang.
0: Iya. Yeah. Buta Tuli.
3: Iya.
0: Yeah. Oke.
3: Okay. Salamnya buat Ami Bapak Madu, bareng Ami Lela.
0: Yo siap.
3: Agusti.
0: Yo.
3: Cengkopi Alap.
0: Oke.
3: Okay. Terus buat Kang Doli,
0: Om Kanuri, Mama Lydia, selamat malam Mama Lydia.
3: Nuri bareng Mama Hwiwin, Mama Lydia, Kang Patutiung,
0: okay.
3: Edi Dado, Kang Asno,
0: Nyiratu.
3: Oh iya Nyiratu. Terus Mama Lani,
0: Kang
3: Pacu, terus Mama Dia, bareng Om Pacu Spoiler, Ketum. Mandu,
0: Kang Sarmuti Damjak Surabaya.
3: Terus Burini bareng Pak Pramudiono. Terus buat apa lagi?
0: Lagi.
3: Datang baru
0: belum apa? Datang baru belum apa?
3: Ya. Barusan lihat TikToknya Uwer.
0: Uwer.
3: Iya, buat semuanya aja deh Mas Power.
0: Oke. Okay.
3: Buat para Paramon ya.
0: Oke, okay, siap.
3: Oh iya, Mama Kiwi Kang Saud, Mama Ari, Bapak Ari. Siap. Pokoknya semuanya aja.
0: Oh, oh.
3: Ya buat Mas Power.
0: Ya, si Kang Mbak Atun ya. Mbak Atun karo Kang Boim.
3: Oh iya, Mbak Tenggang Boim.
0: Mister Gotrok Neng Pemalang.
3: Gotrok Pemalang. Mama Alisa Om Agus.
0: Yo, umur salam kenal mah.
3: Iya, tetangganya tewas.
0: Sare ngomongnya lagune deh. Lagune judulnya Picek Budek ya.
3: Iya, Picek Budek.
0: Iya, yo kue, Edi dados wes ngomong.
3: Iya udah pulang kan Edi.
0: Udah kemarin.
3: Mana oleh-olehnya?
0: Baik, mana oleh-olehnya? Iya, yeah, belum.
3: Minggu malam minggu.
0: Iya,
3: benar.
0: Makasih
3: ya Mas
0: Bawa. Iya siap.
3: Spesialnya buat yang lagi tidur.
0: Iya benar, yang istirahat ya.
3: Yeah. Buat Mas Jenal Gentong juga.
0: Yuk, semangat selalu.
3: Iya, semangat selalu.
0: Oke.
3: Makasih juga buat Ami sama Umi.
0: Okay.
3: Selalu support ya Ami.
0: Iya benar, memang harus.
3: Assalamualaikum Mas Bawa.
0: Waalaikumsalam Dubla Cing-cing.
3: Yes, yes.
0: Yop gendes ya Mas Bambang ya di Sulang, Manjasem Timur. Ya semangat selalu, ya cepat sehat tentunya. Salah sesuatu yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin amin. Ayo 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Star Paramon.
4: Malam Star Paramon dan Dutia Saporete.
0: Nama-nama.
4: Oke.
0: Okay.
4: Suaranya tuh teman ya, Mas.
0: Yo, suaramu sing ado.
4: Iya. Krok-krok basah. Lagi senyum ya.
0: Senyum?
4: Iya.
0: Yo,
4: Haji Roma.
0: Ya memang khusus Haji Roma Irama.
4: Iya, makanya senyum. Iya. Salam ya.
0: Yo.
4: Karena di situ saya nggak sih siaran.
0: Oke, makasih.
4: Karena untuk Anggi.
0: Yo, siap, makasih.
4: Iya, karena lagi butuh tenaganya biar fit.
0: Yo, fit benar.
4: Iya, terus yang baru turun ya. Siapa sih Marta sih?
0: Gendis.
4: Oh, Mama Gendis.
0: Yo.
4: Sama Pak Kembangnya.
0: Yo.
4: Ya, selalu ya Mama Gendis. Terus Rito Karma Cumi Lela
0: Singai Monto. Ini senyum dong, ada Ramuncul senyum.
4: Senyum Ramuncul Roma.
0: Iya. Bukan senyum yang ingin.
4: Terus buat Mama Lani yang baru.
0: Liane di situ lah, soalnya dengan rutup aku yeah, lagi laporan ya.
4: Oh,
0: yeah, lagi garap laporan.
4: Ulali.
0: Ulali, kay.
4: Ulali.
0: Yo.
4: Terus tangkap pitin. Afur on malam.
0: Yo.
4: Mama Hikmah. Terus buat Wong Ireng ya, Mbak Nina.
0: Okay.
4: Juga. Terus Mama Kiwi. Kali monitor Mama Kiwi.
0: Umbul-umbul. Ya.
4: Mama Arti malam. Terus Upo malam. Terus Ma Firda ya.
0: Yo.
4: Oke. Terus Kuning Hei.
5: Malam Kang Sarmudi.
0: Wah, Dewi Kunti Kang Sarmudi tadi.
4: Oh iya, Dewi Kunti malam. Terus
0: yo.
4: Abah HM malam.
0: Oke.
4: Terus Cendol Dawet ya malam juga. Semoga baik-baik.
0: Mas. Oh, Mas Baskoro Dewi Sri di Sukarjo.
4: Oh, Mas
0: di Sukarjo, Sukarjo Solo.
4: Allahu Akbar.
0: Ini dari Allah. Hai Madam, selamat malam Madam, Mama Elsa.
4: Oh iya Mama Elsa, sayangku.
0: Ici, ya muah ici.
4: Melupakan diri ya.
0: Uyung.
4: Sayangku monitor. Terus itu yang di mana Mas? Magelang.
0: Magelang siapa?
4: tadi yang.
0: Oh tadi di Sukoharjo, Mas Mas Baskoro itu.
4: Mas Baskoro, ya, selamat malam ya.
0: Yo, yo, ini didengar dari Sukoharjo ya, Sukoharjo itu Solo.
4: Iya Solo,
0: apalagi
4: Solo dekatnya Mas.
0: Iya.
4: Orang luar negeri aja loh.
0: Nyampe. Selamat malam, Mama Percik.
4: Oh iya, Mama.
0: Iya, Cenggawur, ya.
4: Juga orang-orang yang di luar barangkali monitor.
0: Yo, benar. Eh, ini Bunda Naura ini dari Mekah ini monitor.
4: Oh, malam juga, Bunda. Sehat selalu ya.
0: Ya, kalau sana yang baru juga. Jam 5, ya.
4: Iya, memang jam 5, Mas. Semoga sehat selalu.
0: Oke, okay, siap.
4: Orang yang di Jawa. Monitor ini. Para monitor semua biar sehat selalu.
0: Siap.
4: Mendukung sama penyiarnya yang selalu merdeka.
0: Ya
4: juga.
0: Iyalah. Promosi ini ya.
4: Menduda nih siapa yang mau.
0: Wes, ojo wes ojo buka kartu.
4: Terima kasih ya.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dulu anjing. Madam Rengganis di Cetanggal ya, ada Kang Aldi, dosen Aldi yang ada di apa namanya di Dukuh Ringin ya. Cuma tak lirik saja waktu itu ya.
6: Madam sing duwe Monas rubuh.
0: Oh iya. Kayak warti yang Miki sing ngomong ya lagi melebu sih. Halo assalamualaikum, selamat malam secara Pramon.
7: Yang dutek Saporete.
0: Teman-teman.
7: Assalamualaikum Kang Bawa.
0: Waalaikumsalam Ratu.
7: Iya, sehat Kang Bawa.
0: Anda bergas waras terkenas iso tuku beras.
7: Iya, aku 2 malam kayaknya enggak monitor nih rek dan sakit.
0: Iya, wong itu lagi musim pancaroba. Asline penyiar iki yo meyek asline. Yakin nek dituruti to meyek.
7: Iya.
0: Iya, pancaroba. Omnya aku angin-anginan terus.
7: Iya lagunya itu Kang Bawa.
0: Mbak.
7: Mahal.
0: Mahal, mahal, mahal kok lagi piknik ning Wi Prancis.
7: Anak.
0: Yo lagi piknik wong rumah ramah kok mahal.
7: Awas sih jadi sing kekasih. Judulnya apa sih? Iya, sehat apa ya?
0: Oh, nilai sehat.
7: Oh, nilai sehat pasti
0: kalau mahal kan, kalau mahal kan nilai anu megijit.
7: Iya ya Allah. Iya udah di Sukabumi ya lupa ya Allah. Oh iya nilai sehat astagfirullahaladzim.
0: Nilai sehat ya kuita iya.
7: Iya. Salamnya buat semuanya aja deh. Yang lagi pada monitor. Iya, yang lagi pada kan ini ada Kang Handoko. Ada Akpur. Ada Bunda Zaki.
2: Selamat malam Mbak Maimunah.
7: Selamat malam juga Ajojo.
0: Malamnya Ratu Mama.

0: Mango, yes, kuih menemen wisan. Koci play mango. Kuih mama percik.
1: Mama percik malam, cendana orang.
0: Yeah.
1: Terus akan yang nemen. Insyaallah tadi Mas
0: Baskoro. Okay.
1: Iya. Yeah.
0: Yeah.
1: Buat semuanya aja deh.
0: Oke. Okay,
1: yang lagi pada monitor, ada semuanya aja ya. Berarti kafe ya.
0: Kecanda.
1: Ada Kang Sarmudi juga tadi.
0: Wah, wak lemu.
1: Siapa?
0: Wak lemu karo Mbak Yudha Roja.
1: Mbak. Iya, wak lemu bareng
0: Mbak Yudha Roja, nok lili karo Mas Rapasa.
1: Iya. Makasih. Ya terlalu Kang Bawor. Aja mejek.
0: Umur. Ngisuk gue nyongleng Karang Reja tu. Pane Karang Reja ngisuk. Karang Reja apotek.
1: Aring Karang Reja?
0: Iya.
1: Berarti lewat Jatinegara.
0: Iya bukan, aku man lewat Bantar Bolang.
1: Oleh Bantar Bolang. Mampir.
0: Iya, mampir ning Paduraksa.
1: Paduraksa
0: terus. Umur.
1: Iya, Kang Umar. Makasih.
0: Harga diri, Kang. Ya wes pokoknya satu persatu mata dia.
1: Makasih Kang Bawor. Ini anak Kang Samsul juga. Makasih. Sehat selalu Bang Dedanggi.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam jumlah dincing.
1: Ya.
0: Hanya Ratu ya di Desa Karanganyar bersama Langlang Buana ya, Kecamatan Bantar Bolang. Selamat malam semua saja yang ada di Kecamatan Bantar Bolang. Di sana juga ada apotek Pakong Sae ya. Itu maksudnya sekitar Bantar Bolang ya. Kopi Din tadi sudah yuk. Kudune HP ne Paramon kudu diganti sing anyar sing wati sing apa iki gane gedhi ya, ya lambat banget kan ora men buka ya. Terus iki sing teko bahasa WhatsApp atau SMS kudu lama nemen ya. Bukae ya lama nemen ya. Kudune iki kudu ngajukan yang jidal besar ini. Ya sebabnya banyak banget sini grup iki kuwi aku ya men kudune dihapus wit ngono bae ya matuke ya. Jadi mengganggu nyambut gawe sih. Ya baik ya, di Saba yo ada Eva Karanganyar ya, hadir. Ada Mbak Eka, Mama Eka di Kemantren karo Open FX ya. Salami buat sama saja karena. Ya terima kasih Mbak Mama Eka di Kemantren ya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Bawor wong ireng hadir. Salamnya buat semua saja Balen Setara Paramon. Super sayangnya buat Uminia yang selalu ada di hati. Makasih buat Mas Bawor ya, sama Nok Angginya, semoga sehat selalu. Ya Mbak Atun, ada Kang Boim hadir, ada Mr. Gotrok hadir. Assalamualaikum, selamat malam, salam minggu balani saudara Paramon KB, spesial minggu anakku Lukman Hakim dan Maulida Ruhil. Oh Maulidia, oh Maulidia Ruhilada Wiyah. Ongel muno nak kesini dia. Nah, lanang itu Lukman Hakim tu ya gampang. Akhir sing wadon Maulid, Maulidia Ruhilada Wiyah. Semoga sehat selalu ya. Menteri Kang Bawor karo Dede Anggi, semoga sehat selalu. Iya, cerita dong di Glindeng ya. Terima kasih untuk Mama Lidia di Subaga. Ada Mama Musyan di sana juga yuk. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor. Gimana sehat ya? Tentunya alhamdulillah. Sayang padamu dong, salam buat Balbar sing apik-apik. Spesial buat jandaku yang tetap sayang dan harmonis hubungan kita berdua. Sumpah yang merasa saja mentoki grup terlalu ceger. Iya. Tetap rukun damai. Matur suwun di dados dikambangin. Yo Kang Parjo, ya hadir, ya ada wer hadir. Assalamualaikum Kang Bawor di play dong lagu judulnya Yatim Piatu. Waduh, Yatim Piatu tadi sudah di play ya. Masih Kang Bawor Martiem ya tadi sudah di play di awal ya. Baik ini Bawor juga pan nyambi ya, nyambi ngurek-ngurek atas kertas ya, kertas putih ya, hitam di atas putih ya. Ini we Bawor ya belajar akuntansi. Soalnya saya nang aduk apotek aduk men ya, nang apotek anang rejawor ya. Makanya nompok papat sisan kumbablas ini para monsusi ya. Iya, rotok ngirit-ngirit tenaga. Rotok ngirit tenaga ya tetep ae urak-urak meneng buri. Ala yung fiyung. Ya mangane mikin ning dipa ya pangaporane aku iki teka jane-jane yo jamira ya 30 wis teka ya. Saking wis bener-bener mripate iki wis kiyep-kiyep ngantuk temen. Ngeset ning nggon dipa dang duwe nganti mak tekduk-tekduk kowe. Aduh. Ya akhirnya bisa ngliyep mak liyep mending alhamdulillah ya. Bisa tengel-tengel saiki ya.

Tuli, ada gulali, nilai sehat dan kerinduan ya. Mas Koroyo, selamat malam untuk Bunda Ana ya. Bunda Ana yang ada di belakang Pasar Pepetan bersama Mbak Siti, Warung Sate Haji Ali Putra. Ya, tak tinggal dulu ya untuk Mbak Nisita Pramon ya, paling ngurek-ngurek maning ya, hitam di atas putih ya. Monggo, silakan Yop, didengerin lirik demi lirik tentunya. Masih bersama Power Somblak, kesempatan malam hari ini. Ya, memang... Iya, sekarang memang benar-benar padat sekali dan sibuk sekali. Iya.

0: tanyakan hatimu, mau main judi atau mau nyumbang?
1: Pak Sri, Pak, awet mau kemure, boy kayak boy ya.
2: Is, berisik.
1: Ditambah nyawangi HP nganti nodong Rainer Akaton. Matanya rusak, liku nembeka juga no.
2: Berisik, boy, Kang. Wong lagi nonton TikTok, Kak. Ganggu.
1: Ucak enom, Kak. Domongnya orang gugu. Yeah. Kon rakelingan, dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
2: Kueta, Ipa sengarjo. Daripada gabut.
1: Alah, ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Jadinya penglihatannya terganggu. Yo ya.
2: Bula kan, nyong mumet. Saiki pandangannya aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo Ipa.
1: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotik baik. Tuku Vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis ake sing cocok kok. Libar kue HP-nya kurang, yo.
2: Iya, Kang. Yuk. Kater?
1: Nanti, si caper. Kau naruh weronya lagi nondomi kato.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
4: Anda bisa mendapatkan

Haji Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: matri.
1: Amina Irmas Nuha. Selalu monitor Pak De. Yo, walu-walu siap.

0: 104,5 τώρα πραμόντα λίτες απρέτη. Yo baik yo, beberapa lagu ya tadi ada nilai sehat, ada kerinduan, yo ada juga harga diri, harga derita, harga oh sange nemen ya gulali, buta tuli ya. Ya si ruang dengar yo 352888. Halo assalamualaikum, selamat malam secara Pramon.
1: Waalaikumsalam.
0: Wih di. Nemen. Oh,
1: iya, Mama Ardi.
0: Oke.
1: Okay. Pemalang, Padurak Sate gitu.
0: Padurak Sate ya gitu loh.
1: Sehat kan?
0: Alhamdulillah berkah suara terginas mopok nemen.
1: Nyari duit capek.
0: Lagi nyobain. Oh di atas, nggak tahu di atas tuh.
1: Goreng kentangnya udah.
0: Eh?
1: Goreng kentangnya udah.
0: Udah tadi lah.
1: Lagunya apa ya? Bulan Bintang.
0: Bulan Bintang sudah tadi sore.
1: Ya, sambil makan jadinya enggak itu kali ya.
0: Iya, di dapur tadi. Iya, Bulan Bintang tadi siapa yang minta ya?
1: Apa ya?
0: Ada tadi Lani. Season kedua tadi.
1: Apa ya?
0: Banyak. Tak terduga.
1: Tadar juga apa? Bunga Surga?
0: Bunga Surga, ya kan itu rumah semua.
1: Iya, yaudah Bunga Surga aja.
0: Ya oke.
1: Iya, bagi salam.
0: Yuk siap.
1: Buat tadi.
0: Yuk.
1: Cing Robi.
0: Robi.
1: Bapak HM. Opo, Mama yuk. Lani, Mama Rengganis. Yuk,
0: Ikma, saya monitor. Oh Ikma, ngerti ya, wongnya gusrek.
1: Ikma. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Mama Kiwi bareng yuh. Pentilnya.
0: Pentil.
1: Terus Miratu.
0: Oke. Okay.
1: Kang Parjo. Kang Mutar odong-odong. Kang Ibni, Kang Lois. Kang Alois. Okay. Kang Wir.
0: Iya, oke. Okay.
1: Bunda Rini Pak Pramudiono. Bunda Santi
0: Borbowo.
1: Mama Ani.

0: Cita-citang tu.
1: Ya, terus Pak Bagio. Salam Bagio juga buat Gotrek Sapen alias Aditya Irama.
0: Oh, orang Gotrek, Mister Gotrek. Mana tadi monitor, Mister Gotrek?
1: Oh iya, tadi aku monitor makanya.
0: Iya.
1: Masuk tuh karaokean tuh.
0: Ya, Mister Gotrek.
1: Terus, iya. Terus buat semuanya deh.
0: Ya, semua.
1: Iya.
0: Okay.
1: Siapa lagi sih? Emangnya kayaknya kalau udah di atas.
0: Coba lupa Mama Lani.
1: Kan udah.
0: Nah, tadi.
1: Mama Renggara udah.
0: Ami Bakar Maju.
1: Oh iya, masih monitor.
0: Monitor nih nyendol.
1: Oh iya, Ami
0: bersama Umi Lela.
1: Iya. Kalau mau nyalamin Ami Upli, barangkali udah istirahat jam segini.
0: Oke, belum. Nah, paling-paling jam 9 lebih ya, setengah 10-an lebih.
1: Oh iya. Spesialnya buat Kang Bawor bareng Nona Manisnya Adi.
0: Siap.
1: Yang besok Kang Bawor mau ke Karang Reja. Tapi melipir dulu kepada raksa.
0: Waduh. Waduh. Weh, Kang Sarmudi Surabaya Damjak.
1: Iya. Tunggu.
0: Weh, melipir dulu kepada raksa dari Mi Ami.
1: Iya, tuh harus mampir kalau jalannya ke arah selatan.
0: Nggih, burine Pak Pramudiono udah.
1: Udah.
0: Udah kok. Ya, Kang Sarmudi ya. Ya kalau ke selatan mampir melipir di set.
1: Iyalah, melipir dulu kesini.
0: Ah, kang Sarmudi. Aja,
1: nggak melipir, udah tahu di padorang saya.
0: Wih, tunggu. Ile ye, Widi, Widi.
1: Ngapain lurus terus? Dulu atau ke kanan.
0: Insya Allah.
1: Tak tunggu.
0: Yup.
1: Hati-hati di jalan.
0: Yup, siap, ya, siap.
1: Kan? Mm-hmm. Ya, pokoknya ucapannya yup. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin. Amin.
1: Lancar rezeki.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Air mengalir.
0: Amin, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Amin.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Sehat. Apa ya? Bunda, makasih cantik salamnya Bunda Rini.
1: Ya sama-sama, Bunda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jumlah ding-ding. Oh, ada Mas Putra Krisna hadir ya bersama GGMP ya. Terima kasih Mas Putra Krisna, sehat selalu tentunya. 6145477 yo, halo, assalamualaikum, selamat malam secara Paramon.
2: Dangdut Sporet.
0: Naman.
2: Mardi Sporet.
0: Cekewir.
2: Sehat ya Kang.
0: Oh alhamdulillah berkas suara sinar. Iso tunggu beras.
2: Barangnya akas.
0: Wah upun akas nemen lah. Ngendi ora.
2: Hebat.
0: Ini sebuah ke Panang Purbalingga.
2: Ora takon.
0: Ya.
2: Panang takon.
0: We, pikir berarti dungu. Ele, diko. Iya, diinung sih topine ndak waleh.
2: Panning Purbalingga, Panning Amerika, Panning luar negeri kape jenengan.
0: Bunda Rini we mulai semromong.
2: Emangnya nyong gue pikirin.
0: Lebih baik menjauh darimu.
2: Lebih baik enggak kenal darimu. Daripada merana sama kamu.
0: We, bombong piye mi anu Bunda wong koyo ngene kok bombong.
2: Hah?
0: Gue jare upone bombonge saprete, kuwi ora bombong lah. Duga.
2: Apa jare sapa?
0: We Bunda Rini.
2: Pasti ngomong kayak
0: kuat ngelindur. Iya. Aja duga lho po. Mengko munjuk.
2: Siapa?
0: Ya benar ini maning.
2: Duga katar sampai antok sing musuhnya. Lagune Omo ya.
0: Ya khusus Oma.
2: Apa kira lagune Barat?
0: Barat ya oleh.
2: Oleh.
0: Oh, tapi ngimpi dirimu.
2: Ya mbak wis lah.
0: Yang gue didu sayang Roma gak siapa ya. Sayang segala
2: ya. Sayangin gue siapa
0: baik kayak yang lagi mangan sih pokok
2: orang minum kopi be
0: anta sih bisa nih anta ya
2: ya.
0: Ya ana lah.
2: Sampe ngopi bagus lah.
0: Ngopi baik.
2: Iya nyonge.
0: Iya.
2: Pangandem na pikiran.
0: Iya.
2: Bukan. Sewangi maning bisa adem.
0: Iya. Wewe pun. Iya.
2: Percuma salam-salam be. Orang salami.
0: Lah pak. Orang kenal. Orang pak. Pak Kaji Toro orang salami.
2: Orang.
0: Orang be Pak Kaji.
2: Pak Kaji Toro be. Saya mau suai nyong. Spesialnya Gomar di Turanggi ya.
0: Oke, siap.
2: Ya, selalu panjang umur.
0: Amin, amin, amin.
2: Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, yang pintar, berbakti kepada orang tua, berguna kepada Kang Bawon.
0: Amin.
2: Iya. Kanti, makasih ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bila Dincing. Ya, Upo Happy yang ada di Kota Salem, kota kecil yang begitu damai di terpa angin kumbang. Pak Jitoro di Salem.
3: Upon menggilir gue kasangin toro online nanti nih. Pikirannya upon.
0: Kayak gue, iya. Bagi yuk di Sapa Yup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, apa kabar nih? Ada pendatang baru pengen bergabung. Kok selamat pagi Gipi Men. Sampai nindur bah. Ya, selamat pagi Dumplat Dinding Jos. Ya, Abah Kamal di Pagedangan. Oh, ini pagi. Berarti jenengan lagi tangi turu, bah. Bisa kayak aku, ya aneh-aneh wai pendengar ya. Bayu untuk Bansta Pramon ya. Iya, sekali lagi ini nanti pertemuan P3K di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 sekalian anak, santunan anak yatim piatu di tempatnya di Desa Tonggara di Mbak Siti Sowinah Poso Imah ya Mbak Siti gitu aja lah saya. Ya monggo silahkan ya untuk Balistar Paramon dan pendengar Paramon barangkali mau bergabung menjalin tali silaturahmi pertemuan P3K sekalian santunan anak yatim piatu nanti di Minggu 12 Juli 2026 kayaknya jam setengah 10 sampai selesai ya. Berhubung ini ada santunan anak yatim ya paling jam 9 setengah 10 ya itu kita sudah mulai nanti sampai selesai ya. Hari sematan malam hari ini ya nyandak ora ya kalau di tempat ngamen ngeluru. Ya pan ngamen ngeluru dana ya masih terbuka untuk tinggal hari besok ya untuk balane setara Paramon barangkali masih ada yang mau menyisihkan rezekinya untuk santunan anak yatim piatu monggo silahkan ya kita power juga masih apa namanya masih terbuka ya rekening atau datang sendiri ke studio Setara Paramon FM Tegal tentunya. Iya bukan karena apa-apa ini kan nanti kalau ada tambahan kan untuk yang ini yang itu maksudnya itu ya pokoknya kegiatan lah kegiatan untuk santunan bukan untuk panitia bukan untuk pengurus bukan untuk power bukan tetap masuknya ke situ ya. Bimbang.

ya dengan lantunan ya bimbang ya. Ini Bawor ngamen ya, bukan untuk pribadi Bawor ya, tapi untuk santunan anak yatim. Barangkali masih dalam satu malam sehari besok masih ada yang mau menyaksikan rezeki untuk kegiatan sosial di Setara Paramon FM, pertemuan P3K dan sekalian nanti ada santunan anak yatim piatu. Ya monggo silahkan, mau rekening langsung silahkan, mau di antar ke Setara Paramon monggo. Kalau untuk jemput mungkin di hari besok saya sudah gak sanggup karena saya ada kegiatan sendiri di apotekian. Monggo untuk melalui Setara Paramon di matur nuwun sebelumnya. Bawor pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Temu nanti di Paramon Show jam 10 sampai seanjoke. Baik, Bawor mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan, atas kesetiaannya. Di kesempatan malam ini ada bunga surga, ku sayang padamu, ada tak dapat tidur, dan ada tadi sayang. Baik, Bawor pamit undur diri, hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setara Paramon dan Tisa Berjaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0822-2263-2404.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo? Anak apa, Mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa, Nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue, Mak. Wis, tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget, Gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih, Nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sedara Pramon dan Desa Pareci. Baik ya, di kesempatan malam ini di season kedua Pramon Show spesial Edaman Taring dan Tegalan untuk Panjang KPE Balan Sedara Pramon. Jumpa masih bareng Bawor dari kantor Sisom Blaktor EJKWIR di edisi Jumat 10 Juli 2026. Bagaimana kabar Balan Sedara Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya sedar dan bacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di 3528888 atau 6145477. Sekedar tip salam buat teman rekan handetulan sahabat keluarga tercinta, WhatsApp SMS online 0852 9919 5888. Iya, untuk Mbah Mul requestnya terlambat, sudah pamitan tadi ya Mbah Mul. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Ayo, tadi sudah ada Pomarong Poma mengalih jumpa kita kesempatan malam ini Cekewir. Ya Mbah Mul yang ada di Warteg Karisma di Jakarta. Ya Pak Mul tadi sudah turun ya Mbah Mul ya. Ya barangkali di Paramount Show ya, mau gabung monggo. 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Sedara Pramon. Halo, halo, halo Bandung. Eh, Eli, wes kantlop. Halo, kejar maning wes lah. Kejar maning 3528888 lah. Baik ya Bahlo, assalamualaikum, selamat malam Sedara Pramon.
1: Halo, malam.
0: Malam juga. Teman-teman Kang Joli. Iya. Tadi yang pertama jenengan?
1: Utu.
0: Utu ya wes pan bleh wes. Guyi. Tak dukne lah kesuwen aku ne sungkan. Iya,
1: lakune ngabawor.
0: Yo siap.
1: Mm-hmm. Pring kuning.
0: Eh?
1: Pring kuning.
0: Pring kuning. Hmm.
1: Ya.
0: Oke. Yo siap.
1: Hmm. Terima
0: kasih. Terima kasih.
1: Nama Kilang, Bulo-Bulo, Madam, Agustin, Lopi juga malam.
0: Mm-hmm.
1: Urini Pak Pramudiono.
0: Oke. Okay.
1: Bebas.
0: Siap.
1: Ya. Nama Neng. Mm-hmm. Malam.
0: Mm-hmm.
1: Kandang tahu Mama Fida.
0: Mm-hmm.
1: Kamuktar odong-odong bareng Mama Noten.
0: Yo, gue dol dol dol dol dol wartiem. Kang Sar Doli, saya Kang Sar Mudi.
1: Oh ya Kang Sar Mudi, malam Kang Sar Mudi kelalen Mbak Kang Sar Mudi.
0: Iya. Mama Elsa.
1: Mama Elsa.
0: Mama Elsa.
2: Kang Bawor. Puterna lagu Tarling sing judule Tunggu Lawang.
0: Halo, Tunggu Lawang Wartiem.
1: Puru-puru kowe.
0: Iya, bener.
2: Doli-doli prep.
0: Wek, Madam Rengganis.
1: Madam,
0: bolo-bolo. Oke. Wis ngimpi Kang Doli jare kowe Wartiem.
1: Wartiem men.
0: Wis ngimpi.
1: Ya sang turu ki miki.
0: Heeh. Oke.
1: Ditangi. Nah.
0: Heeh. Nih
1: kowe pas di dewe kunti ya.
0: Oke.
1: Ya, bareng-bareng wong ireng
0: ae. Iya, siap.
1: Heeh. Nang kopi kowe bawar.
0: Yu.
1: Mama Ari, Bapak Nari ya.
0: Iya benar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dobla cincing. Kang Doli di Damjak Kidul, selamat malam ya. Ada di Damjak Kidul, Damjak Lor. Semua saja yang di Dampjak, ya Dampjak Surabaya. Besar Mutiyo. 6154477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Paramon.
3: Selamat malam, Setara Paramon.
0: Dandute.
3: Dandute favorite.
0: Neman. Ejekewi.
3: Neman.
0: Iya.
3: Labi kuning, Kang Bawor.
0: Labi kuning.
3: Iya.
0: Ikan Mutar ya.
3: Udu, odong-odong.
0: Eh? Oh, odong-odong.
3: Iya.
0: Ya lagune Klambi Kuning.
3: Iya, sadane kok Kang Dodi kok sing perdana.
0: Oh, pentol ya saiki online ya.
3: Iya, karo Mama Arki.
0: Yo,
3: Mama Gilang keturu.
0: Oh, Mama Gilang urung.
3: Mama Elsa pe sebelah Mama Elsa.
0: Mama Elsa lagi, Mama Elsa. Ya Kang Muhtar guyung ngekek-ngekek.
3: Mama Elsa kuwi
0: sehat. Yo, Brusri sehat pe.
3: Ya.
0: Yo bener.
3: Ya salam
0: lek
3: pada
0: nestara
3: para
0: kape Kang Bapak. Kape bae.
3: Ya.
0: Ya umbul-umbul ora disalam. Umbul-umbul ora disalami.
3: Ora usah lah pada sak turut
0: pada
3: turu kape.
0: Iya bener.
3: Kluk-kluk
0: pada turu kape. Oh, jare Bu Sri jare saya tambah kemoi. Ye. Yeah. Turu kang wis bengi aja melek wae kayak mata kayak mata iwak.
3: Aja akan menak bae kok kayak iwak menak
0: bae. Baik apa wis jenenge? Bapaknya Ari, mamanya Ari.
3: Mamanya si Ati menak, mamanya
0: Ari.
2: Kenapa tak kami setor apa turu Kang Muhtar, Kang Muhtar.
0: Weh, mate we partiem.
3: Oh, partiem.
0: Ya.
3: Partiem kayak dari jagang amprut.
0: Oh, amprut.
3: Dari jagang amprut goreng.
0: Ya. Aku wi ya durung turu Kang Mutar.
3: Siapa Mama Arki?
0: Cumine sing di Bundarini Pak Pramudiono.
3: Oh, Bundarini.
0: Ya.
3: Bundarini sang bendo sambel goang pengko.
0: Wah, bener.
3: Ya Kang Mawar kok kalian setara para mentar.
0: Weh, ratu, ratu nyendol. Ratu nyendol.
3: Apa?
0: Ratu.
3: Oh, Blorong.
0: Ya, Blorong.
3: Oh, iya.
0: Wis. Aja kesusuli. Aja kesusuli, jake nemen sing nyendol.
3: Orang sih kau, si tanggulnya melar.
2: Cumi asinnya anak kang.
0: Kue.
2: Cumi asinnya anak kang.
0: Cumi asinnya anak kang.
3: Apa kue?
0: Kue, warti jam lah.
3: Oh, warti ya.
0: Ya.
3: Pademi amputoran
0: juga, jujur. Jujur ya. Luang tanggane berge wong neng dua neng tingkatnya poyong nanti dungu tanggane.
3: Tanggane miringane terang tirang.
0: Dulu di kape pan beli gini.
3: Tangan
0: apa
3: lembut?
0: Iya lembut, lo neng duwur kok tangane. Oke.
3: Eh,
0: saya kau setelah saya kau sing uang kau ngosek kok ya. Oke.
2: Kamu tar, donggol mana kamu tar?
0: Weh.
3: Apa manik weh?
0: Weh siapa kui Mama Elsa miki?
3: Mama Elsa.
0: Iya.
3: Mono be,
0: nggak
3: waktu.
0: Mono nggak waktu mono.
3: Ya be mampir juga Sri.
0: Ya bener. Ya. Uang wing wes. Ya.
3: Selamat datang bapak.
0: Ah siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dublah cincing.
3: Ya.
0: Pentol ya, saya kita Bos Mokhtar. Ya online lah kayak kue. Online kayak gitu, bener-bener top.
2: Iya, dong-dongeng, gue 17 Agustus, Kang
0: Muhtar. Wes, mau kalem wes. Baya di kesempatan malam hari ini ya, masih bersama Power Somblak Tour Ece Kiwir. Ya rodo ngantuk wae. Aku asli nek wis siaran ki mripate merem ya. Ngomong ngene mak tekluk. Baikin to Bang Paramon ya Power didukung produk PT Denatur Solusi sharing kita semua. Ya semoga esa anjoke bae wis. Ayo ada pring kuning. Ya ada juga Klambi Kuning, ya pring kuning, Klambi Kuning ya. Bar kuwi terus tunggu lawang kaya kuwi war ya. Pring kuning, Klambi Kuning, terus tunggune lawang Klambi Kuninge. Kayak kowe war yakul. Okol. Cap josi jegewir.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: burung aja buru-buru mas, tampokannya ditarik mas aja buru-buru mas Karyanto dan di bung di bu
1: suwe temen mas
2: uwis
0: uwis ya. Tidak menghormat Pak Haji Jejen walau hanya beberapa saat, mohon jangan merasa berat untuk berfoto di atas panggung ya.

0: Baik, kembali ke 101.5 Sedara Pramon Dangdut Capriti. Pengantin baru Mbah Mul yang di Jakarta ya, di Karisma Bahari. Ada Tunggu Lawang ya, ada juga tadi Klambi Kuning, ada Pring Kuning ya. Bayu 352888. Halo, assalamualaikum.
1: Yes.
0: Bisa bayar pahlawan. Assalamualaikum, selamat malam Mister Pramon. Nama-namaan
2: Mardin Sepore.
0: Cekewir wis kali telung buat
2: pinansi ngana sing kerja ni bahai.
0: Apa?
2: Mau ana sing pro, pemikiran sing pro.
0: Enggak ya kuwe. Ya mungkin sinyali ya.
2: Iya tabrakan. Aku nepak.
0: Apa kuwe?
2: Bisikan cinta.
0: Bisikan cinta. Ki.
2: Persi panggung ya, Pak.
0: Iya, mbah ana ora mung sing penting ning playlist aku lagi sungkan ning YouTube.
2: Oh iya.
0: Iya, soalnya yang gerbang biasanya YouTube, aku ini lagi bener-bener ge lonjor. Iya, bener memang iki bener iki.
2: Beres.
0: Iya, ya semengko, dari paning.
2: Penting remang-remang aja di puter.
0: Bisikan cinta ki ana panggung nih, apa jendhe Didi Risti.
2: Ya ul. Yang penting remang-remang aja diputer. Kukut baik.
0: Upo happy malam Mama Elsa.
2: Wong kaya mana. Buka tejo ya.
0: Buka tejo. Buka
2: tambul untung.
0: Buka tejo.
2: Iya. Madura punya.
0: Salam
2: ke rumah Marikone ya. Mama Elsa nanti orang kenal. Yang terkenal lagi rumah Mariko.
0: Rumah Riko.
2: Ya tangga nih.
0: Bener.
2: Selama aku kebebasan.
0: Oke, bener.
2: Jadi orang emut kayaknya.
0: Iya, aku nih begini bener-bener selama nemen yakin.
2: Mendingan kukut
0: lah. Goset lah lagi di set.
2: Iya. Ngeset
0: di sini. Iya. Tapi
2: sekarang kok Marli sih lagi tugas.
0: Yup.
2: Selalu panjang umur.
0: Amin. Waalaikumsalam, dublah cincin.
2: Yes.
0: Iya, ada Upo Happy yang ada di Salem, ya kota kecil. Ya, untung isi.

0: krikonya anak parpe aku po. Yeah. Ayo 6154777 halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Pramon.
1: Halo.
0: Sorry meriang tapi ujuk petamel lagi ya.
1: Tapi seturu mas batuk batuk terus.
0: Iya. Terus
1: seturu pasrah meruyak. Lagi nih teman bapak nih
0: iya mungkin anak tak set teman bapak nih ya. Aduh gulai timani ya
1: satu
0: ya maksudnya bisa yang jeru set lo maksudnya gue gulai
1: tidi
0: set sama
1: Elsa belum tidur ya omai pada
0: besok sih omong
1: parti mama kilang malam
0: Rusang
1: upo,
0: ngelek
1: remut, ceremut siapa kok?
0: Ya.
1: Leng monaco, monaco rumpuh.
0: Sumbang. Dasi lara nemen, dasi nyong.
1: Sumbang mengraya emas yang monas. Terus mengalami. Rusang siapa mania?
0: Ya kayak yang harus pada turu lagi langka sih sendal-sendal sih kadang-kadang enak turu
1: makles
0: ya kayak anak sing meriang anak sing wis istirahat mungkin kayak gitu ya
1: aku ngelara
0: untuk ya kue cengrobi malam madam
1: cengrobi
0: ya kadang-kadang anak pekerjaan sing
1: ini
0: punya kerja apa nih?
1: Ya
0: udah salamin untuk
1: kamu
0: kamu. Oke siap.
1: Terus ya.
0: Yo.
1: Oke,
0: kulo kulo cakap.
1: Ya
0: assalamualaikum. Salam berbagi cinta. Wartim dia lagi mak.
2: Madam sing duwe monas rubuh.
0: Iya, 35288 jang lah. Sisa 64 by wis. Bagi ya, bahalwa. Assalamualaikum, selamat malam setara Pramon. Wih, menang lagi. Halo? Lulu Bandung? Wah, kita tabrakan dengan ya, semaning. Kejar 352888. Tabrakan operator biasanya. Halo, assalamualaikum, selamat malam setara Pramon.
3: Selamat malam setara Paramon dan udah saporete tarlingnya juga saporete
0: teman-teman terus pada turu
3: iya aku juga lagi orang bisa turu
0: sirai
3: lagi mules
0: sirai mules
3: jadi orang bisa turu mendingan konten wis menghibur
0: iya
3: ben sirai mari
0: iya
3: yang jaluk lagu
2: wis kang bisa bae wis oleh istirahat
0: se
2: wis bengi wis mopok
0: iya apa judulnya apa
3: judulnya pengen ditelesi
0: iki Budi Habibah
3: betul
0: yaudah oh kutumbe-tumbe nganti bengi sirai
3: lagi mules
0: sirai lagi mules iya. Aduh
3: orang bisa turun
0: gue pengen ditelesi pak dek
3: iya padahal malah lagi ngorok
0: iya ya capek ya oke
3: iya ya salam-salamnya perdana buat Kang Bawor sama Titik Anggi semoga sehat selalu
0: amin
3: beri rezeki yang berkah barokah
0: iya amin
3: mudah-mudahan PT Denatura juga laris manis
0: amin alhamdulillah
3: terus buat tadi yang udah masuk Mama Renggani
0: di
3: tanggal Ubo Happy,
0: you.
3: Kang Doli,
0: okay.
3: Terus Kang Taro Dongodo,
0: ya, Mama bener.
3: Manote, ya wis kok kabeh bae.
0: Iya bener. Siap.
3: Seperti ale kok pada gondrong.
0: Okay.
3: Lagi,
0: you.
3: Tidur
0: ya.
3: Udah bobok.
0: Yo, capek, iya.
3: Iya mungkin sampai apa wong siang be libur hari Jumat.
0: Oh ya Jumat mau sih ya libur ya Budi,
3: mungkin. Iya. Ya nuwun Kang Bawor atas
0: waktunya. Oke, siap, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dobla cincing. Bagi ada Budi Habibah ya, teman-teman bengi ya. Mama Winda Kaliwelingi ngomong apa? Iya. Ya,
2: selamat malam Umi Habibah.
0: Wewe, Mama Winda Kaliwelingi. Yo 6145477. Ma 6145477 ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam secara Pramon.
4: Waalaikumsalam dangdut sapo reten.
0: Nama-nama-naman.
4: Iya, selamat malam Kak.
0: Yo, malam juga.
4: Dari pagi lagi ngobeng. Bos kendaknya mau hajatan.
0: Iya, iya wes. Alhamdulillah.
4: Ngobeng gitu.
0: Ngobeng,
4: ya.
0: Benar. Iya,
4: dari pagi sampai malam. Ini baru sempet gitu ya.
0: Iya, mau makan ikwimiki kan. Pasti anak kegiatan yang lain.
4: Iya, eh mama gila. Selamat malam.
0: Dasarnya bocah kayak
4: kunyuk.
0: Nah,
4: kayak kunyuk dasarnya bocah.
0: Bungi-bungi ta.
4: Kayak kunyuk kayak.
0: Entah kaya bener. Iya.
4: Siapa
0: maning be?
4: Warti emang.
0: Warti maning dasar. Nah, kayak gue.
4: Lagune
0: demen tapi sin. Ya bener.
4: Salame buat Umi Habibah barang tadi gondrong. Terus Madam Renggina.
0: Ya bener.
4: Mas Hendro karo bayi sayangku sehat selalu sing
2: kayak punyuk. Selamat malam Jeng. Mama Gilang kayak apa Jeng?
4: Kayak punyuk wadon ya kata ikut.
0: Iya kata ikut.
4: Gilangnya ikut. Iya. Nah itu parah Madam Renggina.
0: Weh. Wak lemu Jeng. Sama
4: Ibu Daro
0: juga. Daro Mas Rapasa. Mak Lili. Iya.
4: Kang Pi. Iya. Gondrong Umi Habibah ya. Nah itu buat siapa Mas Hendro Baiz Malik Bapak
2: HM Jeng, Jeng Ropi kayak apa Jeng?
4: Ya punyuk punyuk
0: ya Upo Happy Upo Happy eh Madam
5: Dasare tak ronggeng kunyuk kemarin nongol.
0: Iya pengi wes.
4: Pengi
0: pengi turu kunyuk kayak. Iya. Turu kunyuk berjalan. Iya. Kunyuk berjalan.
4: Lagi blue ya.
0: Iya. Lagi orang nak awak pada.
4: Iya.
0: Kunyuk berjalan.
4: Mudah-mudahan cepat sembuh ya.
0: Iya. Mama Winda Kaliwelingi.
4: Mama Winda Kaliwelingi. Kang Dasmat Mbak Ani.
0: Oke.
4: Kang Upo Happy. Terus juga buat Mama Neng Mas Aromas Pak.
0: Yo, Papa HM bagi ya, Papa HM keturun di Papa HM.
4: Papa HM.
0: Yo.
4: Papa HM lagi lagi dinas Jumatan malam Sabtu. Iya. Nah, Papa HM libur.
0: Yo, ora ya mbuh wi mikir mau yo online.
4: Ya. Iya, Papa HM ya sehat selalu Papa HM juga ya.
0: Oke. Okay.
4: Juga buat Yuatri Minating-ting Mama Ikma.
0: Okay.
4: Juga buat Mama Nadia ya. Terus juga buat Mama Lani Kang Parjo.
0: Ya benar.
4: Buat Sapeman Wa Ia
0: Papa Leni.
4: Terus Teh Dinda juga ya. Buat Alokisnya juga. Terus Teh Cita, Teh Ayu. Terus Mbak Dewi Maisaya, Mbak Dewi Dendananya juga ya. Terus juga buat
2: Lakone nongol gajine aene pada nongol lojong.
4: Pada nongol. Eh kunyuknya nongol.
0: Nongol maning.
4: Pak Haji Toro.
0: Ya.
4: Nah,
0: jadi kunyuk nongol maning kunyuk siapa sih nongol maning?
4: Iya nongol maning siapa?
0: Siapa sih Miki?
4: Siapa nih? Renginang kayak.
0: Ya Renginang.
4: Iya. Terus siapa?
0: Uwe aja lali yo.
4: Siapa?
0: Mbong Surip.
4: Iya, tukang Purwahamba.
0: Iya.
4: Tapi wis diset kan.
0: Wis nang kono tadi set wisan anak.
4: Oh, Purwahamba ya.
0: Iya, ono.
4: Ya. Akai warti maning. Dasare ganjil kayak punyuk kayak gitu ya. Heeh. Busuri, barok Mas Guri Mama Kiwi Kang Sawut ya.
0: Oke.
4: Terus juga Mbak siapa maning kayak?
0: Siapa maning?
4: Pisan ya warti
0: kayak. Oh, warti bae mono maning.
4: Kayak punyuk kayak
0: gitu. Iya, dasare.
4: Siapa arane Mas Teddy Mbak Dewi Kusti.
0: Oke.
4: Ya, walemu.
0: Yo, Bayu Caruca.
4: Selalu Ibu Daroja juga ya. Kepok semuanya aja balanes secara paramon ya kan ya. Selamat malam sehat selalu. Spesial buat Kang Bawor bareng Dede Anggi sehat selalu.
0: Urung turu gue bocah ya, sering buri.
4: Urung turu. Libur sih masih libur ya.
0: Kan
4: madame Jadi
0: jadi madam.
4: Iya. Pokoknya kabehane ya.
0: Yo. Dari
4: Anggi
0: barang
4: Kang Bawor. Terima kasih. Matur suwun pisan ya Kang ya.
0: Yuk
4: Kang Mangga,
0: assalamualaikum. Yo. Kang Yanto belakang stasiun.
4: Siapa?
0: Kang Yanto.
4: Iya Mas Yanto jalan tol. Stasiun.
0: Oke, taman.
4: Mas Yanto.
0: Oke.
4: Nek siapa mami? Oh Elsa, Mama Elsa, kalau Papa Yani sih kayak kunyuk medura. Kunyuknya medura. Mbak apa?
0: Mbak remah cong. Mbak apa? Mbak apa?
4: Mbak
0: apa? Mbak apa? Mbak apa ini kayak apa cong?
4: Kayak kunyuk. Tedung nyaman tak iya.
0: Tedung nyaman tak iya. Tedung nyaman.
4: Tedung nyaman ya
0: tak. Wes ngibengi tak iya.
4: Ngibengi-bengi.
0: Malang guyu. Malang guyu ngakak-ngakak Mama Elsa.
4: Elsa kayak kunyuk. Kunyuk kayak medura ya. Pokoknya kan kayak Papa Yani karena Mama Elsa Bunda Kina Hayu juga ya. Mama Agis juga barangkali lagi monitor.
0: Mama Agis. Wah, isi anak sih nyendol ceng.
4: Apa?
0: Wae.
4: Spesial buat Dede Anta Kalem dia matur kesuwun Kak.
0: Yo.
4: Yo, mangga assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Rumah Cincing.
4: Yo.
0: Atur nuhun pisan kanggo Jengropino ya di Kuningan kanggo kesetiaan kanggo gabungna. Baik di sini sudah terapi ada bisikan cinta di Dede Resti. Ada perantauan ayah Jaka Nyong ya. Ada teman bapak nih pengen ditelesi. Ada demen tapi isin, kumis tipis, ada purwa hamba. Ini tadi ada yang tanya. Yuk, api yang ada di Pesarian. Kumpul-kumpulin yang ngomai siapa lur, disana apa lur. Aduh Kang, api yang Pesarian, Pan Mangkat. Pertemuan P3K. Jatuh di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Tempatnya di Desa Tonggara. Di rumahnya Mbak Siti Sowina. Weh Mas Apip, weh. Ya, apabila mau datang silaturahmi datang silaturahmi ke P3K, sekalian nanti ada santunan anak yatim piatu. Jatuh di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 tempatnya di Desa Tonggara. Tempatnya Mbak Siti Sowinah. Nanti di situ ada benderanya kok. Ada benderanya P3K ya yang hijau merah. Ada nanti. Kalau seandainya jenengan di Desa Tonggara pun juga tanya mesti tahu lah. Nanti ada kegiatan Radio Setara Paramon, mesti ada itu. Ya Kang Apip. Baik ya, bisikan cinta, ada perancuan. Ada juga demen bapaknya pengen ditelesi. Ada demen tapi isin, kumis tipis, dan perwah hamba. Baik yuk, capcus, ecegewir untuk balik Setara Paramon.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Oh, 2 kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: Denatur Indonesia.
1: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
2: Sarah Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

Selamat malam Raja Somblak, Gunung Salam. Raju bareng Mama Cilisbo dan kelima bedarinya, bedarinya. Salam buat semua saja ya, salam manis sikus kebar. Masih Raja Somblak. Semoga orang salah tak selapkan ya.

Kang Doli, Mama Elsa. Berarti yang Mukhtar Odong-Odong spesial go Kang Power Bayi. Perantuan dia tadi sudah dihadirkan ya. Bayi tuntas sudah kebersamaan Power di kesempatan malam ini. Mohon maaf ya lebih awal karena Power besok harus ke Karangkerja. Memulihkan tenaga kembali ya. Ya, lagu-lagu sudah tercover semua ya. Maaf yang sebesar-besarnya Power pamit undur diri lebih awal. Selamat beristirahat, jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci, diselamatkan bersama. Dan yang punya aktivitas semalam ya, tetap semangat ya, seperti walemu, Yudha Ruja ya. Dan yang lagi jualan-jualan malam. Ini sejutan sudah enak-enak didengar ya, untuk bateri panjenengan aktivitas ya. Kami mengucapkan yang terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Hari esok lebih baik daripada hari. Kembali ke 101.5 setara para menendang di Sabrete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, landiane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya mana nyong disit sing nembang.
1: Walah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Emon.
1: Apa cetiknya mana?
0: Naon deui Ibu Hajat lagu dalam.
2: Ada dari Mbak Lina pengantin minta nguyui godong lompong katanya.
0: Boleh.
2: Boleh. Boleh.

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau Sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Fosil.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Dengan Bapak Syaiful.
2: Alamatnya mana?
3: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT3 RW01, Pedukuan Kueni.
2: Kueni.
3: Ya.
2: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
3: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
2: Untuk aktivitas sehari-hari?
3: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
2: Oh
3: iya, jadi pasti tahu lah ya.
2: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
3: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
2: Keempat?
3: Iya.
2: Ada perubahan atau gimana?
3: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng kayak gitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
2: Iya, ya.
3: Gitu.
2: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
3: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
2: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
3: Alhamdulillah, membaik.
2: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
3: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
2: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

0: produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop jenengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: berisik. A-e-a-e, bayi kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi, wis kerasa warek. Gulune ya lara. Jeruannya apa maning? Panas. Panas, temen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicer gue. Sampean, gue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin, yuk. Kayak aku kerungu, wong ngeluh penyakit kayak gue. Kayak wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar, jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar, mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke. Yang gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nang apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu PT-PT ya. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perauman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

Duvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Kan? Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
1: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Jen Ken, Sally Ken.
1: Iya Pak Haji.
0: Tolong ki ya. Tulisan apa Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Di Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neko.
0: Iya Ken, mulane enyong ngongkon kon maca kena surat kiye. Matane wis blerengen Ken.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan atur baen. Endah penglihatane normal maning. Aja guru-guru fulus karo wong ayu to gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia

0: Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga RT 05 RW 01 Projo Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1 Mintaragen, Kota Tegal.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588
1: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588
3: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
4: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang, bagi kalangan juga.
1: Bisa perkenalan ya Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan. Sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio, katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu. Tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol ya?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul. Itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stop beli lagi para pendengar. Soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau gak lupa, kalau misalnya beli lagi 200 berarti sudah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
2: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah. Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Tepat

0: Tepatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma. Alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
2: Tara Paramon 101,5 FM Jalan

0: besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya bu, mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol pak. Ya mau beli habutep dong pak.
1: Ih, cendol di kalapaan ngejendol lo bapakan. Kalau cendol bukannya habutepnya masih bu.
0: Aduh capek banget deh bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh pak habutopnya, makanya ibu minta ke apotek buat stok habutop di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, nggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habutop?
1: Iya bu, semenjak minum habutop bapak nggak gampang sakit, nggak cepet capek, bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu pak. Makanya yuk kita minum habutop, jangan nunggu sakit. Karena habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Blonyon Dingin Sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda 2000.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, satu botol habis terus kayak berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.

0: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Andi?
1: Iya, bila terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini, kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, misal. Mohon maaf.
0: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya, dicobalah kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan. Banyak karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu, alhamdulillah. Jadi untuk pendengar yang lain, cobalah ramuan herbal, ramuan Arab, Habutop, produk The Natur Indonesia.
0: Terima kasih untuk wawancaranya, Mas Ani, sehat selalu.
2: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
3: atau di agen apotek Udanmas yang beralamat di Jalan Raya Jatisari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margosari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nggih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Iya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama obat herbal Vitama. Alhamdulillah saya dulu matanya rabuk nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nggih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop Vitama Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Dukuhturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Depok Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
3: Anda bisa mendapatkan

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: mata. Apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, landiane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong disit sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003 RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03, Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: sekali, terima kasih banyak buat Ibu Darini beserta
1: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
2: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
3: Suami.
2: Suami, konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
3: Keluhannya menderita diabetes.

0: Terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
0: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
0: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
0: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
0: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
0: Iya, ini 2 lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Liz ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
0: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habu Top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Liz yang ada di kawasan Selawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Top di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95

Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apa lagi ya lo, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

0: di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
0: Nama saya Ibu Darti dari Sergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
0: Sakit, pegel-pegel kaki, terus bacaan juga susah.

0: pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol isi 200 kapsul.
1: Iya, oh, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah kaki terasa ringan, buat jalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah.

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01 tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Jambi.

di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT4, RW03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT17, RW17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT4, RW4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen,

0: Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklop

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

Utara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nah, sementara itu di lain pihak ada orang-orang yang sangat pandai mengkaji ayat Allah yang tercipta tapi buta terhadap ayat Allah yang terucap. Doktor dia di bidang ilmu bumi, doktor dia di bidang ilmu alam, tapi buta terhadap Al-Quran umpamanya. Ketimpangan-ketimpangan semacam ini setidaknya merupakan bahan pemikiran kita untuk menciptakan keseimbangan minimal untuk generasi mendatang. Supaya apa? Supaya pandailah kita membaca ayat Allah, baik yang tercipta dalam bentuk alam ini maupun yang terucap dalam bentuk wahyu. Kalau kedua ayat ini sudah pandai kita baca, maka insya Allah manakala dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman. Sekali lagi, baik ayat yang tercipta oleh Allah maupun ayat yang terucap oleh Allah. Inilah ciri orang mukmin yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, ciri orang mukmin itu wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya berserah diri kepada Allah. Mereka hanya bertawakal kepada Allah. Dengan semakin majunya perkembangan ilmu dan teknologi telah mengantarkan masyarakat dunia ini kepada satu affluent society, satu masyarakat serba ada. Orang sudah menerapkan pola hidup yang mereka namakan knob life, hidup tekan knob. Kayaknya kebahagiaan itu sudah hampir dijangkau oleh manusia. Tapi seiring dengan itu kita pun melihat ekses. Sulitnya lapangan kerja, persaingan hidup yang makin tajam, kejenuhan akibat fasilitas hidup serba ada, yang diiringi oleh kebingungan untuk apa semua itu, sehingga melahirkan pola hidup yang aneh-aneh. Nampaknya manusia memang perlu kepada satu sandaran vertikal. Dan sandaran vertikal itu dengan kacamata Quran tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah saya, kalau saudara dalam hidup ini perlu backing, carilah backing yang serba maha. Taruhlah saudara punya backing apa? Kolonel, dia pensiun, habis sudah. Jenderal, dia pensiun, selesai sudah. Adapun yang serba maha ini, dia maha gagah, dia maha tahu, dia maha bijaksana, dia maha kaya. Itu yang sewajarnya kita jadikan backing dalam kehidupan ini. Kita yakin Allah maha mengatur segala sesuatu. Kenapa lalu kita tidak bertawakal kepadanya? Tetapi yang perlu saya garis bawahi, tawakal ini bukan upaya nomor satu. Sebab dalam kehidupan ada manusia yang tidak mau berusaha lalu menyerahkan saja persoalan ini kepada kehendak Allah. Ini yang disebut Jabariyah barangkali, fatalism, predestination. Orang yang sudah nyerah sebelum perang tentu tidak bijaksana. Peranglah dulu, perkara nanti kalah itu nanti. Tapi bahwa perlawanan harus ada, itu mesti. Sebaliknya di pihak lain ada orang yang sangat mengandalkan kepada usaha. Dia percaya betul kalau dia begini dia akan begitu. Tidak ada keterikatan kepada Tuhan, kepada Allah. Yang disebut Qadariyah, free will, free act. Bahwa manusia diciptakan merdeka, bahwa manusia menentukan perbuatannya sendiri. Kita jembatani saja kedua pendapat ini. Di satu pihak memang benar segala sesuatu sudah ditentukan Allah, tetapi di lain pihak ketentuan Allah itu tidak diberitahu kepada kita. Karena tidak diberitahu itulah kita berusaha sebagai manusia yang terikat kepada sunnatullah. Sunnatullah itu kalau kata orang sekarang hukum alam, natural of law, hukum kausal. Kalau tidak makan ya lapar. Perkara orang ada orang tidak makan tapi kenyang itu di luar yang seharusnya. Natural of law, hukum sebab akibat. Kalau begini mesti begitu. Sebagai makhluk yang terikat oleh sunnatullah, apapun yang mau kita lakukan harus kita ikuti jalur sunnatullah ini. Bahwa kalau ini yang kita kerjakan, ini yang akan timbul. Tetapi oleh karena bingkai iman kita mengajarkan, sepanjang yang kau bisa lakukan cuma sekedar berusaha dan berusaha, hasil usahamu itu sepenuhnya di tangan yang serba maha. Disinilah perlunya tawakal. Jadi kalau boleh saya berikan nomor urut, yang pertama seorang mukmin itu harus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai sesuatu. Yang kedua dia harus berdoa, dan yang ketiga barulah dia bertawakal. Saya kepingin jadi dokter, tentu saya harus berusaha. Usahanya apa? Ya saya kuliah. Kuliah itu dinamakan usaha. Lalu kuliahnya di mana? Fakultas kedokteran. Nah, fakultas kedokteran itu namanya ikhtiar. Kalau saudara mau jadi dokter tapi kuliah di fakultas ekonomi, itu usaha tapi tidak ikhtiar. Mau kaya tapi beli judi, itu namanya usaha. Membelinya itu usaha kok, tapi tidak ikhtiar, karena judi hal yang diharamkan oleh agama. Oh saya usaha kok cari rezeki biar masang-masang begini, kan kalau dapat rezeki namanya usahanya. Iya, tapi kan tidak ikhtiar. Oh, masa mau jadi dokter kuliahnya di fakultas teknik atau di fakultas ekonomi, kan keliru. Jadi usaha harus diiringi dengan ikhtiar. Setelah usaha sudah, ikhtiar sudah, doa. Ya Allah, saya ini ingin jadi dokter ya Allah. Saya sudah usaha kuliah ya Allah, dan usaha kuliahnya di fakultas kedokteran lagi. Usaha betul, ikhtiar betul. Namun ya Allah, segalanya tergantung kepadamu. Saya bermohon berikanlah keberhasilan apa yang saya cita-citakan ini. Berdoa kepadanya. Usaha, ikhtiar, doa. Setelah berdoa barulah bertawakal. Usaha sudah, ikhtiar sudah, doa pun sudah, terserah engkau ya Allah. Supaya apa ini tawakal ini? Kalau berhasil tidak lupa diri, kalau gagal tidak putus asa. Sebab ini penyakit dunia modern. Kalau dia berhasil dia tepuk dada, kalau dia gagal dia frustasi. Tawakalnya yang tidak ada. Berhasil dia, hilanglah Allah dalam hidupnya. Semuanya karena usaha saya sejak kecil, peras keringat banting tulang setengah mati. Allah, gak ada Allah itu. Kalau dia gagal dia mudah frustasi, putus asa, mencari jalan keluar. Ya kalau positif jalan keluarnya, kalau negatif tentu akan merusak dirinya sendiri. Saudara-saudara, ada orang yang hanya berdoa saja usahanya pun berhasil. Ada, tapi kan bukan macam kita orangnya. Jangan lupa, semua doa Allah dengar, semua permohonan Allah kabulkan, cuma pengabulannya itu ada yang cash. Begitu dia berdoa, begitu diberikan Allah. Ada yang kredit, diberikan tapi tidak seperti yang diminta. Misalnya kita ini kan kalau minta rezeki kepada Allah belum pernah saya dengar ada orang berdoa, ya Allah berikanlah saya rezeki dikit aja ya Allah. Belum pernah. Kalau sudah minta rezeki mesti ya Allah berikan saya rezeki yang banyak. Tapi kadang-kadang sudah pegel kita nungguin tuh rezeki nggak mau datang juga. Kalaupun datang, aduh pegel nungguinnya nggak penuh-penuh. Ini kredit namanya. Diberikan tapi tidak seperti yang diminta. Atau ditunda. Ada yang ditunda. Berdoa dia diberikan tapi tidak saat diminta itu, tidak bulan itu, tidak tahun itu, mungkin bulan depan, tahun depan. Kenapa begitu? Kalau kita lihat dengan kacamata putih, maksud saya dengan husnuzon, baik sangka kepada Allah, kita akan mengambil analogi begini. Anak kita yang umur 5 tahun datang, Pak, minta uang 100 ribu. Saya pikir paling kita kasih 100 perak. Kenapa? Ya buat apa uang 100 ribu jatuh di tangan anak umur 5 tahun? Dia belum bisa memanfaatkan uang itu, belum bisa bertanggung jawab terhadap keluarnya uang. Makin dewasa dia, makin besar pemberian kita. Begitulah kita dalam pandangan Allah. Minta rezeki banyak, yang datang dikit. Barangkali kitanya sih di depan Allah masih anak-anak. Bukan biologis kita. Umur mungkin 3, 4, 50 tahun. Barangkali jiwa kita, barangkali nilai ibadah kita, barangkali Allah Maha tahu. Potongan lo kalau dikasih rezeki banyak, lo ngelihat masjid nggak mampir. Begini aja rezeki lo segini. Jadi rajin ke masjid. Potongan lo kalau punya duit banyak, malas ngaji. Segini aja jadi rajin ngaji. Sekali lagi, ini kalau kita lihat dengan kacamata putih. Dan memang seharusnya dengan kacamata itu kita melihat realita kehidupan. Supaya kita tidak sesak jiwa, tidak sempit pandangan, tidak picik dalam menilai sesuatu. Lapang dada, baik sangka kepada Allah. Berhasil tidak lupa diri, gagal pun tidak putus asa. Sedikit yang datang, kita bersyukur dan cukup. Banyak yang datang, kita pun tidak lupa daratan. Kalau nafsulah yang diperturutkan, kapan sih orang ini mau syukur? Saya sering kasih contoh, mulanya dia mengeluh, ditanya orang, kenapa kau tidak ibadah? Ya bagaimana saya mau ibadah, Pak, orang tinggal di Jakarta saja ngontrak. Aduh, kalau punya rumah sendiri tenang dah, saya ibadah sip dah. Baik, diberikanlah dia rezeki, bisa bikin beli rumah sendiri walaupun kecil-kecilan. Sudah punya rumah sendiri, apa katanya? Iya, rumah sih sudah punya rumah sendiri, cuman kecil, Pak, kalau hujan bocor, aduh gimana mau ibadah. Kalau punya rumah yang permanen, enak dah saya ibadah. Diberikan juga rezeki, bisa bikin rumah permanen. Aduh, rumah memang sudah permanen, cuma isinya belum seperti rumah tetangga, Pak. Aduh, kalau punya kulkas, punya video kaset, punya tape deck, punya, aduh tenang saya ibadah. Diberikan juga rezeki, bisa beli peralatan rumah tangga yang memadai. Peralatan sudah cukup, Pak. Aduh, cuma kendaraan belum punya. Kalau sudah punya kendaraan, mau berangkat ke masjid kan enak, Pak. Tenang, saya ibadah. Nanti dah kalau ada kendaraan, saya mau ibadah. Janji terus. Barangkali malaikat dengar dari jauh, janji nih ya. Janji saja misalnya. Itulah nafsu itu. Kapan mau bersyukur? Sehingga benar kalau Rasul mengatakan orang yang bahagia dalam materi dia lihat ke bawah, orang yang celaka dalam materi dia lihat ke atas, dalam agama dia lihat ke bawah. Kalau dalam materi kita melihat ke bawah, lapang dada akan timbul, sikap mensyukuri nikmat akan ada. Seorang teman berkata, kalau engkau hatimu keras dan sulit untuk bersyukur, sering-seringlah main ke kuburan atau ke rumah sakit, katanya. Kau diri saja di depan itu emergency, itu emergency room, ruang darurat gawat, yang tiap menit datang orang keluar dari ambulan, yang kakinya terpisah, yang tangannya putus, yang kepalanya pecah. Kalau sudah melihat begitu enggak mau syukur juga, memang batu tuan. Atau sering-seringlah main ke kuburan. Hayati yang kau lihat, engkau 2 tahun yang lalu masih ada bersama saya, engkau masih ngobrol sama saya, sekarang tinggal tulang belulang di sini. Kemana wujudmu? Engkau sekarang, saya akan menyusul. Dari situ tertanam kesadaran, sehingga seorang sufi, Sufyan Tsauri namanya, dia pernah membuat lubang kubur di sebelah kamar tidurnya, lengkap dengan liang lahatnya. Kalau dia malas ibadah, dia turun ke lubang kubur yang dia buat itu. Dia berbaring di situ, seperti orang mau dikubur saja. Dia nasihati dirinya, "Nah, lo nanti begini. Sekarang baru coba-coba masih bisa bangun, masih bisa sholat, ayo bangun sholat. Kalau benar-benar sudah begini ditutup dengan dinding ari, tidak ada lagi kesempatanmu berbuat baik." Dia nasihati dirinya sendiri. Sebab maaflah saudara, memang paling sulit sih menasihati diri sendiri. Paling sulit. Orang lain yang saya lakukan macam ini, saudara bisa mendengar. Tapi nasihat yang paling mantap sesungguhnya, kalau nasihat itu datang dari jiwa kita sendiri. Dan dalam hidup ini kan, nasihat tidak cuma yang terucap orang, yang kita lihat bisa jadi nasihat. Pertumbuhan biologis kita jadi nasihat. Kau lihat ubanmu sudah bertabur, kau lihat kulitmu mulai mengendur, kau tahu kau cuma sanggup makan bubur, kau tahu matamu sudah kabur, kau sadar sudah dekat ke lubang kubur. Atau nasihat yang timbul dari dalam jiwa, dari dalam hati-hati ini membisik, hidup tidak pernah berjalan ke belakang, Bu. Mundur, hancur, berhenti diinjak orang. Tidak ada kata berhenti dalam hidup ini. Sekali maju, melangkahlah terus. Saudara hadirin yang saya hormati, kita kembali kepada masalah pokok kita, bertawakal menyerahkan hasil usaha kepada Allah. Ingat ya, hasil usaha, bukan usahanya. Kalau usahanya kita yang kerjakan, hasilnya serahkanlah kepada Allah. Nah, tawakal ini akan lebih mantap kalau diiringi dengan perbuatan yang mendekatkan kita kepada tempat yang kita jadikan bertawakal. Oleh sebab itu, ciri yang keempat ini menyambung, menguatkan yang ketiga tadi. Apa ciri yang keempat? Alladzina yuqimuna shalah. Orang-orang mukmin itu ialah mereka yang mendirikan sholat. Tawakal kepada Allah.

0: kau sering berkunjung kepadanya atau tidak? Penyerahan persoalan kepadanya akan lebih mantap
1: kalau kita memang dekat dengannya.
0: Sarana komunikasi yang paling efektif buat mendekati Allah terletak pada ciri yang keempat ini. Alladzina yuqimuna shalah, mereka mendirikan salat. Saudara-saudara, jadi proses kita bertawakal ini diimbangi dengan pendekatan yang real kepadanya melalui jalur yang disebut salat. Di sana penyerahan ini menemukan bentuk yang paling pasrah. Kalau tidak, kita sih bisa saja berkata, saudara-saudara jangan takut, Allah bersama kita. Tapi kalau tidak sholat itu cuma mulut, hatinya mungkin perang. Apa iya Tuhan bersama gue sembahyang aja kagak. Hatinya kan perang. Antara mulut dengan batin ini tidak seimbang, tidak sama, karena kata dan perbuatan lain. Seperti di zaman sekarang kan ada orang agnostik, agnostisisme, yaitu orang yang menghargai agama, menaruh agama di tempat yang luhur, tapi tidak mau mengikatkan diri terhadap suatu agama secara formal. Dia mengakui esensi agama, dia hargai agama, tapi dia tidak mau terikat dengan suatu agama secara formal. Mau dibilang Islam gak pernah ke masjid, mau dibilang Kristen kapan ke gerejanya, Hindu tidak, Buddha pun bukan, tapi kalau bicara agama muluk bukan main. Agnostisisme, manusia agnostik, manusia yang menghargai agama, menaruh agama di tempat yang tinggi, dia salut dengan agama, tapi secara formal dia tidak mau mengikatkan diri dengan suatu agama. Kan menggejala ini di masyarakat kita sekarang ini, manusia-manusia agnostik macam itu. Paling-paling akhirnya dia akan bilang, oh semua agama benar, semua agama bagus, lalu bapak yang mana pak? Ah itu pribadi saya. Pribadi saya agnostik, tidak mau secara terbuka mengikatkan diri dengan suatu agama. Cukup buat dia menghargai agama. Nah, coba kalau penyakit ini berkembang, yang akan jadi korban anak cucu kita, generasi yang akan datang, lebih gampang lagi sikap beragamanya. Itulah sebabnya sering saya ungkapkan, kita tidak hanya perlu orang yang berilmu agama, tapi juga kita perlu orang yang berjiwa agama. Nah, kalau berilmu agama, dia menganalisa agama dari berbagai segi, tanpa jiwa agama dia sulit untuk hidup menurut ajaran agama. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu salat sekali lagi merupakan sandaran vertikal dalam kerangka memperkuat sifat tawakal kita kepada Allah. Kita bisa saja berkata, ah ini karena sudah pakai bibit unggul, lalu pupuk urianya bagus, kita berharap panen besar tahun depan. Boleh, harus begitu, optimisme dalam hidup memang perlu. Tapi kalau tidak ada tawakalnya, tidak ada upaya pendekatan kepada Allah, dia merasa semuanya memang sudah diperhitungkan secara matang, medan sudah dikuasai, situasi dan kondisi sudah menunjang, apa yang terjadi? Lacur, wereng, ngamuk. Yang diharapkan panen besar gagal total, berantakan. Kalau orang punya tawakal, dia akan mawas diri. Inilah manusia, dia cuma berupaya, Allah menentukan, ada hikmahnya buat kita. Mungkin selama ini kita melupakan dia, mungkin kita jauh dari dia, mungkin ini teguran buat kita. Tapi kalau dia tidak punya sifat tawakal ini, pertama frustasi, yang kedua dan ini yang paling jelek, tapi ini memang penyakit umum, mencari kambing hitam. Ini kan penyakit umum, kurangnya sifat jantan, mencari kambing hitam, menyalahkan sana, menyalahkan sini, yang tentu yang disalahkan menangkis diri, mendebat dan membantah, akhirnya yang akan timbul bukan jalan

0: keluar yang baik, tapi jalan keluar yang akan merupakan persoalan baru yang lebih pelik lagi. Sholat untuk bertawakal kepada Allah. Selain daripada bahwa sholat yang dikerjakan dengan betul, sejak syarat rukunnya sampai khusyuk dan khudu'nya, punya dampak yang positif, yaitu mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan munkar. Baiklah ya, ini sifat yang keempat yang kelihatannya berkaitan dengan sifat yang ketiga tadi. Sifat yang kelima, ciri yang terakhir dari seorang mukmin dalam Al-Anfal ini, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka, orang-orang mukmin itu, membelanjakan rezeki yang diberikan kepada mereka itu di jalan Allah. Dia peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang sore, berusaha. Setelah dia dapat, dia sadar, di sini ada hak anak yatim, di sini ada hak masjid, di sini ada hak pondok pesantren, di sini ada hak janda-janda tua yang miskin, punya anak banyak, hidup perlu santunan. Sehingga dia lalu tidak hidup hanya untuk kepentingan perut dan dirinya sendiri saja, tapi mampu menjadi rahmah sekurang-kurangnya bagi lingkungan di mana dia tinggal. Berbahagialah manusia kalau dia dijadikan wasilah oleh Allah untuk menyampaikan rezeki kepada orang lain. Tidak ada orang jadi kaya raya lantaran dia bakhil. Tidak ada orang jatuh melarat lantaran dia pemurah. Rizki yang diberikan Allah dibelanjakan di jalan Allah. Dan tidak perlu semua, Allah pun tidak menuntut semua. Pernah Rasul mengutus seorang sahabat mengambil zakat kambing dari seorang sahabat. Ambil zakat kambingnya. Sahabat yang disuruh ngambil ditanya, yang harus saya ambil kambing yang terbaik ya Rasulullah? Jangan. Lalu yang terjelek? Juga jangan. Yang pertengahan saja. Kalau kau ambil kambingnya yang terbaik, nanti susah hatinya orang yang punya kambing. Kambing saya yang paling bagus diambil. Kalau kau ambil kambingnya yang paling jelek, kasihan orang yang nerima, nanti dia ngedumel, kambing gempor aja dia zakatin. Keseimbangan. Hak milik pribadi ada, diakui, tapi harus berfungsi sosial. Coba, bakhil dicela dalam Islam, tapi mubazir, boros, juga tidak dibenarkan dalam Islam. Jalan tengah antara boros dan bakhil, pemurah. Bedanya pemurah dengan pemboros apa? Kalau pemboros dia tidak peduli membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu boros. Lah kalau pemurah, harta ini dia belanjakan dalam sesuatu yang jelas ada manfaatnya. Maka bersabdalah Nabi, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang punya belas sifat kasih akan dikasihi pula oleh Allah. Sebab itu sayangi apa yang ada di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang pula kepadamu. Akan berlimpah kasih sayang dan rahmat Allah kepada kehidupan. Alangkah nikmatnya kalau yang kaya sayang kepada yang miskin lalu menolongnya, yang alim sayang kepada yang awam lalu membimbingnya, yang berkuasa dan kuat sayang kepada rakyat yang lemah lalu melindunginya. Akan turun rahmat Allah, akan tercipta kehidupan yang tenang, damai dan tentram. Sebaliknya, kalau yang kaya memakan yang miskin, yang alim membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh, yang kuat dan kuasa malah menekan kepada yang lemah, hidup ini akan jadi bencana. Yang timbul bukan lagi kebun dunia yang indah permai, tapi barangkali neraka dunia yang membuat kita tidak kerasan menjalani hidup ini. Saudara-saudara, agaknya inilah pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Saya ingin mengakhiri uraian ini dengan satu cuplikan peristiwa kecil. Al-Hasan pernah bertanya kepada seorang laki-laki, Amu'minun anta? Apakah kamu orang mukmin? Orang ini menjawab, kalau yang dimaksud dengan mukmin itu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul dan selanjutnya, ya saya mukmin. Tetapi kalau yang dimaksud mukmin seperti yang dikatakan Allah dalam ayat Anfal ayat 23 yang kita bicarakan ini, saya enggak tahu saya termasuk mukmin apa enggak, katanya. Ini jawaban orang itu dan ini jawaban kita barangkali. Kalau soal iman kepada Allah, malaikat, kita pokoknya kepada rukun iman yang 6, ya kita mukmin. Tapi kalau sudah bicara Anfal ayat 2 dan 3, apakah kita mukmin? Secara jujur, marilah kita mencoba menjawabnya. Yang pada akhirnya jawaban itu akan kita terjemahkan dalam perbuatan kita untuk menyesuaikan antara ciri dengan keadaan kita. Semoga menjadilah kita orang mukmin sebenarnya seperti yang dikehendaki Allah dalam Al-Anfal ayat 2 dan 3. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara, sekianlah jumpa kita kali ini. Walaupun yang saya sampaikan singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamat?
2: Jalan Surabaya, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak senut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan ke Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50, udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir Inyonge Wong Tegal Kota oh Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Sabtu, di 11 Juli 2026 ya. Monggo silakan buat Balani Setara ya yang mau gabung, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sulutana minyak herbal serbaguna. Ada Vitama ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus ya, panas tipus ya, Otipus.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Ah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Farmaker, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03 RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Sampai di 10 pagi dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ya, buat Balani Setara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya. Iya, yang lagi punya keluhan seputar mata ya, mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata iritasi, mata berair, penglihatan kabur, rabun dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama Vimata ya. Ini vitamanya diminum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramon. Halo, pagi Balani Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Selamat pagi. Saporete. Nemen.

0: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Sehat, nemen.
0: Nemen.
1: Lagunya apa, Kang?
0: Tabah.
1: Ya, tadayu agi. Ya, Mama Wiwin. Selamat pagi. Bu Hodija, salam dua kapsul. Mbak Feby Belpa, selamat pagi.
0: Mama
1: Lani.
0: Ayu poso ya. Mama itu Kang Yanto, Mama Mas Bambang ya.
1: Iya.
0: Paketu Kang Tuli, Kang Aryo, Yowatri, Cidami, nama Tuhan.
1: Iya, Mama Nesa.
0: Mama Nesa, Panen. Selamat pagi.
1: Iya.
0: Terus buat Mama Hana, Mama Leman Bunelten, Kang Albert, Kang Rani, Sini.
1: Oh iya, jengat. No orang Mama Nesa, iya. Awet wingi kok lagi ora karep lab ya. Iya, monitor by wis. Cuma dong lab kan ya, bisa nyawang aja gue maksudin dan ya. Iya. Demit, budek mut mit. Iya. Mit lo ngundangnya mit ya. Ya kan demit sih. Iya, masa apa dicukut D ini kan berarti kan dek ya gue kan. Ya kan dicukut terakhir mit ya gue. Mit. Mama dia pagi, Mama dia. Selamat pagi. Iya, Kang saya lobo apa dem? Jare Bude apa dem bae dem. Iya. Mama Lani Abang.
0: Ya.
1: Biru, ijo, kuning, iya. Kang saya lobo Kang Mas Parjo esok pan apa? Kang Mas Parjo esok njaluk disamper.
0: Ya.
1: Sapa sih jaluk disamper sapa? Ampean? Jaluk disamper? Menjing temen. Iya. Biasa di bemak selenter kan jaluk disamperan apa yang royal. Halo. Ya Mbak Dewi Pacul, pagi Mbak Dewi Pacul. Mudun Bang, gua ajar Mama Lani mudun Bang. Ya Mama Nadia. Mama Nadia. Pak Jabidin, pagi Pak Jabidin. Pimen sih Mbak Feby Belpas. Jadi Mbak Feby ngomongnya ngono. Wis pokoknya cekalan batuk. Karung balang nah. Ada lanjut cari Mama Lani, lanjutkan. Waduh protol lala primensi Kang Parjo. Aduh aladala. Aduh protol. Halo pagi balane Sara Paramon.
2: Tong do tesaporet.
1: Nah, kecandake wong kiye. Iya, wong ndi sih?
2: Wong ndi?
1: Cesak Ajim orang mana?
2: Takono
1: orang iya orang-orangan sawah
2: wong wong
1: acar
2: kidul
1: mbak kate wong-wongan sawah
2: aja kok arek layangan
1: mbak atur
2: padahal masih layangan sama orang inyo
1: iya pancen sampean kan kayak layangan kayak layangan
2: iya mana-mana berarti ya
1: iya pancen
2: yang ngalor mulu ngalor
1: nah iya iya
2: kan ketemu lu ngetan
1: lah kowe
2: hari ngidul malam ngidul
1: iya
2: hari ngulung lurus
1: lah iya iya cesek rajum ke lagi tahun kapan anginnya ngetan ya Kayak angin yang ngidul kayaknya lagi ya.
2: Ngidul siapa?
1: Mamana dia.
2: Ya pasti
1: ngetan. Ngidul sih, nyong kan sih kayak. Oh iya sih mau jasak ya. Oh iya nyong soalnya sih nyong siaran. Iya ya pasti ngetan. Iya iya pasti. Memang jasak rajum anginnya ngetan terus ya. Mama Nesa sih orang ngetong. Mama Nesa pasti ngidul ya. Aduh Mama Nesa ya. Oh ngetan maning. Oh, iya berarti sampai memang demen kalau sekarang ngetan-ngetan ya. Perasaan arah ngetan kabis. Arah ngetan kabis sampai antah.
2: Iya
1: lah. Iya, aduh, wis
2: lah. Ngelak
1: dus ya. Ah, kayak gue. Piol pagi piol.
2: Pagi piol, kompor jo. Mau kompor
1: jo ya. Piol orang aring. Iya.
2: Piol orang aring.
1: Iya. Orang aring tak kaya minyak rambut ya.
2: Sponsor itu ngan.
1: Nah, sponsor yang bayar iya. Piole yo iklan yang bayar.
2: Bayar
1: on. Bayar Piol. Badi pacul met pagi jasak rajut. Mama. Mama gendis jadi jasak wong kluwut ya sak.
2: Wong di?
1: Wong kluwut.
2: Wong kluwut, adung mulun mama
1: sendiri. Iya, Mbak Puri pagi Mbak Puri.
2: Mbak Puri, orang mengacu Puri.
1: Ya Mama Elsa, gue tunggu pari ya. Iya, tangannya dipentang. Gue dong anak angin, gue biak-biak. Puri, iya.
2: Puri, ngasuk Puri, ngasuk Puri.
1: Yo, Papa Uya, Mama Uya.
2: Mama
1: anak dia ngomong kayak ringo kena sak kupingnya jembreng sih ngabak kupingnya jembreng jaring ngono pagi penyemangatku
2: ya malu mau ini malu mau
1: la
2: ngomong apa
1: aduh pagi penyemangatku asli nyongoran yang baik dewa kayak dinaiknya nyongoran yang baik asli kita lu sering Mama Nadia pagi penyemangatku
2: ya
1: olah kan
2: sayang ya oh jadi sama nambah sayangnya gue
1: nyong emang ngomong sayang Miki orang nyong kan cuma ngomong pagi penyemangatku nyong emang ngomong sayang nyong awit lo nyong orang ngomong sayang mukur pagi kuping
2: liren kau ngomong
1: kuping coba takon liat nyong Miki ngomong sayang beli orang ya kuping cepat sampean kan jaluk udang sayang Mama Nadia kurang Mama dia kurang lengkap selamat pagi penyemangatku sayang ayah gue jaluk ke wah nyong orang kerasa ngomong sayang kok sampai ya ini tak sare ke jasak orang andilan padahal kepengen disayang bari ya ke iya maksud dia nyong orang ngomong sayang kok mau ini sayang tak sare berarti jaluk di jaluk ditambahin Mama Nadia sayang ayah gue kamulah penyemangatku sayang ayah gue aduh kang Edi dadu sarapan kang Edi dadu sarapan ponggol jati sa kang
2: Edi dadu sih matur suwun kang Edi
1: terima kasih kang Miss Begito iya iya kang Miss Begito jadi kerawak boy mbak Ria kerawak ya kau iya
2: kenang untuk pari
1: cari Mama Nata Mama dia cari Mama dia orang ngomong sayang jasak sing bolot
2: orang yang
1: bisa Mama dia kasih ini jaluk ditambah cari ini Mama orang cari jasak kebisanya Mbak Ria tumben ya orang dimain sayang gue mikir terus cari Mama Nadia ya
2: gue biar kan tambah Mama
1: Nadia kode Mama Nadia kode wis gue
2: penyare kan biasanya kan kayak aku
1: tapi kan nyong kayak orang dina kayak nyong mukur orang kayak nyong asli maca kena sing apa sing ditulis Mama Nadia ngolak sayangnya nyong otak wajah saya mukur kak
2: pagi lagi lempang
1: penyemangat
2: Gat.
1: Mama Wiwin pagi Mama Wiwin.
2: Mama Wiwin Mas.
1: Cari kang parjota kaya memedi di panjer nang sawah Mbak Ria kena nggo ngusah. Tikus. Kena nggo ngusah tikus.
2: Pamalane karo didegane.
1: Warung Mariati jasak wis nyusu ya kuwe ya wis sak.
2: Siapa maksudnya?
1: Wis nyusu.
2: Wis nyusu. Durung nyusu.
1: Ya wis nggawe mana?
2: Engko di situ bar online.
1: Sak, jare Kang Pi sak ngesuk mampir nyong pan bonceng, but ngono. Kang Pi. Kak, Mama Elsa, oh, jasak modus.